0: Mbak cantik, apa kabar?
1: Wah, Nia baik. Alhamdulillah, apa kabar? Bapaknya Naura, sehat?
0: Alhamdulillah, sehat
1: tentunya. Alhamdulillah.
0: Sarapan pakai dicari-cariin dok ini, dibikinin.
1: Mantep banget itu. Aduh, gas gak nih ke Wirogate?
0: Para FM ya Mbak Nia.
1: Iya, ngomong-ngomong doang tapi gak sampai sini makanannya ya.
0: Biar pamer sama Mbak Cindy. Kan dia orang pamer sama Mbak Cindy.
1: Pamer Mbak Cindy nih. Wah, iya iya.
0: Gini hari
1: dingin banget ini naik-naik ke sini ya. Iya. Mau lagu apa bapaknya Naura?
0: Aku ingin request dari Arwan, Angsa Putih.
1: Angsa Putih, oke, siap.
0: Buat Mbak Putih, kata Mbak Yaku, Mbak Ahmad. Ada Mr. Keling, Mas Oyong, ada Mas ada Mas Andri, ada Mas Ibnu, ada Mas Lajar, ada Kang Banyu, ada Mas Gomat, ada Kang Ucup, Kang Gendro, Kang Muksin, ada Bapak Ike, ada Pak Sutar, Pak Deslamet, ada Bunda Erick, selamat pagi. Ari, Mas Ibnu, ada Pak Kuklirong, Mama Bunga, Mama Akmal, Mama Nomi, Mama. Juga ada Umi Hani, Ibu Selatan, Yati, ada tentunya yang berin tetangga ku ada Ubrek, Adi juga ada Pak, dengan selamat pagi juga. Punya yang lagi dengerin All This Memory yang dipandai sama Banda cantik. Buat Banda selamat tuh sampai kembali. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat bapaknya Naura. Lanjut. Halo. Assalamualaikum. Kok udah diangkat ke sini terus timernya kok gak jalan ya? Emang sih HP-nya HP kentang ini ya. Ya nanti ditunggu. Ih, kok gak bisa dipencet ini. Masya Allah, harus sangat-sangat ekstra bersabar ini ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Selamat pagi Alisa Waris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Audrey Senen Maris, Mbak Nia cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Apa kabar Umi Hanif, sehat?
2: Alhamdulillah,
1: sehat
2: Mbak Nia.
1: Alhamdulillah, sehat ya. Udah mateng, udah masak, udah beres nih. Udah, ya, alhamdulillah.
2: Ini kacang sama bacem tahu Mbak Nia. Ini sarapan bareng.
1: Tinggal sarapan ya. Wah, Nia udah gasik sarapannya tadi. Umi, ya,
2: Mbak Nia.
1: Iya, lagunya apa Umi?
2: Kabar-kabar burung.
1: Kabar-kabar burung. Oke, burungnya ngomong ya. Oke deh, nanti Nia puterin. Salam-salam. Ya silahkan, buat siapa nih salam-salamnya?
2: Salamnya buat bapaknya Naura yang baru tanpa suruh. Terus buat Sinyati, Mbak Hermina, Mbak Sri, Mbak Yanti, Togo, terus Mbak Yanti yang ada kemarin sama Pak Togo, Bisa Minta, Bunda Erbito, Pak Karta sama Suti yang ada di Kalikutre, Mbak Yahya. Buat Pak Karim Tiken, buat Pak Kaiso, terus buat Bu Putih yang ada di Tunggu, terus buat Mama Asro, Mama Ainul. Kemarin ada yang nyalamin itu Miri Kidi atau siapa juga selamat pagi. Terus buat Bu Titi Nurjani, Mbak Ler yang ada di Pirong, Putri Selatan, Mbak Bunga, yang pendakinya ke Cikuring. Terus buat Kang Oyong yang ada di Banyu Urek. Padahal nggak sama itu, teman kerja Bapak Hanif, namanya Mas Dery, katanya tetangga Mas Oyong, teman main bola itu.
1: Dekat situ.
2: Kang
1: Duren
2: yang ada di Ambang. Ini kabar-kabar buruk loh Kang Duren.
1: Ya, terus siapa lagi?
2: Penggang Imam yang ada di situ. Semuanya saja Mbak Nia.
1: Oke, siap.
2: Mbak Nia, terima kasih sekali waktunya. Selamat pagi di siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Umi Hanif ya, yang ada di Kerandegan. Lanjut, halo. Assalamualaikum, selamat pagi Oli Sewaris.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar Mbak Nia Altis Memoris?
1: Nia baik, sehat, alhamdulillah. Apa kabar Om Pariono, sehat?
3: Alhamdulillah sehat, baik juga.
1: Dari kemarin kayaknya kalah ya, desel-desel ya.
3: Iya, desel-desel tapi selalu mental terus ini.
1: Mental terus
3: kalah, sih jalannya. Kalah sama orang ini, orang yang dekat itu, Wonosobo ke bumi. Wonosobo mental terus ini.
1: Iya, semangat orang Wonosobo ya.
3: Semangat, iya. Lagunya iya. Masih Bania?
1: Masih dong, mau lagu apa nih?
3: Mumpung lagunya, apa ya?
1: Apa?
3: Apa itu? Telepon rindu aja lah.
1: Telepon rindu, oke. Okay. Iya.
3: Salam-salamnya juga ngikut yang sudah naik, ada Bapak Naura sama Umi Hanif lah. Dan semua penggemar Setara FM dari Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, Wonosobo, Kulon Progo,
1: Cilacap,
3: Jambi, Cilacap, Banyumas,
1: semuanya.
3: Dan semuanya penggemar Setara FM di mana saja berada.
1: Oke.
3: Untuk banianya selamat tugas sampai tuntas nanti, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, kul barokah.
1: Amin, amin ya robbal alamin.
3: Itu aja, terima kasih Mbak Nia waktunya.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget buat Om Pariono ya, sehat selalu. Lanjut satu penelpon lagi boleh deh. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Oli Semoris.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Pagi juga. Halo, dirimu Kerian ya.
4: Apa kabar?
1: Sehat baik, alhamdulillah. Apa kabar Mbak Cindy?
4: Alhamdulillah.
1: Sehat Mbak Cindy?
4: Aku juga sehat lah.
1: Alhamdulillah, sama hati.
4: Mau bakwan enggak?
1: Enggak mau ah. Cuma fotonya doang.
4: Bapaknya Naura pamer apa tadi, rica-rica?
1: Iya, rica-rica entok. Aku gak dapet.
4: Yuk kita kesana yuk.
1: Yuk kita rampas.
4: Kita serbu yuk.
1: Enggak.
4: Biar langsung habis kayaknya kalau pasokan PSBM ya.
1: Langsung ludes nanti ya.
4: Apa sisa?
1: Iya.
4: Aku lagunya ngikut bae lah. Kau nak njaluk sing favorit aku udah main di Guyu.
1: Wis penuh lah, melu bae lah Mbak Cindy lah.
4: Iya lah, aku melu bae lah. Aku manut. Ya buku mes ya. Salamnya ya aku fotokopi yang udah naik tadi. Pakai Naura.
1: Siap.
4: Ayah Pak Pariono, Umi Hanif juga selamat pagi. Pak Bani ayah bertugas, tetap semangat, berrezeki full barokah.
1: Amin.
4: Terima kasih.
1: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Cindy. Sehat selalu Mbak Cindy. Iya, sekarang libur-libur dulu ya Mas Cindy ya lagunya ya. Oke deh, sehat semangat buat kita semua dan bahagia, happy selalu pokoknya ya. Happy, bahagia, semangat jalani hari dan aktivitas pagi ini ya. Nah, dan juga jangan lupa nih ya, yang sering banget salah ya, salah kirim, salah pencet ya. Iya, itu jangan salahin jarinya ya. Penglihatannya barangkali yang bermasalah nih Sobat Setara FM. Yuk buruan deh rutin minum Vitama, solusi kesehatan mata. Karena Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Vitama juga ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang sangat-sangat banyak mengandung vitamin A. Jadi bagus banget untuk semua sobat Sara FM, penderita sakit mata minus, rabun, katarak, mata glukoma, makula dini, dan berbagai masalah mata lainnya. Yuk buruan belinya di apotek dan agen-agen resmi kami ya. Jangan sampai kehabisan vitaminnya. Harganya mulai berapa sih vitamin? Harganya mulai dari, betul ya, Rp150.000 satu botol isinya 50 kapsul. Dan dapetin bonus obat tetes di mata. Obat tetes di mata ditetes aja ke penglihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes. Vitama, solusi kesehatan mata. Oke, baca WA lagi banyak banget ini. Pak Untung Subagio, selamat pagi. Lagunya Satu Tanda Tangan, salam buat Pak Mbah Putri. Ada Terosita, Pak Topik, ada Mbak Umi Celowok, Mbak Uut, Mbak Ida, Pak Kan Chicken, Pak Kasiman, Pak Sutar, Om Gendro, Mas Hafi Jambi, dan ada Betran, Ion, dan Huda. Thank you buat Pak Untung Subagio. Ada Mbak Putri Cantik, waalaikumsalam, tetap monitor. Salam buat yang lagi dengerin Bania siaran, tak calami KB, pokoknya dari A gitu ya sampai Z ya. Tak doain, tak cawel balik, semoga mereka semua pada sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit, semoga lekas sembuh. Amin. Ya, Mbak Putri lagunya ngikut aja. Siap, semuanya udah bagus. Thank you Mbak Putri. Ada Kang Roni di Bojongsari, waalaikumsalam. Alisnya Morris yang legendaris, lagunya dari Nandy Ellis, Biarkan Hujan Turun. Salam buat semua kru Setara Kebumen gitu ya. Dan buat Neng Lia, Mas Faris, tak lupa untuk semuanya aja ya. Buat manianya, makasih. Thank you buat Kang Roli di Bojongsari. Ada Om Toto di Klirong, waalaikumsalam. Mat pagi, katanya buat semua pecinta Oldies Memories, sehat selalu, mat aktivitas. Buat penjarnya mat tugas, lagunya ngikut aja deh. Dari Toto di Klirong, thank you banget ya. Dari Putra Sulung, waalaikumsalam. Selamat pagi, Depur Rorjo Utara ikutan desel. Salam buat Eyang Kakung, Eyang Putri, Mama Nena, Mama Fitri, Mbak Sibat, Mbak Ningsi, Pak Suter, Pak Priyono, Bapak Nyenora, Mas Oyang, Pak Romeo di Ambal, dan untuk semua tanpa terkecuali, lagunya Kisah Kasih di Sekolah. Thank you banget ya buat Papa Romeo di Ambal. Mama Ririn cantik, waalaikumsalam, buat pagi juga. Olisya Waris, lagunya Buntut Bae. Salamnya buat semua sobat Sara FM aja, mat aktivitas, sehat selalu. Salam balik yang udah nyawel aku ya. Buat mania tetap semangat, petugas panjang umur, sehat selalu, full barokah. Thank you banget buat Mama Ririn. Ada Putra Gagak Rimang di Bumi Harjo Klirong, waalaikumsalam. Gabung di Olisya Waris, minta tembangnya apa ini? Oh ya, demi kau dan sebuah hati panca. Salam buat Bapak Nyenora, Mas Imut, Kang Mamat, Om Gendro, dan buat semua sobat Setara. Buat medianya terima kasih. Thank you banget ya buat Putra Gagak Rimang di Bumi Harjo Klirong. Ada Kang Ama Jenggo di Gunung Sari Pejagoan, selamat pagi. Katanya mau minta lagunya Pring Gading. Makasih Mbak Nia. Terima kasih kembali. Mas Jihan di Kebumen, selamat pagi juga nih, ada di SMS-nya ya. Katanya Wania, gimana kabarnya Selasa ini, sehat? Lagunya mau Jamal Mirdad, Bebas judulnya. Salam buat Mbak Ningsi, Mbak Warti Ningsi, Mbak Retno, Pak Sutar, Om Pariono, mat pagi. Semoga semuanya sehat selalu. Buat Mbak Nia, jangan lupa bahagia. Thank you buat Mas Jihan. Iya ya. Amin, amin, rabbal alamin. Selamat pagi juga nih buat 4684 ya. Siapa ini ya? Acara All This Memories pagi ini. Oke, okay? Yuk Nia lanjut, ada lagu dulu yang belum kebaca, nanti dibaca di sesi berikutnya lagi ya. Masih luar biasa banyaknya ini atensinya ya. Oke, okay, Angsa Putih dari koleksinya Arwah dan Nia muncul. Jangan kemana-mana, tetap bareng Nia di 98.4 Radio Setara FM Kebumen.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji, alamat di Jatisari. Belum lama ini saya sakit badan sangat lemas.

coba obat herbal paling top, Butok produksi dari PT Denatur Indonesia. Langsung saya minum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah 3 hari saya minum, badan langsung enteng, sakit saya sembuh, dan untuk beraktivitas tidak cepat capek. Selain itu, tidur saya juga lebih nyenyak. Dan sampai saat ini, walau saya sudah sembuh dari sakit, saya tetap mengkonsumsi Herbutop.

0: berat badan, segera saja konsumsi Herbutop, obat paling top dari PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Herbutop. Dapatkan Herbutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Herbutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
2: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Kabar-kabar burung ya, udah Nia munculin. Oke, tinggal lanjut sesi Pond Life kedua nih Sobat Sara FM. Yuk, yang mau naik, ditunggu di 08 5186069984, 08 5186069984. Mana dia teleponnya? Coba ada siapa di sana? Coba diangkat-angkat dulu ya. Halo. Kok enggak ada? Halo, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak Aji.
1: Selamat pagi, Nani.
0: Iya, pagi juga. Sehat, baik. Alhamdulillah. Sarapan udah gasik, Pak Aji. Pak Aji, apa kabar? Sehat? Kenapa itu? Siapanya, Pak Aji?
1: Kemerasak kenapa?
0: Kemerasak nggak tahu sinyalnya itu mungkin.
1: Ya.
0: Lagunya udah penuh Pak Aji, tinggal salam-salam, silahkan.
1: Lagunya apa?
0: Lagunya ada Pilu, Telepon Rindu, Layu Sebelum Berkembang, sama Singkong dan Keju.
1: Kalau gitu lagunya Pilu aja lah. Pilu.
0: Pilu, oke, siap.
1: Salam-salamnya buat Mayaya, Mama Aida, Mama Rasita, pada selamat. Mama Fitri, Mama Selvi, Putini, Mbak Saktini, Mama Intan, Mama Wulan, terus Mas Andre, Bang Bagas, terus Mas Anggun, Mama Anggun.
0: Mau jadi mas-mas ya?
1: Selera ya mbaknya.
0: Iya.
1: Terus Mbak Simut, Mama Aldi, Pak Aldi, Bapaknya Lora, terus Ibu Fatma, Mbak Samintan, Bu Yati juga, Kang Mamat, Pak Sutar, Pak Fatur, Ibu Fatur ya?
0: Iya, Pak Fatur, Bu Fatur.
1: Lupa mulu bukan ya?
0: Dua-duanya ada, udah lama gak naik kali ya.
1: Iya. Terus Mama Asra, terus Mama Eno, Mbak Lia juga, mudah-mudahan sekeluarga sehat selalu.
0: Amin.
1: Mbak Tete Rosita, Mbak Yanti, terus sama yang baru-baru siapa ya mana ya yang dari Panto Warno, Mama
0: Mama Nadia, Mas Ari Sang Banyu, ya.
1: Sama yang di Petanan siapa tuh?
0: Siapa? Baning
1: yang
0: sih.
1: Lagi malam minggu ketemu sama saya, lupa namanya.
0: Kurang tahu itu.
1: Yaudah, salam-salamnya buat semuanya aja. Terus mudah-mudahan Radio Kebumen FM jaya terus di udara ya mamanya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Makasih ya Pak Aji, sehat selalu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Pak Aji Japlin ya, sehat selalu. Yuk, ada lagi yang mau naik? Tadi kayaknya udah ada yang desel ya. Desel kalau tiap pagi biar anget sini. Oke, ada siapa ini? Mbah Karto, mat pagi buat Mbah Karto. Katanya Mbak Nia mau minta lagunya Ukur dari Lamunan, Nia dan Yati. Salam buat Umi Hanif, Bunda Ervito, Mbak Siti. Ada untuk Mbak Nia mau tugas, semoga sehat dan bahagia selalu. Thank you banget buat Mbah Karto ya. Ada Mama Dina cantik, waalaikumsalam. Mama Dina selalu monit loh Mbak Nia sembari uprek. Katanya salam buat semuanya dari Sabang sampai Merauke. Disalamin ya oleh Mama Dina. Buat Mbak Nia cantiknya, makasih. Thank you banget buat Mama Dina. Ada Mbak Bunga di Puring, waalaikumsalam. Selamat pagi, salam buat Umi Hanif yang selalu cawel aku, makasih banyak. Buat semua yang lagi monitor, lagunya ikut aja buat Mbak Nia tugas sampai tuntas. Thank you banget buat Mbak Bunga di Puring, semoga sehat-sehat ya. Ini satu penelpon terakhirnya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Alisa Maris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alisa Maris, Mbak Kantik, gimana kabarnya?
0: Iya, sehat, baik, alhamdulillah. Bunda Titin, apa kabar? Sehat, Bunda?
2: Ya, alhamdulillah, baik-baik. Makanya bisa desel-desel.
0: Alhamdulillah, bisa desel-desel ya.
2: Iya, tapi gak ada
0: Wis anjlok tiba-tiba. Wala.
2: aku minta langsungnya yang udah dinaikin itu apa ya, telepon rindu.
0: Oke, siap, Bunda.
2: Itu Bapak Riono tadi. Salamnya buat tadi yang udah naik tadi siapin ya, itu yang di pertanahan tuh namanya Gagak Rimang.
0: Oh, itu Bumi Harjo Klirong. Emang pertanahan
2: Klirong
0: ya?
2: Pertanahan
0: Klirong itu.
2: Apa ya?
0: Iya.
2: Kirain pertanahan
0: Bumi Harjo.
2: Salam buat Mas Kumat, Mas Ari, Mbak Putri, Mbak Kakung, terus Bapak Ibu Jelasan Bater, Bapak Ibu Fatur, Bu Ayu, Mama Astra, Mbak Rika, terus Mbak Muhani, sama Naomi, Mbak Cindy, Bu Fatina, terus buat Bu Siti di Kripotes, terus salam buat siapa lagi ya, Mbak Urpiro, Mbak Bunga, terus buat Bapaknya Naura, Pak Deslamet, Mas Ibnu, terus buat Mas Iman Ibutuk, Kang Yati Antista, terus buat Suren, Pak Parjono Ambal, terus buat semuanya aja deh. Contohnya tadi yang udah naik, ada Pak Parjono, ada Bapak Naura, Mbak Umi Hanis, Mbak Fikri, pokoknya semuanya tetap sehat, panjang umur, punya rezeki berbarokah selalu. Semua akan segala urusannya. Sama Tuhan banyak tanting yang bertugas. Jangan lupa pun senyum, bahagia. Satu buat punya makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bunda Titin ya. Sehat selalu, Bunda. Oke, cukup dulu Sobat Star FM. Makasih udah ikutan merapat. Yuk, pagi harinya biar tambah segar, hangat, nikmat. Jangan lupa secangkir teh moronya harus diminum ya. Nah, teh dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh dan aman, halal, cuma 15.000 aja udah dapat teh moro. Ada kandungan ekstrak serai, ekstrak jahe, sama ekstrak cengkehnya, bikin tubuh kita hangat dan nikmat. Jadi silahkan nih, kalau pagi-pagi dingin, langsung deh ambil gelas, ambil teh moro ya, kasih gula dikit, wih udah, kasih air yang hangat, udah enak banget gitu ya. Oke, dia muterin dulu ada lagu Pilu dari Koleksi Japan Bird. Stay tune bareng Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang gak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

Pengunjung acara, thank you banget yang udah pada merapat pagi hari ini. Nanti lanjut lagi gabung bareng acara DTL aja ya. Dangdut banget yang dangdutnya asyik banget. Stay tune bersama dia sampai jam 10 nanti, dia menemani Anda. Jadi jangan kemana-mana. Nia izin pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mbak, Mbak, mau ke pasar ya?
1: Iya, kenapa emang Mbak Ki?
0: Mau nitip beli obat herbal Habutop ke apotik dong.
1: Herbal Habutop? Buat siapa? Siapa yang sakit Mbak Ki?
0: Buat saya Mbak. Gini, kan kolesterol saya lagi tinggi nih. Udah seminggu gak turun-turun. Saya dengar di radio, herbal Habutop bisa juga untuk yang punya kolesterol tinggi. Bentar lagi kan saya mau akikah anak saya yang barep. Saya pengen bisa ikut makan gulai kambingnya, Mbak. Saya mau konsumsi Habutop supaya kolesterol saya normal lagi.
1: Lah, emang aman, Mbak Ki? Nggak takut ada efek sampingnya?
0: Aman kok. Katanya Habutop itu ramuan Arab yang paling ngetop. Udah BPOM, bersertifikat halal MUI, dan internasional serta tanpa efek samping.
1: Oh, oke deh. Nanti saya mampir ke apotek. Saya juga pengen beli buat ibu saya.
0: Nah, bisa juga tuh. Makasih ya, Mbak. Nih uangnya, saya lebihin buat ganti uang bensinnya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hai, hai. Selamat pagi sobat-sobat Setara FM Kabumen. Apa kabar hari ini? Sehat baik ya? Amin, alhamdulillah. Karena hari ini dia juga sehat baik banget. Oke. Hai, hai, hai, yang pengen ikutan gabung boleh banget ya. Nia tunggu pokoknya di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Ya, pagi ini detail masih bareng Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Altipus, dan juga ada teh morol, teh segar. Kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Sehat terus bareng produk-produk Denatur Indonesia. Iya ya, sehat-sehat pokoknya buat kita semua. Oke deh, ada lagu berikutnya kita goyang bareng nih. Ada Ayah Koleksi Ajeng Febri yang Gupaya nih. Stay tune bareng nih ya di 98.4 Radio Star FM Kabumen.

0: Bu, mata Novi kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi gak jelas, terus kepalanya rasanya pusing lagi.
1: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus di tempat yang gelap lagi.
0: Iya, Bu, maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
1: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
0: Di apotek juga katanya ada, Bu.
1: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
0: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, gak ada efek samping buat jangka panjang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan ibu siapa dan alamatnya di mana?
1: Ibu Krisni Wahyuni, RT 1 RW 3 Kabungan Lor Rembang.
0: Baik ibu Krisni, beberapa kali saya lihat ibu beli Vitama. Kalau boleh tahu ibu punya keluhan apa ya bu?
1: Keluhan saya mata berair, gatal, perih, dan kabur.
0: Oh iya ibu Krisni, setelah menggunakan Vitama, apakah ibu merasakan ada perubahan?
1: Ada perubahan, ya sudah mulai bisa melihat yang kanan, yang kiri belum, masalahnya kan baru habis.

0: atas kesaksian nyatanya, dan jangan lupa gunakan terus vitaminnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
4: 98.4 Radio Stara FM Kebumen.

Ya, satu lagu barusan muncul ya, ada si Jiping Selawe. Ya, Selawe berarti ya ketemunya ya.

0: Sehat nih Mbak Nia ya. Ya tapi makanannya yang itu mulu ya. Jangan kebanyakan makanan-makanan instan, itu juga gak baik untuk pencernaan kita ya. Entah itu yang kena lambung, entah itu yang barangkali ya kena mah gitu ya. Bahaya banget Sobat Sara FM ya. Coba deh atasi tubuh ya, tubuh kita dengan coba rutin minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari raja-raja Nusantara ya. Iya pokoknya ya, udah halal, aman, dan juga udah bersertifikat halal dari MUI, dan iya perusahaannya juga sudah berstandar internasional ISO 9001 pada tahun 2015. Tunggu apa lagi yuk, coba buruan beli Habutop ya di apotek dan agen-agen resmi kami, udah tersedia tersebar ke sana-sana ya. Iya, tinggal kita tuh mau sehat atau enggak ya. Kalau mau sehat, jangan lupa Habutopnya. Pagi ini 2 kapsul, terus juga nanti siang atau sore 2 kapsul ya. Terus juga malam menjelang tidur 2 kapsul, menggunakan air hangat aja supaya tubuh kita itu mudah mencernanya. Oke? Iya, thank you banget yang udah merapat pagi ini ya. Phone live-nya nanti ya. Ini sesi bacain WhatsApp dan SMS-nya dulu ya. Iya, pada rajin amat sih, desel-desel mulu. Iya ya. Oke deh, ada siapa kira-kira ini? Banyak juga nih ya. Selamat pagi nih buat ada Kang Tukimin ya. Mantap, ketumpunya udah muncul. Oke, ada Mbak Liana juga. Waalaikumsalam, DTL muka kirim salam buat semua Sobat Sara FM at aktivitas. Lagunya kutunggu. Oke, Mbak Liana, kutunggunya udah muncul. Thank you ya Mbak Liana. Terus ada juga dari Mama Nadia di Poncowarno. Waalaikumsalam. Katanya mau minta lagunya Ngupayane ya. Salam buat Mbak Putri, Pak Suter, Pak Abi, Pak Ma Ainun, Pak Fatur, Mama Ramdan, Mama Asraf, Mudar Vito, selalu semangat Mas Oyong, dan buat semuanya, buat Mania, buat tugas sehat bahagia selalu. Thank you buat Mama Nadia di Poncowarno ya. Ada Mbak Isna di Rantai Pingin Pesantren. Waalaikumsalam. Katanya si Jidi Pink Slawi di play dong. Salam-salam buat Bu Yati, Mama Asraf, Bunda Wartik, Bu Samintan, Pak Yanto, Mbak Putri, Mama Ida, dan buat semuanya mat pagi aja. Buat kakaknya bertugas full barokah. Thank you Mbak Isna ya. Tadi ini lagunya udah diputar Mbak Isna. Yuk tinggal voice note Mbak Putri cantik nih ya, puterin dulu.
1: Assalamualaikum Mbak Nia cantik. Mbak Putri masih tetap monitor loh. Biasa untuk kali ini mau minta lagu. Hai pemuda tampan, engkaulah pemuda yang tampan rupawan. Perawan desa, salamnya biasa Mbak Nia buat semuanya aja yang lagi dengerin Mbak Nia siaran. Yang sarang aku dari pagi sampai pagi lagi, terima kasih. Sawel balik, tak doain semoga mereka pada sehat.
0: Amin.
1: Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dilancarkan segala urusan. Bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Doa amin. Yang sama buat Mbak Nia. Ya cantik. Terima kasih.
0: Sama-sama Mbak Putri cantik. Semoga sehat selalu ya. Oke, ada WA dari Mama Nadia di Poncowarno. Selamat pagi juga buat Mama Nadia di Poncowarno. Lagunya ngupaya nih ya. Salamnya buat Pak Mbah Putri, Pak Suter, Pak Abi, Mama Inun, Pak Fatur, Bu Fatur, Mas Oyong, dan buat semuanya. Matugas buat Mandianya sehat selalu. Makasih buat Mama Nadia. Pak Untung Subagio, selamat pagi. Untung Subagio katanya hadir request lagunya Goyang Dumang. Salam buat Mbak Putri, Mbak Titin, Mbak Ut, Mbak Umi, Mbak Ida, Mbak Eni, Pak Karin Chicken, Pak Sutar, Gendro, Mas Hafiz, Betran, Ion, mat pagi aja merdeka. Thank you buat ada tadi Pak Untung Subagio ya. Putri Selatan, waalaikumsalam, selamat pagi juga. Nimbrung lagi nih lagunya Rindunya Hatiku ya. Salam Menggo kabeh baik ya. Salam buat Mas Andre, Mas I, semoga sehat selalu. Buat Pak Kumis, Bu Kumisnya, selamat pagi. Buat Mania, buat aktivitas, dan jangan lupa bahagia. Thank you banget buat Putri Selatan ya. Iya ya. Ada juga dari siapa lagi ini? Om Pario, selamat pagi ya. Ini yang desel-desel Pak Haji. Siapa lagi ini? 3381, selamat pagi. Sehat-sehat buat semuanya ya. Iya, oke deh. Thank you banget yang udah pada merapat ya. Semoga semuanya bahagia, sehat, barokah, dan sehatnya juga bareng Produk Dinato Indonesia yang setiap sore ya udah dilanda kegatelan gara-gara banyak yang nyamuk sekarang ya. Gak hanya sore, malam pun, siang pun, pagi pun duduk aja udah digerumutin nyamuk Bania ya. Masya Allah. Iya ya. Ya dan pokoknya harus segera rutin ya, olesin Sultana aja di rumah. Kalau gatel-gatel gitu harus segera rutin oles Sultana. Gatel oles Sultana, kutu air oles Sultana, ada kulit berjerawat juga Sultana pokoknya. Iya ya, harus buruan deh coba ya. Dan Sultana juga bisa untuk yang mabuk perjalanan, yang apalagi Mbak Nia. Iya, yang pengen kerokan, yang pokoknya tuh ada masalah tubuh gitu ya, pengen pijit urut, kesleo, itu pokoknya solusinya minyak herbal Sultana. Kalau belum coba, belum tahu dong tentunya. Iya, belinya yang paling gede aja kalau Sultana tuh biar lebih awet gitu ya. Belinya tuh yang 100 mili mulai dari Rp47.000. Jadi silahkan bisa dicoba beli di apotek dan agen-agen resmi kami. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.

0: Alhamdulillah, akhirnya aku keterima kerja. Telepon Simbo ah. Halo. Halo Mbok. Mbok.
1: Halo.
0: Mbok, selamat mau ngabarin. Selamat lolos seleksi dan diterima kerja. Besok selamat mulai masuk kerja.
1: Syukurlah, mudah-mudahan kamu betah ya kerjanya, supaya bisa cepet-cepet nabung buat kamu modal nikah.
0: Soal itu nantilah. Selamat belum memikirkan. Yang penting sekarang kalau Selamat udah dapat gaji, Selamat bisa bawa Mbok berobat atau berikan obat herbal ramuan Arab Abu Top aja nih.
1: Iya, kebetulan Mbok juga lagi gak enak badan, pegel-pegel, nyeri sendi, kayaknya remati kuman.
0: Walah, pancen wis tua ya. Iya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum. Nama saya Mama Dini. Alamat saya di Klirong Kebumen. Belum lama ini tubuh saya rasanya lemas sekali. Buat aktivitas pun cepat capek. Bawaannya pingin tidur terus. Makan pun jadi gak enak. Sekitar satu minggu ini merasakan badan yang sangat lemas. Sampai berat badan saya turun 3 kilo. Lalu saya disarankan teman saya untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Lalu saya beli di apotek yang isinya 100 kapsul dan saya rutin meminumnya. Alhamdulillah, baru 2 hari badan benar-benar terasa fit. Sudah tidak lemas lagi dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bagi yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa ya, segera mencoba Habutop, obat herbal yang lagi ngetop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
5: 98.4 Radio Stara FM Kebumen.

0: Masih bersama nih ya di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Lanjut sesi Pon Lab. Hai hai hai, yang mau naik ayo buruan pencet tadi 085186699984. Halo, assalamualaikum. Halo. Selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Pagi Mbak Siti, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah, baik. Akhirnya bisa perdana ya Mbak Nia ya.
0: Perdana nomor satu lagi ya, jago banget. Apa kabar Mbak Siti, sehat?
1: Alhamdulillah sehat,
0: sehat. Alhamdulillah udah mulai jago ya, mencet-mencet naiknya ya, bisa nomor siji.
1: Iya, ini lagi kebetulan kali ini ya.
0: Mau lagu apa Mbak Siti?
1: Lagunya mau Mengejar Badai.
0: Mengejar Badai, oke, siap.
1: Salam-salam.
0: Monggo-monggo, salam buat siapa?
1: Umi Hanif sekeluarga, buat Bunda Vito, buat Mama Hanif. Mama Hanif.
0: Kok Umi Hanif? Oh, double-double.
1: Lupa ya, Mbak.
0: Nanti seneng kan orangnya double-double di akhirnya.
1: Buat Mbak Sri, buat Mbak Heni, buat Mbak Sakina, buat Bunda Nesalis, buat Mama Asra, Bunda Titin Wardeni, Putri Selatan, Mas Andre, Mas Hafiz, buat semuanya deh, siapa ya, Pak Karyono, Pak Naura, Pak Sultan, dan buat semua yang lagi monitor di Mbak Nia.
0: Oke, siap.
1: Makasih Mbak Nia waktunya.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget buat Mbak Siti yang ada di Kalikutes. Kita lanjut. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi DTL.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantik, akhirnya
0: bisa naik. Eh, Nia baik, sehat. Apa kabar Mbak Yaya cantik? Sehat Mbak Yaya?
2: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Mantap, bisa nomor 2.
2: Aku mau minta lagunya dari Juragane. Derita bisa enggak ya?
0: Derita, bisa. Tapi enggak menderita beneran kan?
2: Janganlah,
0: harus bahagia. Iya, siap, lagunya nanti dimunculin ya.
2: Ya, salamnya buat Mbak Siti Kalikutis ya.
0: Iya, Kalikutes. Kalikutis.
2: Mbak Siti. Mbak, aku ya. Disenggol
0: dong. Iya, disenggol dong Mbak Yaya ya, Mbak Siti ya.
2: Iya. Sama-sama orang Purworejo juga, aku
0: iya.
2: Purworejo juga nih.
0: Purworejo berirama ya. Oke, okay, siapa lagi? Ini buat
2: fotokopi tadi di Ulti.
0: Oke deh.
2: Buat Mbak, mulai rezeki kumpul.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banget buat Mbak Yayah cantik ya. Sehat selalu Mbak Yayah. Oke, ada siapa lagi ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, DTL.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi DTL, apa kabar Mbak Nia?
0: Baik, sehat alhamdulillah. Apa kabar Ibu Yati? Sehat Ibu?
3: Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Sampai keriting mencatnya.
0: Sampai keriting tangannya ya.
3: Masuk.
0: Masya Allah, semangat. Alhamdulillah
3: iya.
0: Bisa masuk. Ibu,
3: masih lagunya Mbak?
0: Lagunya masih, mau lagu apa?
3: Lagunya Nafsu Sunnah apa nafsu?
0: Sunnah atau nafsu ya. Oke deh, boleh dicari ya.
3: Salamnya buat Umi Hanif, Mbak Saminten, Butika Termanto, Bunda Arbiso, Mbak Yaya, Mbak Isna, Mama Asrop, Bunda Wanti, Bu Heni, Perosita, Papa Ijo, Mbak Bubut, Mas Apin Yambe, Mas Ibnu, Mas Jani, Mas Oyong, Bapaknya Nora, Bu Ayu, Bu Tuting Grabak, terus Mbaknya Kembar, Mbak Putri, Mbak Kakung, Bu Karmina, Mbak Ahmad, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Yanti, Mbak Siti kali kota, walaupun gak jengkol gak apa-apa.
0: Biasanya
3: jengkol gak lupa kali.
0: Iya, soalnya baru pertama naik di telepon, itu lupa.
3: Sering naik malam.
0: Oh, kalau malam naik, oh iya, ya, sama Nia. Kalau pagi jarang ini.
3: Terus Mbak Rizky, Mbak Rika, Mbak Nur Girong, Putri Selatan, Mbak Nur, Mbak Ningsi Plesung, terus Mama Akmal, Mama Naomi, Mama Izan, bundanya Salis, Kak Mamat, Mas Jablin, terus Mati Selamat, Jurut Ngambal, Mas Giman Lazer, Pak Sultan, Pak Gendrom, Pak Paryono, dan semuanya aja Mbak.
0: Oke, siap.
3: Bunda Titin Medani lupa terus.
0: Oh, Bunda Titin belum disalamin.
3: Terima kasih, Mbak.
0: Ya, sama-sama Ibu Yati.
3: Selamat tugas, sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget buat Ibu Yati yang ada di Benar Purworejo. Lihat waktunya dulu ya, coba deh. Ini ada siapa lagi? Coba ya, Nia angkat dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
4: DTL.
0: Pagi Mbak Ahmad, Nia baik sehat, alhamdulillah. Apa kabar Mbak? Di sana sehat?
4: Mbak Nia sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Sama. Iya, tumben bisa naik ini Mbak.
4: Pokoknya selalu monitor.
0: Iya. Yang selalu monitor, walau kadang nggak atensi, nggak SMS ya Mbak ya, nggak naik ya.
4: Cuman kalau SMS atau live semuanya bisanya cuma ngepel banget.
0: Oh iya, benar ya, susah lihatnya. Iya benar, kecil hurufnya ya Mbak ya.
4: Malu ketakutan.
0: Nggak apa-apa, yang penting sehat, tetap semangat, bahagia ya Mbak. Mau salam-salam Mbak, buat siapa Mbak?
4: Salamnya apa ikut yang barusan masuk itu Mbak?
0: Ibu Yati, siapa? Ya Ibu Yati yang ada di Benar Purworejo.
4: Nyuwun senggolannya Mbak Yati, dalam salam-salam ikut Mbak Yati semuanya lah, udah semua sudah disenggol kok.
0: Mumpang
4: Mbak Yati. Akhirnya juga ikut Mbak Yati Mbak.
0: Siap, oke.
4: Okay. Oh, matur nuwun sangat, Mbak Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Yaya, Mbak Siti, Bu Yati, dan juga ada Mbak Ahmad yang ada di Wareng Butuh tadi ya, yang udah pada naik. Yuk, sehat semangat sama secara FM ya. Wah, jangan lemas-lemas. Ngapain sih lemas-lemas sih? Ngapain sih sedih-sedih? Sedih boleh, tapi cuma lewat aja ya. Jangan terlalu dipikirin.

Mending pikirin gimana kita jauh lebih sehat, lebih baik, lebih fit tubuhnya biar gak gampang jatuh sakit juga gitu ya. Benar, habu top harus diminum nih setiap pagi, siang, sore, malam, sampai pagi lagi ya, semuanya udah ingetin supaya selalu minum habu top herbal alami tanpa efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Yuk coba beli habu topnya di apotek dan agen-agen resmi kami. Barangkali sobat Star FM ada yang daerah kebun kota gitu ya. Pengen dikirim paket, pengen COD bisa banget, atau barangkali juga jauh dari apotek lah, enakan dikirim paket tiba-tiba udah sampai rumah. Nah, boleh juga ya, kirim aja habu topnya. Mau 50 kapsul, 100 kapsul, 200 kapsulnya ada. Iya, tapi jangan sampai kehabisan ya, soalnya sering banget orang mau beli udah habis, udah enggak ada, makanya ya. Jangan sampai kehabisan. Bener banget. Sayang ya, kasihan kalau udah datang jauh-jauh malah gak ada habis ya. Makanya ya buruan borong mumpung masih tersedia habu topnya. Oke, ya yang udah minum habu top thank you banget. Yang belum masih ditunggu minumnya ya. Oke deh, ini yang mau munculin lagunya ada Sunnah Penafsu. Stay tune bareng ya di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: sebentar lagi anak-anak udah mulai pada libur sekolah. Rencana kita mau kemana nih?
1: Kayaknya seru ya, Pak, kalau kita staycation di hotel tepi pantai. Sekali-kali gitu loh, Pak.
0: Anak-anak juga pasti bakal seneng ya, Maya. Jangan lupa, sebelum bilang ke anak-anak, Mama harus sudah siapin bekal-bekalnya dulu, biar gak ribet diburu-buru sama anak-anak.
1: Iya ya, Pak. Daripada nanti ribet diburu-buruin. Oh iya, stok Habutop kita udah habis nih, Pak. Nanti Mama mau beli lagi ya, buat bekal liburan kita. Biar liburan, badan tetap sehat, bugar, dan gak gampang sakit ya, Pak ya.
0: Iya. Pokoknya Mama siapin semuanya. Papa percaya deh sama Mama dan sama Habutop yang bisa membantu menjaga daya tahan tubuh kita.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Masih bersama dia di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Lanjut yuk sesi Pon Live yang mau naik. Tadi belum sempat kebagian telepon. Yuk naik-naik sekarang di 08 51 8606 9984, 08 51 8606 9984. Ini tadi ada WhatsApp ya dari Mama Rohim di Sawangan. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Nia, absen monitor. Katanya salam buat semuanya aja. Buat Mbak Nia, terima kasih. Yang udah senggol aku, makasih juga ya. Lagunya Gelombang Asmoro. Buat Mbak Nia sama tugas. Waalaikumsalam, thank you banget buat Mama Rohim yang ada di Sawangan. Lagunya tadi udah Nia munculin ya. Lanjut nih, kira-kira siapa di sana ya? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi DTL.
0: Pagi, Bu Garwina, apa kabar hari ini? Sehat Ibu?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Nia sehat.
0: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Lagunya ikut udah. Udah koredan
0: aja ya, koredan soalnya.
1: Iya. Nah, salam sedikit aja Mbak Nia. Buat Bunda Evito, Bunda Nelis, buat Bunda Marti, Mbak Ibu Yantu Yati, Bu Saminten, Bu Eni, Mbak Sri, Mbak Yaya, Mbak Cindy, terus Mbak Titi Wardani, terus itu yang di apa sih, Siti
0: Mbak Siti Kalikutes, ya.
1: Iya Kalikutes itu daerah mana ya Mbak?
0: Pituro.
1: Oh Pituro Purworejo.
0: Iya.
1: Oh saya baru dengar ini.
0: Apa ya?
1: Iya. Iya, salam buat Siti itu Mbak Kalikutes, Bu. Kalikutes. Yeah. Salah-salah. Ya dan semuanya aja lah Mbak Nia, durasi kok.
0: Oke, makasih
1: iya,
0: Bu Karwina.
1: Selamat buat Mbak Nia, selamat bertugas sampai selesai.
0: Amin.
1: Terima kasih waktunya, semoga Mbak Nia sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Karwina ya. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Halo juga Mbak Nia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hai Bunda Warti, apa kabar?
2: Ya, lama ini.
0: Lama ya, gak pernah naik ya.
2: Iya, gak pernah nelpon, alhamdulillah.
0: Sehat.
2: Ini lagunya.
0: Boleh, mau lagu apa ini Bunda?
2: Lagu apa ya, aku garuh dari pergi nih. Ya kok bingung ya.
0: Iya, malah tiba-tiba bingung ya.
2: Iya, apa ya?
0: Apa yang
2: enak? Pria idaman.
0: Oke, pria idaman. Boleh, boleh, boleh, yeah. Boleh.
2: Salamnya, butuh kopi tadi pagi, Oldies. Nambah sedikit. Yang yeah. Baru naik, Bu Karmina. Sebelumnya saya nggak dengar siapa.
0: Oh, sebelumnya tadi yang pertama tuh ada Mbak Yaya di sesi pertama tuh Mbak Yaya.
2: Ya buat Mbak Yaya, Mbak Bu Dia, Yati. Bu Saminten, Pak Ibnu, Mas Andre, Pak Pariyono, Bu Sika Darmanto, Bunder, Mbak Putri, dan untuk semua pendengar radio Kebumen FM.
0: Oke, setara Kebumen ya Bunda ya.
2: Iya, terima kasih Mbak Nia. Selamat bertugas dan sukses selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak banget buat Bunda Wartik yang ada di Lono Purworejo. Oke, ada siapa lagi di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL. Kok gak ada suaranya? Halo? Halo, wah sinyalnya kayaknya ini ya jelek ya. Ya udah deh, Nia mau bacain atensi dulu ya dari Pak Karin Chicken. Waalaikumsalam, DTL Mbak Nia ya, sarapan apa urung gie wis dong. Ya, Karin Chicken Pesisir Kidul Purworejo Desel Monitor. Salam buat Om Farhan Jenang Pencok, Dedi Ler, Pumi Hani Putri Selatan, Mbak Alaska, Bunda Wartik, kemudian Mbak Sri, Mama Akwa, Mama Asra, Mama Rizky, Mama Teguh, Bu Heni, Mas Muksin, Mbak Penyenora, Mas Imam, ada Mas Yono, Pak Pariono, Mas Andre, dan buat semua yang lagi monitor. Buat Mania, mau tugas sampai tuntas, tetap semangat, tuh siap, Pak Karim. Semangat juga nyacah-nyacah ayamnya ya. Ada Kang Yadi Antika nih, coba nih pesan suaranya ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Nia. Ini dari Kang Yati Anti Kampinen mau meramaikan acara Dangdut Tugu Lawet Radio Setara FM. Pasti boleh ya Mbak Nia.
0: Boleh dong.
3: Dengan kirim-kirim salam untuk Mas Bagus Triprasetyo, Mbak Anggilia, Mbak Widya, Mbak Alvia, kemudian Mbak Sri Herlina, dan juga Mbak Rizky Kecemi, dan juga untuk Pak Bubut, Mas Franky, Mama Sakinah, Bunda Lilis, dan juga fan lainnya. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Oh ya Mbak Nia, aku mau request lagu yang berjudul Salahmu Sendiri dari Adela. Kalau waktunya cukup, kalau tidak ya ngikut saja.
0: Oke.
3: Sampai situ dulu ya Mbak Nia. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Kang Yadi Antika yang ada di Brinen ya. Thank you udah merapat pagi hari ini. Semoga semuanya sehat, baik. Nah yuk, dan juga pagi ini nih yang mengalami masalah penglihatan ya, nggak hanya mata minus ya, yang matanya iritasi, kemerahan, baru bangun tidur, perih, langsung dikucek-kucek, aduh, jangan dong ya, kasihan penglihatannya, mending minum Vitama aja, solusi kesehatan mata. Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Jadi udah halal, aman, izin edar BPOM-nya udah ada. Terus juga, apalagi nih Mbak Nia? Iya, kandungannya ya. Ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang sangat-sangat bagus mengandung vitamin A. Bagus untuk kesehatan mata Anda. Yuk, konsumsi Vitama sehari 3 kali. 1 kali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Iya, mod pagi buat Mas Andre, lagunya Pria Idaman. Oke, ditunggu nanti habis ini ya. Nia puterin dulu ada Derita covernya Mas Faris.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Samina. Alamat saya dari Padang Jaya. Saya sudah memakai Vitama sebanyak 6 botol. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Sebelumnya mata saya kabur, pandangan gelap. Ayo buat para pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.
5: Tentara.

Sudah selalu setia menemani Nia. Mohon maaf barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati. Mohon dimaafkan. Sampai jumpa di lain kesempatan bareng Nia. Nia izin pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Moon. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya akan terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali, hitam dan baunya masya Allah anyirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anyir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, bau hidung saya udah gak anyir. Terima kasih Habutop. Terima kasih produk Denatur. Terima kasih sekali. Penyakit saya sudah sembuh berkat Habutop. Terima kasih. Sekian dan terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pagurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pagurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pagurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang enggak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Masih ingat ya sama aku?
1: Ya ingatlah bang. Sekarang sudah sembuh ya bang.
0: Alhamdulillah.
1: Bang, berapa bulan ya mengalami kaki sakit susah jalan?
0: Kurang lebih 2 bulanan lah. Alhamdulillah, lantaran obat herbal Habutop dan habis sampai 5 botol yang kecil yang isi 50 itu, sekarang kaki bisa berjalan normal dan bisa nyupir lagi.
1: Syukurlah, sehat kembali.
0: Iya, ini lantaran obat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Bapak, dari tadi Ibu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh, iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Ikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dengan ibu siapa, di mana bu?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan ibu Yunda di Adimulyo, Mas Faris.
1: Baik, ibu Yunda sebelumnya itu beli Habutop untuk siapa bu?
2: Untuk diri saya sendiri ya, alhamdulillah ya.
1: Baik ibu. Sebelumnya punya keluhan apa bu, boleh diceritain?
2: Sebelumnya aku punya keluhan itu loh, kelenjar tiroid ya, yang ada di leher ya. Alhamdulillah.

0: kelenjarnya sakit atau gimana Bu itu Bu? Kelenjar tiroidnya.
1: Kelenjar tiroidnya pernah sakit ya, tapi sekali ya. Tapi waktu belum minum Habutop kelihatan membesar, alhamdulillah sekarang lebih

0: nggak Bu buat para pendengar yang lain barangkali punya keluhan yang sama seperti Ibu nih?
1: Ya untuk rekan-rekan atau itu setoru-setoru yang punya keluhan seperti saya, mari kita mencoba pakai herb top untuk diminum. Ya insya Allah ya dengan izin Allah dan pertolongan Allah melalui fasilah herbal itu kita nanti bisa sembuh ya. Alhamdulillah ya.
0: Baik Ibu, terima kasih Bu atas pesan-pesannya. Semoga bermanfaat buat yang lain Bu. Maaf mengganggu waktunya ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Mar-

0: 1 Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit kilometer 1 Sarwogadung Mirit Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo Bonorowo Kebumen.
1: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ini mohon maaf ya Bu mengganggu waktu siang harinya. Dengan Ibu siapa ya, silahkan diperkenalkan.
2: Saya Ibu Zaina dari Ciwuni Kupang Sari Kesugihan.
1: Iya, kedatangan saya ke sini mau bertanya, Ibu benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Iya, bisa diceritakan Ibu, silakan pengalaman menggunakan Vitamanya.
2: Jadi, keluhan mata saya itu mata terasa gatal dan kadang berair. Kemudian, saya dengar iklan Vitama, saya beli dan setelah habis 2 botol, alhamdulillah, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Iya, Vitama itu khasiatnya nyata ya Bu?
2: Iya, nyata.
1: Oke, terakhir ya Bu, saran untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu, silakan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Vitama. Saya sudah membuktikan, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih ya Bu. Demikian pendengar, kisah nyata dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Setara FM Kebun.

0: Assalamualaikum, Tante Yuli.
1: Waalaikumsalam. Aisyah, sini masuk. Gimana kabar kamu? Ibu sama bapak, sehat semua kan?
0: Alhamdulillah, sehat semua, Tante. Oh iya, Tante sama Om juga sehat juga kan? Om kemana? Biasanya Om duluan yang datang nyambut Aisyah.
1: Tante sih alhamdulillah sehat, Ai. Cuma Om kamu tuh di belakang. Asam uratnya kambuh. Udah 2 minggu gak masuk kerja. Sekarang bisanya cuma duduk. Karena kalau bangun pasti langsung kerasa tuh persendiannya. Sakit dan rindu katanya.
0: Ya Allah, kasihan banget Om. Udah berobat belum Tante?
1: Udah sih, cuma sembuhnya ya 1-2 hari doang.
0: Oh iya Tan, papanya teman Aisyah juga pernah sakit, gak bisa duduk dan bangun, bisanya rebahan. Alhamdulillah sembuh setelah rutin konsumsi herbal Habutop Ramuan Arab Tan.
1: Oh ya? Herbal apa itu? Aman gak?
0: Habutop itu obat herbal yang berkhasiat banyak. Gak cuma untuk menjaga daya tahan tubuh, tapi buat segala macam penyakit juga bisa. Udah berbepom, halal, aman dikonsumsi tanpa efek samping. Nanti deh Aisyah beliin di radio ya Tan.
1: Duh, alhamdulillah. Baik banget sih ponakanku ini. Jadi makin sayang Tante.
2: Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: mata merah, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, pas banget buat aku, Ron, yang penglihatannya kabur. Ini aman kan, Ron, buat dikonsumsi jangka panjang?
0: Aman dong, Dre. Nggak ada efek sampingnya, karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

0: sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Ervito Akbar dari Magulung Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Saya akan sedikit bercerita. Sejak saya mengkonsumsi obat herbal ramuan Arab produksi dari PT Donatur Indonesia Group, yaitu Habutop, yang biasanya badan saya berasa cepat capek dan gampang banget masuk angin, sekarang alhamdulillah badan lebih enteng, selalu fit dan jarang banget sakit. Saya tahu iklan Habutop karena memang senang sekali mendengarkan radio. Makanya pas merasakan badan gak enak, langsung deh saya beli di apotek. Dan sampai saat ini saya juga suami masih rutin minum Habutop. Pokoknya Habutop memang obat herbal paling top deh. Untuk para pendengar radio, wajib coba juga ya, biar badan selalu sehat. Silahkan bisa beli Habutop obat herbal ramuan Arab ini di agen-agen atau di apotek-apotek terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Katanya Bapak mau beli sepatu baru. Kok Ibu lihat gak ada sepatu baru di rak depan?
1: Tadinya iya Bu, tapi pas di kerjaan tadi siang dengerin radio, Bapak denger iklan Vitama, kapsul herbal alami yang baik buat menjaga kesehatan mata.

0: lagi.
1: Ah, sepatu mah masih layak pakai. Mending buat kesehatan lebih penting. Apalagi mata.
2: Alhamdulillah. Syukur deh kalau bapak berpikir bijak kayak gitu. Suami ibu paling pinter deh.
1: Iya dong, Bu. Kan kalau bapak sehat, bisa kerja. Dan bisa terus kasih nafkah buat keluarga kita. Iya kan, Bu?
2: Betul banget. Betul.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
4: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: Bu.
1: Apa toh, Nduk? Subuh-subuh udah teriak manggil-manggil gitu.
0: Coba lihat ini, Bu.
1: Apa ini, Nduk? Kamu positif COVID? Ya Allah.
0: Ih, bukan, Bu. Ini tes kehamilan. Aku positif hamil, Bu.
1: Hah? Alhamdulillah. Akhirnya penantian bertahun-tahun berbuah juga. Terima kasih ya Allah. Eh, suamimu udah tahu belum?
0: Belum, Bu. Loli belum kasih tahu. Mau kasih kejutan nih buat si Abang. Alhamdulillah ya, Bu. Semenjak Loli konsumsi Habutop secara rutin beberapa bulan kemarin, gak sia-sia. Ternyata memang benar, Habutop bisa membantu untuk kesuburan pria dan wanita. Padahal aku udah putus asa loh, Bu.
1: Alhamdulillah, Habutop emang obat herbal ramuan Arab yang paling jos.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Astuti. Alamat saya dari Sinar Galih, RT 0104, Desa Langensari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat. Halo pendengar radio di mana aja berada. Dulu saya punya keluhan pada mata saya. Penglihatan saya buram dan gatal-gatal pada mata saya. Terus saya dianjurkan suruh pakai obat herbal Vitama oleh suami saya. Habis botol pertama belum ada perubahan, terus botol kedua sudah ada perbedaan, botol ketiga alhamdulillah sembuh sampai sekarang. Untuk itu bapak, ibu, saudara, teman-teman pendengar radio setia di mana aja berada, kalau punya keluhan seperti saya silahkan pakai obat herbal Vitama, beli di agen terdekat dengan Anda. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Ucang, alamat kepolisian Kebumen. Sebelum saya konsumsi Habutop, saya dulu punya keluhan ambeien. Dan tangan saya sering pegal-pegal, bahkan kesemutan. Sudah macam-macam obat saya coba, tapi tidak ada hasilnya. Alhamdulillah setelah saya minum Habutop, ramuan Arab produksi dari PT Denatur Indonesia Group, sekarang sakit ambeien saya sudah berangsur-angsur sembuh. Tangan saya juga sudah mulai enak untuk digerak-gerakan. Jadi untuk aktivitas sudah tidak ada kendala lagi. Habutop memang ramuan asli Arab yang paling top. Ayo beli dan konsumsi juga Habutop seperti saya, yang bisa Anda dapatkan di apotek dan agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun Kebumen. Apotek Ziakban, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Nah, nih ibu udah buatin jus wortel sama tomat buat kamu supaya mata kamu sehat dan minusnya bisa sembuh.
1: Bu, bosan kalau tiap hari minum jus wortel sama tomat. Enak bu lama-lama. Ini udah seminggu loh ibu cekokin aku pakai jus wortel terus. Lagian minus aku udah 5 bu.
0: Namanya juga usaha nak. Ibu selalu pengen yang terbaik buat anaknya
1: bu,
0: kan?
1: Aku pengen coba konsumsi obat herbal aja deh. Teman aku ada yang nyaranin buat minum Vitama bu. Kapsul yang mengandung ekstra wortel dan bahan-bahan lainnya yang baik untuk kesehatan mata. Lebih simpel juga minumnya dan katanya juga udah BPOM juga halal. Pokoknya aman banget dikonsumsi. Khasiatnya juga buat segala keluhan penyakit mata kayak rabun, glukoma, katarak, penglihatan ganda dan lain-lain.
0: Ya, boleh-boleh aja sih kamu beli dan konsumsi vitaminnya. Asal minumnya jangan sehari dua hari doang kayak minum jus wortel ini nih. Cepet bosen.
1: Ya udah, aku minum jus wortel ini untuk yang terakhir kalinya ya, Bu. Soalnya besok aku mau minum Vitama.
0: Iya, iya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Sobat Stara FM Kebumen. Ada Rena siang hari ini temenin Anda di Zona Malaysia. Di tempat Anda siang juga kan? Ya enggak. Jangan-jangan cuma di sini yang siang doang. Panasnya ya, udah. Harus semangat. Tanggal 11 Agustus berarti 6 hari lagi ya. Berapa hari lagi sih ke tanggal 17 Agustus, 6 hari lagi. 17 Agustus 81 tahun Indonesia Merdeka. Masya Allah, ayolah isi kemerdekaan dengan banyak hal baik ya. Buanglah perjulitan Anda. Tapi itu sih seru-serunya lika-liku orang hidup itu di tengah-tengah kehidupan kita memang harus diwarnai banyak karakter manusia, ya enggak? Biar ada roller coaster-nya, biar ada gonjang-ganjingnya, jadi enggak cuma yang manis dan happy aja. Jadi kita dapat ujian hidup kadang-kadang tuh enggak selalu dari masalah keluarga, dari ekonomi tuh enggak harus, tapi ujian kita dikelilingin orang-orang di sekitar kita yang aduh julitnya gitu ya, bikin mumet. Yang mau gabung langsung aja SMS WhatsApp ditunggu ya kirimnya ke 085 1860699, 085 1860699 84. Masih bersama Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, ada Temoro, ada Otipus juga. Ya udah gabung, sabar, nanti pokoknya bakal Rena baca satu-satu ya. Begitu Besti, kita ke lagu lagi yuk. Lagunya dari Siti Nurhaliza, Purnama. Merindu.

zona Malaysia. Apa nih? Ini apa namanya? Rena mau baca WA.

Masih ditunggu 085-1860-6994, 085-1860-6994. Assalamualaikum, selamat siang Kakak Rena. Waalaikumsalam Mama Leo, apa kabar Mama? Diambil pendengar setia Sara FM, mau minta lagu dong. Purnama merindu udah Mama. Mama Leo, salamnya buat semua pendengar setia Sara FM. Terima kasih Kakak, selamat bertugas sampai selesai, sehat selalu. Iya. Makasih juga Bapakmu Zazir. Apa kabar Bapak? Lagunya Niat Hati Tak Nak Berpisah. Tadi udah haruskah kita berpisah ya? Makasih, sehat selalu Bapak bersama keluarga. Halo Ardi, sehat alhamdulillah. Daerah Kanandur apa kabar? Aman, terkendali. Angin sepoi-sepoi, jalannya biasa, sekitar di sini sepi, hening, tapi adem, damai, nyaman, tentrem, wes pokoknya. Kene sing datar banyune metekan inti bumi, iya kah? Arab adus banyu langka, or adus busik, terus ke priwe. Angele, bulan jingga boleh. Bulan jingga, bulan jingga. Ada Pak Karim, Pak Karim. Ya, ini bagaimana maksudnya ini bandelingan WA-nya Pak Karim. Dia salamnya buat siapa? Salamnya buat DMK yang ditanya udah sarapan belum, di awal sebut nama siapa, request lagunya, request lagu sore, penutupnya sebut nama Rena. Pak, aduh, pusing Rena nih. Ya tak baca lah ya, melasi temen sih buat Mama Farhan, Jenang Pencok, Deddy Lerep, Umi Hanif Putri Selatan, Bayi Alaska, Bunda Warti, Mbak Asri, Mama Akmal, Mama Ashraf, Mama Rizky, Mama Teguh, Mbak Asri, Bu Heni, Mas Muksin, Bapak Nora, Pak Pariono, Mas Andre, Mas Siono. Ayo melu atensi aja monitor bayi. Aduh, bener banget. Ayo, jangan cuma dengerin ya. Pokoknya harus atensi. Karung lindur, nah kan beneran nih segawe kopi sit Pak Karim, matur nuwun lagunya. Ragunya merayu Tuhan, nanti sore berarti Rena puternya. Waalaikumsalam Mbak Asri, kabar Rena baik, sehat, alhamdulillah. Lagunya apa? Anda tak berpisah, boleh. Salamnya buat yang lagi monitor Bu Yati, Bunda Papa Ijo, Pak Yanto Marun, Bunda Hanif Putri Selatan, Mbak Putri, Bu Ayu, Pak Sutar, Mama Bawel, Pak Imam, Mbak Bubut, Bunda Warti, Bu Sri, Mas Soyong, Mbak Yaya, Mbak Yanti, Bu Karminah. Terima kasih buat mbaknya, sama tugas sehat selalu bahagia, amin. Siang Rena, 7 Lagil Saputra di Kompleks dalam Pasar Kota Winangun. Lagunya Dirantai, Digelangi Rindu, boleh. Ditunggu ya, makasih kembali. Assalamualaikum Mbak Rena, waalaikumsalam Mbak Tri di Pasar Kota Winangun. Makan apa Mbak? Apa ya? Oh tadi sebelum berangkat siaran, jambal sop. Tadi Rena setengah 12 itu masak sop lagi panas-panasnya gitu. Udah pokoknya Rena setiap ngesop, setiap bikin soto, kan kuahnya masih panas. Ya kalau soto sih memang kayak sayur udah pasti terpisah gitu kan. Kalau sop kan jadi momen mateng, kuah lagi panas-panasnya itu wajib banget, karena gak bisa tunda buat entar gitu. Karena lagi panas-panasnya kebul-kebul, pas sayuran matengnya itu pas gitu kan. Karena menurut Rena makan sayur sop ya paling enak pas masih panas. Jambal sih, jambal tapi kan isiannya banyak tuh kan. Komplit, kenyang banget. Kalau sayur sop udah dipanasin ya masih enak juga, cuma kan kayak sayurnya udah terlalu matang lagi karena kena panas. Seger, panas-panas kepiar ya.
Mbak Tri makan apa Mbak Tri? Lagunya Teratai Layu di Tasik Madu. Boleh buat semuanya aja. Makasih ya. Udah dulu kali ya, biar dapat banyak lagunya kita ke lagu lagi Sobat Stara FM. Ada kayak lagi sakit? Kada, alhamdulillah semoga semuanya sehat, semuanya baik, semuanya bahagia. Kalaupun ada yang lagi sakit, semangat, bismillah. Sakitnya bentaran aja, jangan lama-lama. Apa namanya, diobatin pakai Habotop, obat herbal ramuan Arab paling top produk dari PT Denatur Indonesia Group ya. Harganya mulai dari 100.000, 150.000, 230.000 rupiah. Belinya di apotik-apotik, di agen-agen terdekat. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Begitu. Bu Kumis, Pak Karim, gue liat di alamat B, nyasar apa menik atensi katanya. Nyawi ngacak ayam ngebleng. Iya dia, maksud hati mau nulis apa, pikirannya apa gitu. Bandelingan ya Pak Karim ya. Oh Bali Tazia, tetangga langsung atensi rekelingan atas nama sama. Iya makanya. Apa ini? Jal tak ceke urutane. Apa mung cuma copy paste ya kan? Orang kau beredit-edit nama. Bu Kumis buka kartu ya dayanya. Ya biar. Enggak sih. Gak buka kartu juga. Paham Rena mah. Udah ketahuan. Pak Karima suka gitu. Teratai Layu di Tasik Madu. Nanti andai tak berpisah Rena kasih juga ya. Udah pokoknya stay tune terus di Popmania bareng Renas. Jangan kemana-mana. Abis ini pon live.

0: mana Bu Nia?
1: Ini Bu Asih, saya abis beli Habutab di apotek.
0: Oh, emang siapa yang sakit?
1: Gak ada yang sakit, Bu. Cuma keluarga saya rutin minum Habutab setiap hari untuk menjaga daya tahan tubuh biar gak gampang sakit. Apalagi cuaca lagi kayak gini, gak tentu. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati, kan?
0: Wah, pantesan keluarga Ibu Nia sehat-sehat. Ternyata rahasianya Habutab, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya juga mau beli ah, biar makin sehat kayak Bu Nia.
2: Habutab, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutab bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutab sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutab, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutab minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutab minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit

0: Duvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: hati. Gimana, gimana? Yang baru sampai rumah capek gitu. Ya udah sampai rumah kan istirahat, minum putih yang banyak, selonjoran, geleleran, cari makan gitu kan. Ya gak makan cemilan. Ya udah sambil dengerin radio ya. Sesi Pon Live sekarang, Rena kasih kesempatan yang mau Pon Live, ditunggu yuk. Aduh, minumku mana lagi? Tumblerku masih di jok motor. 085-1860-6994 yuk, 085-1860-6994. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bentar ya, HP-nya masih layarnya putih semua. Yuk, dicoba. Udah kelihatan nih nama-namanya. Kalau tadi kayak ngeblank putih kabeh. 085-1860-6994. 085-1860-6994. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat siang, Mbak Rena. Apa kabar?
0: Selamat siang. Kabar Rena baik, alhamdulillah sehat. Ibu, apa kabar Ibu?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah kalau sehat. Mau request lagu apa Bu Yati nih?
1: Dua sajadah satu doa.
0: Boleh, siap. Salam-salam Ibu, silakan.
1: Salamnya buat Tumihani, Butika Darmanto, Mbak Saminten, Bunda Bisu, Mama Asrop, Bunda Warti, Bu Heni,
0: iya,
1: Terosita, Mbak Sri, Mbak Cindy,
0: iya,
1: Mas Abin Jambi, Mas Ibnu, Mas Dani, Mas Oyong, Mas Oyong lagi di Bandung.
0: Oh iya. Terus?
1: Terus Mama Naomi, Mama Vian, Mama Izan, Bunda Salis, Mbak Siti Kalkotes, Durin Ngambal, Mas Kiman Lasir, Pati Selamat, dan semuanya jam.
0: Baik.
1: Terima kasih Mbak Rena.
0: Kembali kasih Bu.
1: Selamat tugas, sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Bu Yati. Semangat, sehat selalu Ibu. Yuk, penelpon kedua. Bu Kumis, coba lagi Ibu. Mama Risma, Roni juga susah gak? Elah, gak susah ih. Oke. Masuk nih. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, siang Mama Risma.
2: Selamat siang. Sehat Mbak Rena?
0: Rena sehat, Mama sehat.
2: Alhamdulillah. Maaf ya, baru bergabung lagi. Lah sibuk.
0: Waduh, sibuknya nyiapin apa Mama?
2: Biasa.
0: Ya udah nggak apa-apa lah, kumpul.
2: Iya.
0: Alhamdulillah.
2: Mau kirim ya Mbak Rena?
0: Kirim apa dulu nih? Kirim berkatan.
2: Kirim buat teman-teman.
0: Kirim salam Mama.
2: Ya, kirim salam.
0: Kirain mau kirim roti punjungan gitu.
2: Buat ini teman-teman.
0: Iya.
2: Kalau ngantuk minum kopi ya.
0: Wah, dibikinin Mama Risma temennya. Kopinya.
2: Buat ini Mama Sila.
0: Nggih.
2: Buat Titin Wardani. Mbak Ina, Mbak Fmu,
0: iya,
2: Mbak Parmi, Mbak Depi, Mbak Rani, Mbak Tama.
0: Iya.
2: Minta lagu ya, Mbak Rena.
0: Boleh.
2: Gubuk dari tanah ada enggak ya?
0: Apa? Mah, gubuk dari tanah. Ih, ramenya.
2: Yang dari Ipan tuh apa? Istana dari apa ya? Lupa.
0: Gubuk jadi derita. Gubuk bukan gubuk jadi istana.
2: Iya, iya.
0: Iya, oke.
2: Iya. Terima kasih ya Mbak Rena.
0: Terima kasih Marisma.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramai sekali di belakangnya Marisma. Semua teman-teman sehat-sehat ya. Ayo siul lagi Hunaik. Satu penelpon lagi boleh. 0815-1860-6994. Berkais lagu itu juga salam-salam. Rena tunggu satu lagi telepon terakhir ya ini. Halo, assalamualaikum.
3: Salam.
0: Siang.
3: Selamat. Iya, siang Mbak Ren.
0: Iya, apa kabar nih?
3: Alhamdulillah sehat Mbak Ren.
0: Alhamdulillah sehat. Mau request lagu apa nih?
3: Gimana?
0: Lagunya apa Bang Roni?
3: Lagunya Boleh Jadi Permadani.
0: Oke, siap. Ditunggu. Salam-salam.
3: Iya. Salamnya buat seluruh kru Tara FM. Ada Mbak Nia, ada Mbak Rena, ada Mbak Lia, dan Mas Faris yang ganteng sendiri ya. Dan seluruh pencinta dan pendengar Tara FM.
0: Oke.
3: Yang mungkin lagi aktivitas atau istirahat. Ya, menjalani semua aktivitas. Semoga sukses selalu.
0: Amin, amin.
3: Ini kopi aja tadi dari Bu Yati apa ya?
0: Dari Bu Yati, apanya?
3: Ya, yang komplit itu.
0: Oh iya, oke, siap.
3: Ya, coba ini sudah ku kopi, coba kopi tumpahnya kita tunggu.
0: Iya.
3: Ya sudah Mbak Rena, terima kasih.
0: Iya, kembali kasih.
3: Selamat siang.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Siang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya, cukup ya. Rena lanjut ke WA lagi. Mbak Asri, kenapa? Aku tertawa sendiri, Mbak, mendengarkan Mbak Rena. Mana tertawakan aku? Hal yang mana ini? Kasih ya, Mama Nadia di Wancuwarno, apa kabar Mama? Wancuwarno panas enggak nih? Lagunya Negara Cinta, boleh aku siapin dulu ya. Fauzana dan Aprilian, oke. Lagunya ready. Buat semuanya aja mati istirahat siang, buat Marina sama tugas, sehat, bahagia selalu, amin. Terima kasih doa yang sama ya. Assalamualaikum Mbak Rena, salam kenal dari Frena, hai. Salam kenal kembali, akhirnya tuh kan gabung juga. Kasih Frena, selalu dengerin baru gabung kali ini ya. Lagunya udah tadi kayaknya kalau gak salah. Kasih, ditunggu gabung berikutnya, nanti di popinnya boleh kalau mau gabung lagi ya. Nanti Rena save nomornya izin, oke. Mbak Fatin, selamat siang juga Mbak Ren, goresan cinta di play. Goresan cinta. Ya boleh, penyir Reina ya. Boleh, boleh. Astaga, Bu Komis. Eman-eman banget. Tongkolnya geseng mong, ditinggal pencet-pencet HP tuh kan. Ya Allah ya. Bu, bisa diselamatkan gak? Semoga cuma gosong-gosong yang kayak kulit tongkol kan keras ya pinggirnya. Ya, maksud semoga nggak yang sampai pahit, gosong sampai dalam gitu, biar pizza tetap dimasak. Jan. Assalamualaikum Marina, waalaikumsalam. Minta lagu Arif ya, judulnya apa aja boleh. Arif mah banyak banget lagunya. Baik, nanti Rena pilihin ya. Jadi lu Sobat Star FM, kita ke lagu lagi. Sambil ngeteh moro boleh, teh segar dengan kombinasi herbal. Nggak mahal, cuma Rp15.000 saja. Tehnya terbuat dari teh hitam jahe, serai, ketumbar, cengkeh, daun kelor. Silakan bisa dibeli di apotik-apotik, di agen-agen terdekat.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Taufik, alamat dari Desa Ampe, Kecamatan Gurus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Pengalaman saya dulu menderita sakit pada tangan, pegel sama kesemutan. Kalau naik motor dari tempat saya ke pasar Kuto Winangun, itu bisa berhenti 3-4 kali. Tapi setelah saya minum Habutop, alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan tidak kambuh lagi. Dulu sebelum saya minum Habutop, saya pernah beli obat di apotek. Tapi setelah obat saya konsumsi habis, kambuh lagi. Tapi sekarang setelah saya minum Habutop, sama sekali nggak pernah kambuh lagi. Saran saya buat semua masyarakat dan pendengar lainnya yang punya keluhan seperti saya atau penyakit lainnya, cobalah minum Habutop. Saya sendiri sudah membuktikan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

siapa nih yang WA-nya belum dibaca? Aku. Ya. Nih. Dibaca nih sama Rena. Thank you 085-1860699-84 085-1860699-84. Halo bapaknya Alena. Selamat siang juga Stara FM. Salam buat pendengar Stara semuanya. Lagunya Sembilu, makasih Mbak Ren. Sehat-sehat, iya. Sehat-sehat selalu juga ya. Apa tadi? Sembilu, okay. Lanjut, ada Mbak Suprapti, apa kabar Magelang? Dingin pasti nih. Buat semuanya aja yang lagi dengerin Zona Tersantuy, tuy, lagunya Cinta Jarak Jauh. Buat Barenanya makasih, sehat selalu, full barokah, amin. Makasih juga Mbak, sehat-sehat ya. Terus, ada... Mama Sheila, waalaikumsalam Mama, ikut absen di Zona Malaysia, lagunya ikut Mama Risma aja, gubuk jadi istana. Iya Mama, makasih Mbak Rena sudah diputer. Iya Frina, kembali kasih ya. Lanjut, Assalamualaikum, selamat siang juga Marin, monitor selalu Zona Malaysia yang hanya diada di Stara FM. Salamnya buat semua sobat Stara FM, mencobanya masih yang aja. Salam sehat selalu, amin. Salam balik buat yang selalu cewel aku. Aku doakan sehat selalu, selalu dalam lindungan Allah, amin. Mbak Rena cantik, tetap semangat tugas, panjang umur, sehat selalu, flow barokah, amin. Semangat, doa yang sama buat Mama Ririn. Halo Mama Pandu, siang juga, ausen tok ya. Garkas lagu, okay, thank you ya. Udah? Nah... Siapa yang tadi katanya mau beli apa namanya madu Vitapedia? Ada madu herbal, madu kesehatan Vitapedia yang bisa ningkatin nafsu makan. Gas dibeli yang sayang anak ya kan? Harus beli produknya. Terus kalau udah beli ya udah dikasih tuh ke anaknya ya. Ini bisa menjaga daya tahan tubuh, bikin anak jadi lebih semangat makan. Kan bisa membantu penyerapan nutrisi lebih baik lagi. Ya toh, Vitapedia terbuat dari bahan alami, pokoknya aman banget untuk si kecil. Juga bisa membantu tumbuh kembang anak lebih optimal lagi. Bunda, beli ya Rp60.000 sekali lagi di apotek-apotek di agen-agen terdekat. Produknya halal bersertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2.

0: Dari tadi Bu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kupasan pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak? Pak, yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh, iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
3: 98.4 Setara FM, Kebumen.

0: kamu bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Star FM. Jam 3 cepet banget, udah sore aja. Udah mau Rabu loh besok. Rena boleh balik lagi temenin Anda? Boleh lah ya, jangan bilang gak boleh. Sedih nanti Renanya. Ya mau gabung yuk, SMS WhatsApp ditunggu ya. Kirimnya ke 085-1860-6998-4. Sekali lagi kita nih gabung bareng Rena, boleh banget. Kirimnya di 085-1860-6998-4. Ada Rena, ada juga produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group. Ada Habutop, Sultana Vitama, Vitapedia, Temoro dan Otipus. Waduh, waduh, waduh. Jadi gimana? Judika Besti mau konser di Kebumen gratis. Seperti masa enggak gas? Gas enggak?
1: Mimpi harus digapai.
0: Gas dong.
1: Tahun depan aku ke
0: alun-alun Kebumen.
1: Buka sebuah toko tanaman.
0: 23 Agustus.
1: Semoga semuanya berjalan lancar.
0: Agendakan bareng Besti ya.
1: Maaf.
0: Nanti
1: kita bisa hadir di.
0: Ya, udah kebayang banget sih orangnya ngebeludaknya kayak apa. Semoga nanti bisa ketemu Rena. Ay. Enggak berburu yang gratis. Jadi kalau memang sekarang ini setiap ada konser ya mau harganya beli mahal sekalipun karena suka orangnya, suka lagu-lagunya, suka karyanya, udah pasti gas beli gitu kan. Kalau cuma ya apa gitu, lagunya apalagi enggak. Kalau orangnya mah ya kenal-kenal sebatas pantau medsos aja, gak masuk gitu. Semangat ya masih buat para panitia lomba-lomba. Semoga lancar agendanya. Rena punya lagu dari Judika, Aku Yang Terluka. Yang mau WA, SMS buruan, masih Rena tunggu ya.

0: Bu Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habutop, mau diminum enggak?
1: Oh, Habutop ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah. Alamat Banjarwinangun RT 02 RW 04 Petanahan Kebumen. Pengalaman saya pakai Vitama itu untuk anak saya yang matanya minus, buat melihat kurang jelas. Lalu semenjak anak saya pakai Vitama, produksi dari PT Denatur, alhamdulillah penglihatannya semakin membaik. Buat para pendengar lain atau siapapun yang punya keluhan mata seperti anak saya, silakan beli dan gunakan Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.
4: Wow, masih cerah banget. Lanjut yang masih prepare buat ya barangkali di desanya, di RW-nya itu mau kayak ada karnaval gitu, ada jalan sehat ya. Ih, seru banget. Rena gak ngerti ya, kalau di RW gitu, tingkat RW aja bisa apa namanya, hadiah utamanya tuh bisa keren-keren banget gitu ya. Itu benar-benar ada orang baik, ada sultan yang kasih sponsor gitu. Atau ini emang iuran warga atau bagaimana? Atau memang ada kayak ya benar-benar sponsor nggak ditembusin, tapi tahu-tahu datang ke RW-nya, aku besok mau kasih motor satu unit misalnya. Ih, seru ya. Tapi yang penting kalau Anda ngerasa apa sih, iya sih, iya bener, tapi udah di desaku boro-boro gitu katanya. Hadiah utama sepeda satu pun aja gak ada gitu, paling dispenser gitu, paling kipas angin udah jadi hadiah utama. Ya gak apa-apa, alhamdulillah, kan bukan hadiahnya lah yang dilihat. Ya kan, rezeki-rezekian. Kayak kadang emang di setiap tahun juga gak selalu sama gitu. Kayak misal tahun lalu ada dua mesin cuci misalnya, ada satu televisi buat hadiah utama. Tahun ini ya karena memang dapetnya yang ya adanya gitu ala kadarnya ya, udah mau gak mau. Ya jangan karena gak ada hadiah yang bagus Anda terus gak berpartisipasi. Enggak, udahlah, ikut acara setahun sekali, dilihat dari kebersamaannya, grengsengnya, kumpul ya kan, kapan lagi bareng warga, jalan bareng, walaupun sering berpapasan, ketemu di arisan, ketemu di warung lagi belanja sayur, tapi kan nuansanya, suasanya tuh beda banget. Ini loh momen 17-an gitu, perlombaannya udah bareng-bareng, paling satu desa ya, itu bener seru banget, rame banget. Ada hiburannya, organ tunggal gitu, pada nyanyi-nyanyi, ya kan? Iya, lumayan buat bahan konten kita. Buat bahan bikin SW kita gitu, buat kenang-kenangan gitu kan. Jalan sehat ngajakin anaknya, dulu masih bocil gitu. Ternyata nanti 5 tahun kemudian, ini loh dek, kamu dulu ikutan lomba makan kerupuk juara 1 gitu. Oh iya mah, masih inget gitu, lucu kan. Jadi libatkanlah anak-anak, jangan emaknya mager Kasian anak-anaknya. Sana kalau mau berangkat mama capek jalan muter kompleks misal. Hih, acara setahun sekali kenapa gak dukung, gak support anak gitu. Masa anaknya ucul dewek. Ya udah, intermezzo dikit ya. Yang masih mau gabung SMS WhatsApp, hayo deh. Ditunggu sama Rena. Kirimnya tetap di 085-186-06-9984 ya. 085-186-06-9984. Iya. Halo. Assalamualaikum Marina, salam kenal dari Ibu Suci di Indrosari Banjaran. Wah iya Ibu, Ibu Suci, salam kenal kembali. Selamat bergabung, selamat dengerin ya nanti Rena. Save nomornya, makasih ya. Akhirnya gabung kan besok-besok. Ini sering-sering gabung, atensi ya Ibu ya. Nanti kenalan banyak temen. Aduh temen kita mah pendengar setia Sahara FM. Aduh, Masya Allah banget, baik-baik semuanya. Beneran, beneran. Lagunya ikut aja. Makasih Mbak Rena, semoga sukses selalu. Amin. Doa terbaik juga buat Bu Suci sekeluarga. Mama Rizky, halo Mama. Waalaikumsalam, Papa Nia, semangat sore juga. Lagi pengen dengerin lagunya Dawai, boleh? Buat Bunda Ervito, Mbak Putri, Mama Aul, Mama Ashraf, Bu Yati, Mbak Cindy, Mama Akmal, Bang Iki, Mbak Ahmad, Kang Giman, Kang Oyong, Duren Ambal, Pak Desa Songko, Mbak Riono, Bapaknya Naura, Andre, dan juga semua pendengar Radio Star FM. Selamat mendengarkan aja. Terima kasih Mbak Rena, kembali kasih. Dawai. Fadila Intan ya, ready lagunya. Assalamualaikum Mbak Rena, waalaikumsalam dari Kaya di Karangbolong. Monitor baru Mbak, siap Mbak Kaya. Sebenarnya gak baru sih, tiap hari pasti dengerin Star FM gitu. Tapi kan baru atensinya sekarang. Iya, gak apa-apa, besok ditunggu lagi Mbak ya. Jangan cuma sekali terus udah. Lagunya Mbak Matahariku. Aduh, kalau Matahariku Agnes semua, kayaknya masuk lagu lama ya. Paling Rena kasih versi covernya Agnes Mo di Mas Sinopati, mau gak? Ih Masya Allah banyak banget nih pendengar barunya, bukan pendengar baru, baru atensi pertama gitu. Ada Kaya, ada Bu Suci, tadi ada Frena. Hai Fren, masih dengerin Rena gak nih? Pokoknya dengerin radio mah sambil aktivitas bisa ya kan? Halo, Tejo Ragil Saputra di Kompleks Dalam Pasar Ketua Inanggur, masih tetap setia monitor Ren, makasih ya. Lagunya Cinta Dalam Hidupku. Boleh-boleh, ditunggu ya.

sewa kayak gini. Ayo, ayo punya janji jam 4. Prepare. Jangan anda apa santuy-santuy janjian sama orang. Jangan anggap orang itu alah dia juga biasanya gitu mau nungguin aku. Iya, jangan kayak gitu. Cinta dalam hidupku ini udah 9 tahun yang lalu ya, bukan lagu baru.

Lanjut. Sorry kakak. Masih setia dengerin Karena cuap-cuap. Mau ikutan atensi lagi sambil nutup emping. Iya dong. Semangat tutup empingnya ya. Gak boleh lamun, gak boleh meleng. Lagunya kita usahakan lagi kakak. Boleh, Mama Leo. Terima kasih untuk semua pendengar. Selamat sore semuanya. Salam kenal dari Ambal. Kasih Ambal, Mama Leo. Nih, baru juga. Masya Allah, makasih, makasih. Boleh ditunggu lagunya. Udah dulu ya. Yang belum dibaca, nanti Rena balik lagi deh. Mana ini? Nanti Rena balik lagi. Bacain. Apa namanya? WA Anda lagi. Abis itu Rena buka phone live juga. Oke. Okay. Sobat Star FM yang kayak kadang suka gatel-gatel gitu. Kok masih bingung mau diapain gitu kan? Soalnya kayak pernah ada yang bilang itu udah lama banget kayak kena sakit gatel dan kulitnya sampai kayak udah saking seringnya kayak kepanasan atau efek apa ya Mbak Ren. Jadi gatelnya hilang tapi kayak kulitnya tuh kayak gak sehat gitu. Kayak kering, bersisik, terus kayak sensitif, gampang banget perih. Iya, gak tahu Rena ya, mungkin karena efek itu obat kimia yang udah ya berkali-kali salepnya dioles terus gitu kan. Ya jadi mungkin itu efeknya. Makanya kalau Sultana ini minyak herbal yang 100% terbuat dari bahan alami. Iya, boro-boro bikin luka kayak iritasi, perih, itu enggak. Malah apa? Malah jadi bikin kulitnya tuh kelihatan lebih halus gitu. Ya. Ayolah beli, murah harganya. Rp25.000 ada. Rp47.000 ada. Botolnya lebih gede. Belinya di mana? Di apotek-apotek, di agen-agen terdekat Anda.

0: pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ponia, alamat Perum KJPR RT 3 RW 2 Kelurahan Mudal Purworejo. Saya tadinya menderita sakit kepala vertigo akut dan badan lemas kalau jalan, badan terasa melayang, kepala mutar-mutar. Setelah saya mendengar siaran radio tentang obat herbal Habutop, saya menyuruh anak saya membeli Habutop. Alhamdulillah, setelah minum badan saya jadi tidak sakit lagi dan kepala saya tidak sakit lagi, jadi sehat dan tidak lemas. Bagi yang punya penyakit seperti saya anjurkan minumlah Habutop. Insya Allah semua penyakit hilang.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

Nadif bersama kota ini tak sama tanpamu, ya? Apa bedanya tanpa dia? Lanjut masih bareng Rina temenin Anda sore hari ini di Popenia. Ada yang bergabung? Hai, selamat bergabung. Saya si pon live sekarang sebelum baca-baca WA lagi. Rina mau kasih kesempatan yang mau ikutan pon live, ditunggu. Halo Mbak De.

0: Rama. Papung dulu dong, Dok. Udah sore nih. Belum mandi kamu?
1: Ya belum lah.
0: Lah, mandilah. Belum. Mandi tuh pit-pitan.
1: Yang belum. Ayo, juga belum.
0: Iya sih, bener lagi.
2: Lagi jalan-jalan besok mau jalan sehat.
0: Cie, dia ini apa, Rama?
1: Ada deh, kepo.
0: Ide, kamu kayak gitu sama aku.
1: Kamu nanya.
0: Kasih tahu.
1: Kasih es krim.
0: Iya sini kamu.
1: Males.
2: Baran.
0: Dalam.
2: Enaknya lagunya apa ya? Yang enak.
0: Ih, lagunya Popenia mainnya enak semua. Ini Nadif Bahasa Lama Kota Ini Tak Sama Tanpamu enak. Mangu, mangu, mau enggak?
2: Yang sesi potret itu
0: sesi lagu potret. Lama, lagu baru banget, baru banget. Mau?
2: Nah, itu aja.
0: Oke, salam-salam.
2: Salam, ya Allah. Salam minggu.
0: Oke okay, deh.
2: Lagi ucapannya metok.
0: Oke. Okay.
2: Sekarang.
0: Iya.
2: Mantap semuanya. Iya. Mas juga Mas Res.
0: Iya.
2: Buat Mas.
0: Oke. Iya.
2: Mudah-mudahan. Doanya ya Mbak. Moga-moga dapat doorprize hari ini.
0: Amin. Doorprize-nya hadiah utama yang paling gede.
2: Iya gede, orangnya juga gede, harusnya gede.
0: Iya dong.
2: Insya Allah.
0: Oke.
2: Dah. Itu lagu nih Mbak Renaku.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Asraf. Mama Asraf lagi dari Panieti Agustusan apa ya? Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Baik, kabarku Mbak Yaya, apa kabar?
3: Alhamdulillah, aku baik.
0: Baru ngapain?
3: Ya, paling dengerin Mbak Rena sambil telepon nih.
0: Oh iya? Udah jajan apa iya. Mbak Yaya?
3: Kenapa?
0: Udah jajan apa hari ini?
3: Aku nggak jajan.
0: Nggak jajan ya. Ada lomba apa Mbak Yaya? Besok ikut lomba apa Mbak Yaya?
3: Di sini adanya ini pengajian, habis itu wayangan di Bali Desa.
0: Nggak ada eblegan Mbak Yaya?
3: Nggak ada.
0: Oh
3: iya. Itu pas malam tuh.
0: Oh iya iya. Ya besok ikut pengajian Mbak Yaya?
3: Iya.
0: Iya dong.
3: Cuman lagu wayangnya aku gak mau terus nanti pulang.
0: Nonton, wayang juga harus nonton.
3: Gak tahu artinya kalau wayang. Sukanya bapak-bapak itu kan.
0: Iya gak apa-apa deket bapak-bapak.
3: Aku mau minta lagunya dari Wali.
0: Ada Wali? Gak? Ya ada. Mau lagu apa Wali judulnya? Bentar Rena cari yang baru itu Wali Fatimah.
3: Iya, cariin tuh. Kan saya tahu dari suaranya aku tahu.
0: Iya. Oke sih ya.
3: Terima kasih buat
0: Barenanya
3: sehat selalu.
0: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatimah itu 2 tahun yang lalu. Ternyata Romantika Badar dan Uhud. Waduh, ini lagu religi kayaknya ya. Kok gak ngerti. Oh kayak solawatan gitu ya. Ada Pulang, Robby Firly gitu. Terus Wali Nina Belum Bobo. Wah ini lagu baru gak? Nina Belum Bobo. Bentar ya aku cek dulu. Wali apa? Nina Belum Bobo. Ini lagu baru gak sih?

rilis kapan? Rilis kapan nih? Nina belum bobo. Rilisnya 2025. Ya baru. Aku downloadin ini ya Mbak buat Mbak Yaya. Yuk 0851806994 lo ya. Ayo masih banyak ya. Mas Dasta di Bedung Seruni. Halo. Ikutan absen Star FM. Lagunya Ungu yang baru. Mbak Rena, yang judulnya Utara Selatan udah ada belum? Hah? Ungu, judulnya Utara Selatan. Lor kidul gitu. Oh iya, ada. Mau. Maukah lagu ini? Aku download dulu ya. Ardi, melu lomba balap karung rambak hadiah 2 juta. Start alun-alun Kebumen, finish alun-alun Karanganyar. Ngapain? Dapat 2 juta, aku suruh bersaing sama banyak orang dari alun-alun Kebumen ke alun-alun Karanganyar. Ya mending aku colek suamiku sendiri, suruh transfer aku uang 2 juta. Gak perlu capek-capek. Harus jumbul-jumbulan pakai karung lagi. Enggak, Rena kayak lagi nggak kepengen ikut lomba-lomba deh. Aku dungung banget. Aku sih paling kayak kalau nonton lomba tuh jadi supporter yang, aduh, pokoknya excited banget. Gitu. Kayak aku mending bikin lomba gitu daripada lomba sendiri. Udah pernah, udah marem. Semangat yang lagi berlatih-latih ikutan lomba ya. Oh iya, lomba Agustusan itu bukan kompetisi. Jadi slow aja, kayak gak usah bersaing yang sebegimananya banget gitu. Gak usah julitin antar peserta. Misal ada lomba nyanyi, Anda kayak merasa tersaingi kostumnya. Oh udah julitin, ih norak bajunya gitu. Ih karuan, kambingnya sponsor. Ih karuan, ada yang sewain bajunya. Ya Allah, ada aja kejulitan-kejulitan yang ada ciptakan itu. Gak capek orang julitin terus ya. Ya udah, pokoknya tetap semangat. Ngeteh moro enak banget abis beraktivitas kalau kata Rena mah. Langsung mandi, ya kan? Dengerin terus Tara FM sambil bikin teh moro, nikmatin teh moronya, dinikmatin dengan dengerin lagu-lagu pop di pop ini ya. Aduh, bakal nikmat. Po, Balo, siapa nih? Aku panggil Mas, abang, Bapak Mujab. Selamat sore juga. Nggak masuk lagunya Teteh Syahrini. Salamnya buat semua fans Tara FM Kebumen Hijau. Terima kasih. Sesi potret.

0: katanya Bapak mau beli sepatu baru. Kok Ibu lihat gak ada sepatu baru di rak depan?
1: Tadinya iya Bu, tapi pas di kerjaan tadi siang dengerin radio, Bapak denger iklan Vitama, kapsul herbal alami yang baik buat menjaga kesehatan mata. Nah, kebetulan kan Bapak kerja ngadepin komputer dan Bapak khawatir kalau kesehatan mata Bapak bermasalah. Bapak pikir-pikir lagi, sepatu mah masih layak pakai. Mending buat kesehatan lebih penting, apalagi mata.
0: Alhamdulillah, syukur deh kalau Bapak berpikir bijak kayak gitu. Suami Ibu paling pinter deh.
1: Iya dong Bu. Kalau Bapak sehat, bisa kerja dan bisa terus kasih nafkah buat keluarga kita. Iya kan Bu?
0: Betul banget, betul. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Teneng langka.
1: Prei, Pak. Ibu ora masak. Tuk nang warung bae ya.
0: Kenapa? Ora kaya biasane.
1: Iye, Pak. Mau lagi testangi turu awake rasane lemes banget. Pegel, semuten.
0: Ya wis, babak tuku obat dhisik. Kebu obate dinum ya, rong kapsul sekalian.
1: Wis, Pak. Tak turunan dhisik ya.
0: Iya, Bu.
2: A few moments later.
0: Ujarku suara kucing. Jebule ibu wis mari.
1: Alhamdulillah, Pak. Bareng minum habuto, perasa lemes, pegel, semutan ilang.
0: Ya syukur ibu sehat, bisa masak maning. Lantaran habuto obat herbal sing lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah.
4: 98.4 Star FM.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Saminah. Alamat saya dari Padang Jaya. Saya sudah memakai Vitama sebanyak 6 botol. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Sebelumnya mata saya kabur, pandangan gelap. Ayo buat para pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Widianti, alamat Pagoreso. Sudah hampir 1 tahun saya menderita sakit migrain. Rasanya kepala sebelah kiri benar-benar sakit. Berdenyut hebat dan tubuh rasanya seperti melayang. Selama ini saya berobat ke dokter. Jadi setiap merasa sakit, kambuh migrain saya langsung ke dokter untuk mendapatkan obat. Tapi sejak 2 bulan yang lalu, saya disarankan teman untuk minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Alhamdulillah, benar sekali setelah saya minum rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul, migrain saya benar-benar sembuh. Sampai saat ini tidak pernah kambuh lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya atau punya keluhan sakit yang lain, coba deh Habutop. Insya Allah bisa menyehatkan Anda kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Yang terhormat Mbak Ning Umi Laila, yang wajahnya bersinar bak bulan purnama. Pada kesempatan pertama dan utama, kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan langit tanpa tiang, bumi tak berbatang, dan manusia berpasang-pasang.
1: Eh, Bob, segerap. Manusia berpasang-pasang, kamu pasangannya mana?
0: Belum ada.
1: Hah?
0: Belum ada.
1: Belum ada. Kalau kamu pasangan sama aku, mau apa enggak?
0: Mau.
1: Hah?
0: Mau.
1: Mau. Namanya siapa?
0: Muhammad Husni Mubarok.
1: Ya, Masya Allah. Sini, panggilannya siapa?
0: Husni.
1: Husni, kelas berapa nih?
0: Empat.
1: 4 SD, MI. MI. Kamu cita-cita, Husni cita-cita besar pengen jadi apa nih?
0: Kiai.
1: Oh. Ampun. Oke. Baik, mari kita dengarkan tausiah dari Yai Husni. Monggo Yai, ayo. Monggo Yai.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah wa idil ahad. Ahmaduhu subhanahu wa wal faradu sumat. Lam yalid wa lam yulad walam yakullahu kufuan ahad. Allahumma fasalli wa sallim ala hadha nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du.

0: Ta'ala yang telah menciptakan langit tanpa tiang, bumi tak berbatang, dan manusia berpasang-pasang.
1: Hop, segerap. Manusia berpasang-pasang, kamu pasangannya mana?
0: Belum ada. Belum ada.
1: Belum ada. Kalau kamu pasangan sama aku, mau apa enggak?
0: Mau. Mau.
1: Mau. Jadi kamu suka sama aku? Yowes, lanjut.
0: Dan selanjutnya, salawat salam marilah kita sanjung sajikan ke pangkuan baginda kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Allahumma salli wa sallim.
0: Seorang pembawa reformasi yang tak pernah memakai dasi dan naik mersi, tetapi hatinya begitu suci.
1: Ya.
0: Yang terhormat, ibunya Ining Umi Laila yang
1: Hop. Aku ini masih unyu-unyu. Jangan dipanggil ibu. Mbak. Ya, ayo. Yang terhormat
0: Mbak Ning Umi Laila yang wajahnya bersinar bak bulan purnama. Para bapak
1: sebentar. Yang bersinar bagai bulan purnama, saya. Kamu emangnya tahu bulan purnama? Yowes, ayo lanjut.
0: Dan bapak panitia yang kami hormati pula, dan teman-teman para generasi harapan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan untaian hikmah dengan tema menuntut ilmu demi terwujudnya moderasi beragama.
1: Masya Allah.
0: Teman-teman semuanya.
1: Iya.
0: Kenapa sih menuntut ilmu itu penting? Mau tahu?
1: Mau.
0: Menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh umat muslim.
1: Yang belum duduk, duduk dulu. Biar tidak menutupi yang belakang. Kagem ingkang tasih berdiri, monggo duduk dulu. Kagem napa-napa njenengan boten ketinggal ta? Niki ada son yang madep sana mboten nggih? Gak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kagem ingkang dereng tenang, monggo tenang, ben pengajiane tenang, nggih. Kagem ingkang dereng lenggah, monggo lenggah. Bosone Brebes napa nak lenggah? Jagong. Lunggo. Duduk. Kedere salam sepindah maling nggih. Sing jawab salame kula, kula dungake rezekine tambah kathah. Duwite tambah kathah. Barokahe tambah kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula jangkepke malih salame tetus tiga nggih. Sederenge menika mriki jenengan dengar suara saya jelas napa mboten? Oh niki sone nggih. Salam ingkang nomor tiga. Amargi Kanjeng Nabi niku seneng angka sing ganjil. Lan apa? Kenapa kok kula genep kan? Kenapa kok saya bilang genep? Ben pas telu. Jenengan nek muni telu napa? Tiga. Nek tenggene Surabaya siji loro telu. Nak mriki napa? Telu ya telu. Nek papat. Papat. Lima, lima. Lima. Enam, enam, enam. Pitu, pitu. Wolu.
1: Wolu.
0: Songo, songo. Sanga. Nggih, kula nderek salam sepindah malih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak nyuwun tolong belakang panggung. Niki sing jaler-jaler sing rame mereka dipindah mawon, jangan di situ. Ampun temeriku. Nggih. Ana apa nek ampun temeriku napa basane? Aja ning kono. Aja neng kono. Niku kasar no palus. Aja neng kono niku kasar no palus. Oh kasar. Nah alus saya pripun. Sampun tengeriku. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinisepuh, para bunyai, para kiai ingkang kawula takdimi, kawula taati serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, segenap tokoh-tokoh ingkang boten saged kula sebataken setunggal-setunggal, ingkang kula hormati jamaah, bapak ibu, warga desa Sitanggul, ingkang kau segenap warga desa Sitanggul, pokoknya aku kepengen Sitanggul, desa Sitanggal, ingkang kula hormati kepada para pedagang, selama pengajian berlangsung monggo istirahat rumiyin biar tidak menginjak kaki jamaah. Setuju? Demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, jenengan istirahat dulu, cari tempat yang penak dulu, dan melenggah, karena ben jamaane saged fokus. Setuju? Mungkin aku lo mantun, monggo dilanjut malih. Ingkang kula hormati ketua panitia Bapak Gatot Manggala, Al Ustadz Nur Rahmat, ingkang kula hormati pembina Bapak Dr. Edi Kusnaidi, ingkang kula hormati Al Ustadz Aspuri Muin, ingkang kula hormati takmir Masjid Soleh Bapak Haji Zainal Arifin, ingkang kula hormati DKM Bapak Nur Rahman, ingkang kula hormati Bapak Camat Larangan. Oh Ibu, ingkang kula hormati Bapak Kapolsek, Bapak Yusuf, Bapak Danramil, Bapak Muhammad Yazid, Babinsa, Bapak Anwar, ingkang kula hormati Bapak Kepala Desa, Desa Sitanggal, Bapak Untung, Pak Kades, bukan Pak Kades. Oh meniko Bu Kades, Pak Kades itu muni. Oh ngaten, Ibu Kades, jenengan beruntung duwe bojo jenenge. Makanya nek pengen beruntung golek to bojo sing jenenge, utawa golek bojo sing jenenge selamat, soale diapa-apa no tetep masih yo tiba selamat, atau golek bojo jenenge waras. Wonten teng mriki jenenge Bapak Waras. Meskipun lara tetep waras. Bapak Untung Adi Purwanto beserta Ibu, ingkang kula hormati Bapak Kamtipmas, Bapak Kurnia Wibowo, ingkang kula hormati Bapak Abdul Wahid, ingkang kula hormati Lebe Desa. Lebe niku napa? Lebe apa lebe? Lebe. Apa itu? Oh, Modin. Kalau di Surabaya namanya Modin. Lebe. Desa. Atau disingkat Ledes. Ya Allah, saestu ana tulisane Ledes lho. Bapak Muslihun, ingkang kula hormati Bapak Marbot Masjid, Bapak Zainuddin MZ. Mugi-mugi sedaya ingkang kula sebat pinaringan sehat awake. Sing hadir meriki ugi, mugi-mugi pinaringan kathah duwite, kathah rezekine, barokah umure, barokah putra putrine, soleh solihah keturunane, amin Allahumma. Pertama tak ajak jenengan ngucap hamdalah rumin sareng-sareng, monggo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada malam hari ini kita semua bisa bertemu, bermuajahah, sareng-sareng, kumpul bareng-bareng yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma. Niki insya Allah sehat sedoyo nggih? Alhamdulillah. Regu A sehat? Mriki regu A. Regu A sehat? Sehat. Regu B sehat? Semangatan regu B timbang regu A. Copi-copi. Regu A sehat? Emosi. Regu B sehat? Regu B ini tetap menang. Regu cewek siap-siap. Regu C sehat? Sing menang regu C, tepuk tangan. Regu B jumlahnya akeh, tapi semangatnya kalah karo iki. Kita bandingkan. Regu C sehat? Hop. Regu B sehat? Ki regu B jadine kaya wong demo. Sing penting sedaya pinaringan sehat kabeh. Sehat atine, sehat pikirane, sehat mentale, sehat imane. Amin Allahumma. Apalagi pada malam hari ini kula njenengan kumpul di sini, bisa bertemu, saling ingin bertemu, itu namanya ma'iyah. Apa Bu? Ma'iyah. Ma'iyah. Napa Bu? Ma'iyah itu sama-sama kepingin ketemu. Jenengan kepingin ketemu kulo. Kulo kepingin ketemu kale. Jenengan. Itu namanya sama-sama ma'iyah. Jenengan kepingin ketemu kale Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kepingin ketemu kale jenengan. Itu namanya ma'iyah. Lainnya kepingin ma'iyah kali Kanjeng Nabi, kumpul kali Kanjeng Nabi tenggene swarga. Carane nopo? Sing akeh maca shalawat. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi.

0: Merap. Tahu lagu itu? Nah, Gusti Allah mawon sholawat, moso awak dhewe ora sholawat. Lah nek jenengan sampun nate kepanggil kalih kula atau pernah bertemu dengan saya atau pernah melihat saya, tapi niki pun kenal napa dereng? Alhamdulillah. Sampun kenal. Alhamdulillah. Kenal teng pundi?
1: Yo.
0: Nah, jenengan sampun nate ngaos kalih kula pasti tahu ada sholawat yang selalu saya baca, entah di depan, di tengah atau di akhir, sholawat niki pasti kula waos. Tapi mangke khusus sholawat niki, mangke sementara kula mboten diiringi kalih napa-napa riyen, mboten dibekingi kalih sinten-sinten riyen. Sholawat niki fokus tenggene suarane jamaah sementara. Nanti untuk sholawat-sholawat selanjutnya, kula berharap grup sholawat saged ngiringi kula sampai ngaosi mantun. Ngaten nggih, Bu, nggih. Monggo sing khusyuk, sing khidmat, sing fokus. Sholawat ala Nabi Muhammad.

0: Barokah wawasan sholawat, sing sakit-sakit paringi sehat. Sing sehat nggih tambah sehat. Sing sugih nggih tambah sugih. Sing melarat nggih tambah sugih. Napa malih kula tingali wajah jenengan wong sugih kabeh. Sugih iman, sugih hati, sugih donya, sugih duit, sugih sak sembarang kalire. Sugih duit. Duite kata, tapi ning ati ora duwe iman. Ora sembahyang, ora ngaji, ora maca Al-Qur'an, berarti sugih duit tapi ora sugih iman. Ana wong rezekine kata, duite akeh. Usahane akeh. Tapi pelit. Medit. Napa basa mriki? Mekitit. Mekitit. Pelit, mekitit. Cengit. Napa-napa? Berada wali. Berata? Apa? Berata wali itu apa? Mereka bahasanya pelit berata wali. Duitnya akeh tapi berata wali. Kok ngono bahasanya ngapusi? Boten, saestu. Ana wong ki pelit. Berarti imane kurang. Soale nek ning ati wis ana iman, ya wis mesti ora pelit. Nek wong pelit biasane nang atine ora pati ana iman. Makane gek nyuwun sewu, Bu. Kanggene wong sing rumangsa gak ada iman, salate jangkep, ngajine jangkep, ngibadahe semangat. Tapi kok sik pelit, berarti kedah diperbaiki babakan masalah pelit niki wau. Soale kan sak niki tambah akeh, Bu. Populasi orang pelit itu sekarang bertambah banyak. Biasane bisa ditengeri, bisa ditandai. Wong pelit itu biasanya ciri-cirinya kudungnya warna coklat. Biasanya. Ya. Ya pokoknya nek ora warna coklat ya kudungnya warna biru. Ya. Pokoknya wong medit itu biasanya nek ora warna biru ya kudungnya warna abang, abang. Ya biasanya nek ora warna abang ya warna ora. Kudunge irengi berarti wonge solihah. Saya yakin sing hadir tengene mriki wong apik kabeh. Kok ana wong elek lungguh ning kene berarti wong elek sing kepengin dadi wong sing apik. Gek nyuwun sewu, Bu. Ana wong mikir kaya ngene. Tapi ana wong iku ora apik. Sikape nggih elek. Sifatnya gak elek, nyambut gawe nih gak, semerap nyambut gawe. Nyambut gawe itu kerja. Napa nek mriki kerja napa? Kerja. Kerjane dari sumber yang haram, tapi hidupnya enak-enak. Ae, napa? Ae mriki napa? Baik. Uripe enak-enak, baik. Uripe seneng-seneng, baik. Uripe happy-happy. Baik. Pernah enggak melihat orang kayak gitu? Sering. Ana wong ki zalim kalih anak yatim ora sayang. Tapi uripe enak-enak. Enak-enak boe. Kok bisa? Ternyata jangan lupa, Bu. Ad-dunya darul amal la jaza. Wal akhirah darul jaza. La amal. Dunya niku panggene ngamal, bukan panggene piwalesan. Tahu piwalesan? Piwalesan itu pembalasan. Kalau bahasa Brebes pembalasan apa? Piwalesan. Piwales. Iya, piwales. Iya, ana nekan-nekane ngono kuwi. Donya itu panggene ngamal, udu panggene biwales. Tapi akhirat niku panggene piwales, ora panggene amal. Makanya di dunia ana wong ngamal apik, kadang uripe kok cek susah. Benjing dibalese tenggene akhirat. Ana wong kok ngelakoni elek, tapi kok enak-enak ae uripe, benjing dibalese tenggene akhirat. Tapi ketika di akhirat sudah tempatnya pembalasan bukan lagi amal. Misalnya jenengan wis mati. Niki sing hadir mriki lak pasti mati kabeh to nggih? Nggih, regu A mati. Regu B mati. Regu C mati. Dhuwur panggung mati. Kula-kula keri-keri. Kabeh iki pasti mati. Ketika jenengan sudah meninggal dunia, wis mati. Terus ngomong tenggene Gusti Allah, "Ya Allah, kula apa basa kula mriki napa?" Enyong. Ya Allah, enyong pengin urip maning ya Allah. Pengin sedekah. Amargi mbiyen kula mboten sempat sedekah ya Allah. Enyong ya enyong enyong ya Allah. Mboten, saya tuh tetap guyu kalau denger nyong-nyong itu. Gak apa-apa, jenengan harus bangga bu, karena itu menunjukkan bahwa Indonesia dengan ragam budaya bahasa kumpul dadi siji. Nek kula tegene Surabaya aku, nek tegene mriki nyong. Ya Allah, nyong. Pingin urip mana ya Allah. Kepingin sedekah, sakit apa mboten? Mboten, wis ora bisa. Amargi napa? Tenggene akhirat panggene piwalesan, sudah tempatnya pembalasan, bukan lagi tempatnya amal. Makanya gek nyuwun sewu, Bu, kula jenengan urip tenggene donya niki kedah ngumpulake keapian. Apalagi kula jenengan sedang berada di bulan Juli. Sekarang kulan jenengan sedang berada di bulan Muharram. Bulan Muharram ini bulan istimewa. Kenapa? Karena di bulan Muharram puasa sangat dianjurkan. Setelah puasa Ramadan, puasa yang sangat dianjurkan adalah puasa Muharram. Ibu-ibu kemarin ada yang tanggal 9-10 puasa? Hah, Tasu'a dan Asyura. Niku fadilai iso ngapus dosa 50 tahun buri. Lah terus sing kala wingi sanga 10 ora poso pripun? Poso pripun mriki napa? Piben. Lah terus sing kala wingi sanga 10 ora poso? Piben. Gimana? Gak masalah. Jenengan cari hari di bulan Muharram puasa. Iso ngapus dosa setahun buri. Setahun kepungkur apa? Dosa kepungkur buri. Setahun yang lalu dosa yang jenengan lakukan secara sengaja atau tidak sengaja, insya Allah diampuni. Amin Allahumma. Amin. Jangan sampai tidak yakin. Bahkan nabi-nabi saja banyak yang doanya, banyak yang taubatnya diterima. Akeh sing taubatnya diterima tenggene wulan Muharram. Kalau jenengan tahu, nabi yang dimakan ikan itu namanya Nabi Yusuf. Nabi yang dimakan ikan namanya Nabi Yusuf. Daus. Nabi Yunus itu pernah dihukum oleh Allah dimakan, dimasukkan ke dalam perut ikan. Apa yang dilakukan Nabi Yunus di dalam perut ikan? TikTokan. Live TikTok. Yang dilakukan Nabi Yunus taubat, berdoa, dan itu kejadiannya juga pada bulan Muharram. Ada lagi, kalau Nabi Yunus masih utusan Allah, ada lagi nabi yang berhasil merawan Fir'aun, namanya Nabi Musa.
1: Nabi Musa ketika memenangkan perang dengan Fir'aun itu terjadinya juga pada bulan Muharram. Dan Fir'aun ketika mau meninggal dunia, apa? Bosone Brebes meninggal dunia apa? Mati. Mati itu bahasa halus apa kasar? Ya berarti aja mati. Ketika Fir'aun mau mati, mau meninggal, ketika tenggelam, itu mulutnya apa? Boso mulutnya Jawa-Jawa. Hah, cocoknya. Cangkem. Kalau di Surabaya cangkem itu sudah kasar, Bu. Kalau halusnya lambe. Lambe itu kasar kalau di Surabaya. Kalau halus toto. Kalau cocot. Ketika Fir'aun mau meninggal dunia, congornya, cocote, lambene itu dibungkam oleh malaikat. Kenapa? Karena saking takutnya malaikat, Fir'aun mengucapkan kata taubat, minta maaf, dan taubatnya diterima oleh Allah. Bayangkan sekelas Fir'aun yang kejamnya luar biasa, malaikat takut, Bu. Karena apa? Saking maha pengampunnya Allah, saking gampangnya purane Gusti Allah. Jenengan lihat hidup jenengan, hidup kulo, kulo sudah melakukan dosa, jenengan sudah melakukan dosa, tapi sampai detik ini masih diberikan sehat, iso mangkat ngaji, iso nyambut gawe, karena saking pemaafnya Allah kali kulo jenengan. Apa mana tenggene bulan Muharram? Kulan jenengan dianjurkan bertaubat dan banyak membaca istighfar. Ki ibarat Fir'aun menungso sing paling kejam, malaikat wedi Fir'aun nopo, wedi Fir'aun ini mengucapkan kata taubat, akhirnya mulutnya disumpal dengan menggunakan tanah. Tanah dicampur banyu, nek tenggene Jawa Timur jenenge bletokan. Kalau Brebes namanya, hah? Empot. Ngapusi ya? Endut. Mulutnya Fir'aun disumpal dengan menggunakan endut. Benorai sonjaluk sepuro karena saking maha pangapurane Gusti Allah. Makanya tenggene bulan Muharram akeh maca istighfar. Nabi bukan bapaknya Nabi Ismail, namanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dulu diselamatkan dari kobaran apinya Raja Namrud, itu juga terjadinya di bulan Muharram. Makanya tenggene bulan Muharram ini istimewa, termasuk dari Asyhurul Hurum akeh-akeh maca istighfar. Jenengan nak wis ngerti tenggene bulan Muharram dikire kedah akeh maca istighfar di praktekna. Musolahnya posisi di sini nggih. Oh, masjid. Masjidnya di sini. Masjid Saleh ini. Iki asline anak gerbangnya ngoten nah. Oh, terus. Oh, dibongkar. Oh, bisa dipasang lagi. Ngapunten. Masjid di sini biasanya jamaahnya sepi apa rame? Oh, rame nggih. Masya Allah, alhamdulillah. Biasanya yang jamaah juga biasanya segini nggih. Oh, masya Allah, alhamdulillah. Jeng. Berarti masjid sampai penuh nggih. Alhamdulillah. Berarti jamaah sampai neng jabang-jabang nggih. Masya Allah, alhamdulillah. Orang ana sing nang jero blas. Bener, Bu, kalau orang di masjid setelah salam, Assalamualaikum warahmatullah, apa yang diucapkan pertama kali? Astaghfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya. Teng mriki maos ngoten? Ha, bener. mantun salam, sebelum kita minta apapun doa, yang pertama kali diucapkan harus istighfar dulu. Harus astagfirullah dulu. Ngapunten, kalau jenengan tahu ada orang alim namanya Mbah Yai Khalil Bangkalan, Madura. Kalau ada yang pernah ziarah ke sana? Ada? Ke Madura? Yuk. Yuk. Oh, Wali Songo. Ziarah ke Mbah Yai Khalil juga. Mbah Yai Khalil dulu itu pernah disowani oleh orang. Disowani beberapa orang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kum. Kum kum. Kum kum kum. Waalaikumsalam. Tiga orang ini diterima dengan baik. Tapi tiga orang ini lagi-lagi podo susah. Podo bareng podo susah. Sambat tenggene Mbak Yai. Yai, kulon derek matur. Saya ini punya sawah. Sawahnya gersang. Tandus. Apa ya?
2: Garing.
1: Ya garing, garing. Kulon ini gak ada sawah, garing. Lah kapanyune? Kalau di sini nggak ada itu laka ya. Laka. Iya pakai kul-kula. Sawah kula garing laka banyune. Kula angsal nyuwun amalan. Biar kula segera turun hujan. Biar sawah kula anak banyune. Bener bahasanya kula nggih.
2: Ngapak-ngapak.
1: Ya kan orang ngerti, siapa ngerti? Oleh wong ora-ora. Ya orang ngerti. Kula niki gak ada sawah, tapi lama tidak turun hujan. Ki tangga-tanggane kula, ki roto-roto sawahe gersang kabeh, garing kabeh. Kula nyuwun amalan. Yo, waca niki. Astagfirullahaladzim. Monggo. Wis. Siapa muni ngono tok? Iya encen amalane ngono tok, nggih Yai, amalkan. Baca terus menerus nggih Yai, siap. Orang kedua maju. Yai, kula niki sudah menikah 10 tahun. Tapi durung duwe. Dereng gak ada keturunan, belum punya anak. Angsal nyuwun amalan. Oh, angsal, angsal. Waca niki ya. Astagfirullahaladzim. Monggo. Astagfirullahaladzim. Wis. Wisnya orang usaha. Orang ketiga maju. Yai, kula niki wis di usia siap menikah. Wis siap. Mbok. Kenapa kok meringis ngono ku? Wis siap bojo. Tapi durung ana jodoh. Siapa muni ora payu yo? Iya ya ora payu ya. Ora payu. Ayo, ayo. Ya, ora payu.
3: Ora payu.
1: Orang ketiga. Niki sambat ngene Mbak Yai Khalil. Kula niki ora payu. Dari ketemu kali jodohne. Akhirnya apa? Mbak Yai Khalil memberikan amalan. Wacanan astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kula
0: astagfirullah.
1: Urung ana jodone.
0: Astagfirullah.
1: Urung ketemu jodone.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Anake durung soli-soliha.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Ana uang utang orang bayar-bayar.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Ana uang tukaran.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Ana uang gegeran.
0: Astagfirullah.
1: Biar tidak gampang emosi, cepat mengucapkan astagfirullahaladzim. Akhirnya apa? Tiga orang ini pulang. Di tengah perjalanan tiga orang ini ngobrol, ngomong apa? Kalau bosan jenengan? Merupus, merupus. Tiga orang ini merupus. Ketika tiga orang ini merupus, tiga orang ini ngomong, lah iya, Mbak Yai Kholil ini loh, kok ngendikan, tiga permasalahan berbeda, tapi kok yang dibaca astagfirullah saja, wis ayo, balik ayo, ayo protes. Baliklah tiga orang ini ke rumah Mbak Yai Kholil. Ketika nyampe di rumah Mbak Yai Kholil, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yai, saya mau protes sih. Masa tiga permasalahan berbeda yang dibaca cuma astagfirullah? Mbak Yai dengan mantap dan tenang, nek wong ngaji pasti ngerti. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhikim mahroja wa min kulli hammin faroja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Donga iku bisa ora terijabah gara-gara dosa sing dilakoni. Nek kepengin dungane diijabah, carane ngucap astagfirullahaladzim. Ben dosane dihapus kali Gusti Allah. Ngene iki nek ora ngaji, ya ora ngerti. Ben ngerti carane kudu ngaos. Ini bosone halus kok. Nak kepengen ngertos carane ya kudu ngaos. Nak ora ngaos ya ora ngertos. Bosone mriki nggih ngoten niku. Nak wong ngaji, ngerti Bu. Orang itu kalau orientasinya ngaji, melaku kaya ngaji. Ngadepi masalah kaya ngaji. Nyanyi ya kaya ngaji. Bahkan lagu sing asline ora ana ngajine dinyanyi. Nang wong sing ngaji iki kaya ana ngajine, tiba-tiba berubah liriknya. Nak jenengan Semerap, ana lagu judule Walang Kekek. Semerap napa mboten? Oh Semerap. Ayo piye lagune? Ah, nggih jenengan tingali. Ayo Mas. Ndi? Iki berarti melbune neng kek. Ya, melbune kek ya. Melbune neng kek. Iya. Kek. Walang kek.

Juara siji regu A. Regu B. Alah regu C malah apa? Oke, regu B sik api. Eh ya iya. Ye. Sik api. Ke regu C mah. Eh ya iya. Iya iya. Bu, sampun ngantuk napa dereng? Ini kita asik semangat apa mboten? Asik. Yuk.

Bu, ini bukan ujian. Ora usah terlalu serius. Kayak kulo ningali jamaah ngarep. Ya iyo, iya iyo. Kok khusyuk temen. Ya iyo, iya iyo. Niku mengke jenengan mantuk ditangkleti kale tanggane. Ke pengajian oleh apa? Ya iyo, iya iyo. Ditakoni bojone, wis mulai pengajian, Dek. Ya iyo, iya iyo. Niku damel selingan mawon ben jenengan norangan. Ngantuk napa mboten? Sampun apa lanjut? Mari kita sepakati, pengajiane sediluk napa suwe? Sampai jam berarti pengajiannya sampai subuh. Berarti penceramah-penceramah sini juga kalau ceramah sampai subuh nggih. Berarti niki lambene kula sampai dhuwur nggih. Ya ora masalah, sing penting jenengan mulai aja nggawa sing elek. Mulai nggawa sing elek iki maksudte pripun? Begini Bu. Nah, ana wong mangkat pengajian. Mau pengajian oleh apa? Astagfirullahaladzim. Bulan Muharram kudu akeh maca istighfar. Mau pengajian oleh apa? Ya iyo, iya iyo. Berarti oleh api apa elek? Elek. Sing elek aja dikau mulai. Itu cuma selingan. Benjenengan orangan. Ngapunten Bu. Kula wau awal muni. Bahwa wong sing ada iman di dalam hatinya, iman kale medit iku ora iso gabung. Nek nang atine ana iman, wonge wis pasti ora medit. Nek wonge medit, berarti imane perlu dipertanyakan. Lho kula ki wis rumangsa sembahyang ngaji ngibadah, tapi kula tasik medit. Carane pripun? Nggih dirubah. Nyuwun sewu, tenggene mriki ana wong medit napa mboten? Wonten napa kathah? Kathah. Biasane sing medit wong lanang apa wong wadon? Wong wadon. Ngapunten. Wong medit nggih ndugi to nggene mriki? Teko ning kene? Teko. Wonge lungguh ning kene? Kudunge warna? Hei. Mana ada warna ireng? Kok dadak kompak muni ireng? Bu, wau janjiane kan warna coklat nggih. Eh, warna coklat, coklat. Wong sing medit biasane kudunge warna. Wis aku tak mulih wae. Bu, ngeten Bu, wong medit iku ora disenengi kali Gusti Allah, gak disenengi kali menungso. Sing medit kudunge warna ore. Berarti selain warna ireng, berarti wonge dermawan. Berarti wonge loman. Setelah ini akan ada kotak infak berjalan. Tolong lo wajahnya berubah. Langsung wajah. Tolong diisi dengan sebaik-baiknya uang yang ada di dompet. Sing medit wau kodong ireng. Liane ora medit. Awas ate aku nemu duit 2000. Ikhlas rapopo, gak masalah, gak ikhlas, sing penting akeh, ngisi sing akeh, monggo, ora ikhlas rapopo, monggo, ngisi.

0: tak dungakno duwite tambah akeh. Sing wau ora tepuk tangan. Titenono. Titenono. Titenono. Sing ora tepuk tangan sandale ilang. Kuduk ngeten Bu, nak jenengan biasane nak jamaahe kepengin suwe pengajiane biasane semangate ngene. Ya kuti bainal hajari. Kudune mama ulang apa mah? Kudune kan kaya ngono nek semangat. Pripun niki tasih semangat sampun apa lanjut? Niki lanjut terus. Berarti kudune berhuwakal berhuwakal ya kuti bainal hajari. Ngono kudune. Ora telat. Pripun sampun ngisi sedaya? Sudah ngisi semua? Nggih. Kudung coklat sampun? Kudung biru? Sampun. Sing dereng kudung? Ireng. Kota infak jalan ke panggung 1. Tak hitung sampai 3 nek durung nyampe kene ora sida. Duwete tiang-tiang mau pundi? Uangnya orang-orang tadi mana? Sudah disok. Oh, sudah disok. Pundi? Aku ndelok. Aku sate ana duit 2000. Iki. Duwete wong ngong. Ya Allah. Iya Allah. Iya Allah. Ora oleh 2000. Ya ora apa-apa. Bisa jadi uangnya cuma itu. Bisa jadi duwete kari mung iku. Ya ora masalah. Nggih, mantun ngeten kula isi. Tapi mangke kula tambahi satu rek male langsung tepuk tangan nggih. Janji sing tepuk tangan.
1: Ini banyak apa? Yang ini.
0: Oh, banyak yang ini.
1: Yang ikhlas ini yang 2000 enggak ikhlas.
0: Ikhlas padha ikhlase. Oh, niki 50.000. Nggih. Mugi-mugi lho, nggih. Mugi-mugi duwite tambah akeh sing isi akeh. Sing isi 2000 ya duwite tambah akeh. Sapa ngerti duwene namung kuwi nggih. Duwite mek iku. Buka dompet ana duit 2000 karo 50.000 sing dilebokna. Oh. Kula baleni pisan meleng nggih. Mangke langsung tepuk tangan nggih. Janji. Janji dhisik janji. Niki sampun apa lanjut? Janji tepuk tangan. Konsep

0: Shallu ala Nabi Muhammad. Bu, Muharram ini mari kita jadikan pribadi yang lebih baik lagi nggih. Dadi wong sing luwih apik malih. Nyun sewu, sing mau iku mas-mas apa bapak-bapak? Kulo dari sini enggak kelihatan soalnya. Napa? Mas-mas apa bapak-bapak? Sing muni iku mau. Bapak-bapak nggih. Bapak-bapak, jenengan poron angsal hadiah napa mboten? Apa anake kene gara-gara muni moso tepuk tangan wae karo muni er iki sampun ngisi sedoyo nggih sudah ngisi semua iki sebelah kene wis wis apa urung wis kabeh sing niki dereng sing ndi obanser ora nebanser niki cili-cili. Sama nak lungguh aja mekokok. Aja mekokok. Napa nek bosone mekokok apa mekokok? Mekongkrong. Nyekokok. Ngetokok. Apa sih? Jangan dodok, iki ketok ikune. Rene. Kuning, biru, ijo, Rene. Tak sangoni, cepet. Telu. Cepet. Iki sing lunggone nyekokrok iku mau. Lene. Iki sira papa, papa. Siji, loro, telu. Lha iki sapa? Iki sapa? Iki anake sapa? Mana mic-nya? Nyambut mic-nya, Mbak. Apa dia? Cek. Kamu anaknya siapa?
1: Kuro Hayati.
0: Oh, Kuro Hayati. Kamu naik disuruh siapa?
1: Mama.
0: Oh, disuruh Mama. Gimana kata Mama? Kata Mama gimana?
1: Disuruh naik.
0: Biar apa?
1: Dapat hadiah.
0: Oh, dapat hadiah. Pengen oleh sangu. Ya. Wes, sekarang gini, agak sini semuanya. Nah, siapa yang mau duluan? Sopo sing arep diset? Lha iki kok rawani iki ngopo? Ini home pimpa. Apa kalau berbes home pimpa apa? Sopo sing menang sopo? Mana ayo? Home pimpa. Wes karena kamu menang kamu terakhir. Ini ayo home pimpa wong telu. Terakhir kene kamu cut. Siapa yang menang? Kamu dulu berarti kene. Nama.
2: Muhammad Lutfi Hakim.
0: Peraturannya nak kepingin oleh hadiah carane ora oleh plungker. Tahu plungker? Plungker iki ditakoni orang jauh ngini. Lendo. Kudu langsung jawab tegas. Nak ora tegas, ora sida disangoni. Iki lha pokok kaya akeh masalah ngene. Ayo, kamu namanya siapa?
2: Muhammad Lutfi Hakim.
0: Kudu tegas. Volume banter iki. Ayo. Iki meko banter wau, iki meko tak kena sampean banter. Ayo, coba.
2: Muhammad Lutfi Hakim.
0: Oh, namanya siapa panggilannya?
2: Lutfi.
0: Kesini sama?
2: Wajar.
0: Sama ini kamu?
2: Iya.
0: Oh, berdua tok?
2: Bertiga.
0: Bertiga sama siapa? Oh, itu temannya. Iki lho kaya wong susah ngono. Wajahe lho kaya wong sedih. Kaya wong sedih ngono, kaya wong susah. Aja kaya wong sedih, heh. Guyu, ngono. Kamu kelas berapa, Mas?
2: 8.
0: Kelas 8. Oh, SMP.
2: Iya.
0: Berarti kelas 2?
2: Iya.
0: Oke. Okay. Sudah tahu belum peraturan dan permainannya?
2: Tahu.
0: Hmm? Belum. Oke. Okay. Saya jelaskan. Setiap kalian bisa menjawab satu pertanyaan nilainya 100.000. Kalau satu, kalau dua. Kalau dua berarti 200. Kalau tiga berarti 300. Kalau empat berarti berhenti di situ, tapi peraturannya tidak boleh ada yang mengbadekna. Tidak boleh yang ada mengbadekna. Pokoknya kalau ada yang membadekna, berarti pertanyaan batal, kamu pulang tidak membawa apa-apa. Orang oleh ana sing membadekna ya. Yang kedua, kalau pertanyaan pertama tidak bisa, tidak lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tapi tenang, kalau sudah naik panggung sudah pasti dapat hadiah. Asalkan tidak boleh ada yang ya itu pokoknya. Ya, itu ya. Siap? Siap. Loh, ndi sing cilik mau ndi? Oh, iku. Ya, ya. Wes mundur, mundur. Rakaton. Siapa namanya sayang?
2: Umat Lutfi Hakim.
0: Lutfi. Lutfi, kamu cita-cita pengen jadi apa besar?
2: Tentara.
0: Oh. Hei Lut, kamu kalau jadi tentara, aku duta tegas kayak bapak aku ini. Tegas. Kamu kan? Lutfi, tentara. Ora. Siap menjawab pertanyaan?
2: Siap.
0: Gimana? Siap. Ngono loh, ayo. Siap menjawab pertanyaan?
2: Siap.
0: Oh. Ngadep rono ngarep. Iki nyekeli apa sih? Ora. Yo ora usah tangane ning kono. Lutfi. Pertanyaan buat kamu. Ceng ceng ceng ceng. Kamu tadi mendengarkan aku toh? Dari awal sampai akhir toh? Iya. Ada beberapa peristiwa nabi-nabi yang terjadi di bulan Muharram. Sebutkan, kan tadi yang tak sebutkan banyak. Sebutkan dua saja. Dua saja.
2: Nabi Yusuf.
0: Eh, nah ana sing badekna malah sak akan larene.
2: Musa.
0: Musa lapo Musa? Kenapa Musa? Kenapa Musa? Kenapa emangnya Musa? Musa kenapa Musa? Yo wes, tak ganti pertanyaan yang lebih mudah. Sebutkan 10 malaikat Allah. Oh, gampang.
2: Israfil.
0: Israfil.
2: Nakir.
0: Nakir. Nakir.
2: Jibril.
0: Jibril. Acemuni.
2: Malik.
0: Malik.
2: Ridwan.
0: Ridwan. Oraleh, Mas. Sini-sini kamu. Sini kamu sayang. Sini kamu di sini. Kamu kan salah satu peserta. Tadi kan aku udah bilang tidak boleh ada yang membadek. Nah, gugur ya. Gugur ya. Tepuk tangan dulu. Dia berusaha sportif mawon. Bisi ya, Bu. Ridwan. Ngono. Coba 10 malaikat Allah namanya?
2: Jibril.
0: Jibril.
2: Mikail.
0: Mikail.
2: Nakir.
0: Nakir.
2: Ridwan.
0: Ridwan.
2: Malik.
0: Malik.
2: Israfil.
0: Israfil. Rapapa sudah setengah perjalanan. Semangat. Hidup terus berputar. Semangat.
2: Angel.
0: Angel. Yo, yo wes, ya wis ora apa-apa. Ya wis tak ganti. Saya tak ganti. Ya wis ora apa-apa karena kamu sudah setengah perjalanan kamu tetap dapat hadiah. Ini tak kasih hadiah. Tereng. Saya kamu mau tak tambahi 100.000?
2: Mau.
0: Mau. Dengan syarat promosikan ini ke aku. Contoh. Panas letih sudah dahaga, minumnya larutan cap kaki tiga. Atau wong gagah ngombene larutan cap kaki tiga. Atau yup, gawe dewe tapi gawe dewe. Munggah genteng numpak tangga. Orang ganteng minumnya larutan cap kaki tiga. Ngono iso ora? Nek iso tak tambahi 100. Nek ora wani, ora apa-apa, ora masalah. Tetep boleh gawe iki. Ayo. Kayak kaya super deal wirer. Ayo, gimana sayang? Iya apa enggak? Kalau iya tak kasih waktu untuk mikir. Biar ini dulu. Iya apa enggak?
2: Iya.
0: Iya, oke. Okay. Tak kasih waktu buat mikir ya. Ganti temenmu dulu. Kene kuning, kuning. Mikir teman. Nama?
2: Fajar Sidik.
0: Namanya siapa sayangku?
2: Fajar Sidik.
0: Fajar Sidik. Panggilannya siapa?
2: Fajar.
3: Fajar.
0: Oke. Okay. Fajar, cita-cita pengen jadi apa, Jar?
2: Polisi.
0: Polisi? Polisi apa, Jar?
2: Nangkep maling.
0: Oh, nangkep maling. Polisi sing nangkep maling ya. Oke. Okay. Tak doakan kamu jadi polisi. Fajar. Kamu apakah bisa tadi pertanyaanku yang tadi ada tak sebutkan dua peristiwa nabi-nabi yang tak ceritakan ketika terjadinya di bulan Muharram. Kamu dengerin aku para tadi. Iki ngopo iki nyawang ae. Enggak, ya wis ganti pertanyaan. Wis gampang ejar. Tadi kan ada 10 malaikat Allah yang disebutkan cuma 6. Kamu sudah hafal enggak 10? Enggak, arah. Ya wis. Apa ya? Wis apa durung wis? Wis nemu? Wis nemu apa urung? Sudah nemu apa belum? Sudah. Oke, okay. sini, sudah. Ganti kancane. Siap-siap, Bu. Ya. Oke, karunya keliki.
2: Panas dalam, minumnya larutan.
3: Panas dalam, minumnya larutan.
0: Sing penting iku iki, larutan cap kaki tiga, iku sing penting.
3: Coba mana ya? Panas dalam.
0: Wes, bene cek mikir dhewe, Bu. Ayo. Cek kok.
2: Panas dalam.
3: Iya.
2: Minumnya larutan cap kaki tiga.
0: Nek aku ora panas dalam.
2: Ya tetap minum.
0: Nek aku mau minum nek gak panas dalam boleh minum?
2: Boleh.
0: Boleh. Berarti siapa yang boleh minum larutan cap kaki tiga?
2: Semuanya.
0: Semuanya.
2: Iya.
0: Nek duwe utang oleh ora?
2: Ora.
0: Loh. Nek duwe utang ora oleh ngombe larutan cap kaki tiga? Lah, kenapa? Kenapa?
2: Kan harus beli.
0: Oh. Tapi ada loh orang itu punya utang, tapi punya uang tapi enggak mau bayar utang. Ada loh. Wonten, Bu? Wonten. Ya wonge kudunge warna? Hei. Mana ngene wae tak gawekno, ayo kene. Ini. Oh, ini. Ayo ngaji dadi wong sakti, yo.
2: Ayo.
0: Ngaji, ayo ngaji dadi wong sakti.
2: Ayo ngaji dadi wong sakti.
0: Larutan cap kaki tiga selalu di hati.
2: Larutan cap kaki tiga selalu di hati.
0: Yo wis lah rapopo. Oke, 100.000 bawa pulang. Terima kasih. Nih, sudah turun. Pinter.
2: Matur suwun Bu Nyai.
3: Ayo.
0: Ini kamu sini. Sini. Eh, kamu gini wes. Wes kamu gak usah jawab pertanyaan wes. Bisa enggak bikin kayak tadi? Iso. Nek iso, langsung tak sangoni satus padha kaya iki sapa? Ya iku, iso. Ayo coba.
3: Petenang.
0: Tepuk tangan dulu tuh Fajar. Ayo.
2: Larutan cap kaki tiga membantu meredakan panas.
0: Ya. Iki yo aku iso muni ngono jar. Larutan cap kaki tiga membantu meredakan panas dalam sariawan tenggorokan kering dan membantu menyegarkan badan. Ngono jar. Wis ngene ae, kae Fajar, selamatan wae. Ya. Selamatan. Iki coba Fajar, lagu sembarang. Saisane. Apa? Sak bisane apa sak isone? Ya, sak bisane. Sak pintere. Ayo. Apa nyanyi lagu apa? Kamu ngadep rono. Ayo jar. Iya, boleh. Yo. Ya, boleh.
3: Kalamun gunung.
0: Boleh. Kalamun kodi. Kan ngono jar. Ojo njaluk diringi iki, khusus ngiringi aku iki. Ayo, sing genah nyanyine yo.

0: sebab edan marang bondo.
1: Iya, Jan.
0: Namun ketimu.
1: Ya, serah apa-apa. Tepuk tangan untuk Fajar.
0: Sama uhu.
2: Oke.
1: Wes-wes.
2: Sama-sama.
0: Suun, Bu.
2: Hah?
0: Suun.
2: Hah? Kudulang, Kak. Suun siapa?
0: Ustaz Shening Umi Leila.
2: Apa tadi, Us?
0: Ustaz Shening Umi Leila.
2: Kamu sebelumnya udah kenal aku apa belum?
0: Udah.
2: Sudah? Biasanya lihat di mana?
0: TikTok.
2: Oh, di TikTok. Berarti kamu TikTok-an lihat aku?
0: Iya.
2: Terus, berarti kamu di rumah biasanya lihat aku terus? Sabar toh, sabar.
0: Iya.
2: Oh, gini. Bar. Berarti kamu di TikTok lihat aku?
0: Iya.
2: Kamu kesini sama temanmu toh? Ibu gak ikut?
0: Gak tahu.
2: Gak tahu? Bapak ikut bapak?
0: Kerja.
2: Oh, bapak kerja.
0: Oh.
2: Emang kerja di mana?
0: Bangka Belitung.
2: Oh, Bangka Belitung. Walah. Kenapa sih kudu bisik-bisik kayak ngono? Ya wis, mudun.
0: Pintar. Kulilah, alhamdulillah.
2: Pintar. Fajar, anak pintar, anak soleh. Wau sing pertama, wau sinten sing pertama, wau? Itu juga anak soleh. Baik, mari kita lanjutkan pengajian kita, nggih. Jadi, nek tenggene wulan Muharram. Tenggene wulan Muharram niku, kita sangat dianjurkan untuk membaca istighfar. Napa malih tenggene wulan Muharram niku? Banyak orang taubatnya diterima. Ada perono. Cek. Pegang. Namanya siapa?
3: Muhammad Husni Mubarok.
2: Ya, Masya Allah sini. Panggilannya siapa?
3: Husni.
2: Husni. Kelas berapa nih?
3: 4.
2: 4. 4 SD. MI.
3: MI.
2: Kamu cita-cita Husni, cita-cita besar pengen jadi apa nih?
3: Kyai.
2: Oh. Ampun. Oke. Baik. Mari kita dengarkan tausiah dari Yai Husni. Monggo Yai. Ayo. Pun, jalan. Monggo Yai.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah waidil ahad. Ahmaduhu subhanahu wa wal faradu sumat. Lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuan ahad. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzanabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan pertama dan utama kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan langit tanpa tiang, bumi tak berbatang, dan manusia berpasang-pasang.
2: Hey, hop. Sekedap. Manusia berpasang-pasang. Kamu pasangannya mana?
3: Belum ada. Belum ada.
2: Belum ada. Kalau kamu pasangan sama aku mau apa enggak?
3: Mau.
2: Hah?
3: Mau.
2: Mau. Jadi kamu suka sama aku? Yowes, lanjut.
3: Dan selanjutnya salawat salam marilah kita sanjung sajikan ke pangkuan baginda kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang pembawa reformasi yang tak pernah memakai dasi dan naik mercy, tetapi hatinya begitu suci.
2: Ya, ya.
3: Yang terhormat ibunya Ining Umi Laila yang
2: aku ini masih unyu-unyu, jangan dipanggil ibu, mbak. Ya, ayo. Yang terhormat,
3: yang terhormat Mbak Ning Umi Laila yang wajahnya bersinar bak bulan purnama. Para bapak
2: sebentar, sebentar.
1: Yang bersinar bagai bulan purnama.
2: Saya. Kamu emangnya tahu bulan purnama? Yowes, ayo lanjut, lanjut.
3: Dan bapak panitia yang kami hormati pula, dan teman-teman para generasi harapan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan untaian hikmah dengan tema menuntut ilmu demi terwujudnya moderasi beragama.
2: Masya Allah.
3: Teman-teman semuanya.
2: Iya.
3: Kenapa sih menuntut ilmu itu penting? Mau tahu?
2: Mau.
3: Menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh umat muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh umat muslim.
1: Menuntut ilmu itu wajib bagi semua umat muslim. Menuntut ilmu
3: Islam memandang menuntut ilmu sebagai ibadah yang diwajibkan bagi seluruh umat muslim.
2: Masya Allah.
3: Jauh sebelum UNESCO menggalakkan program wajib belajar, panutan kita Muhammad Rasulullah Muhammad telah bersabda, talabul ilmi faritatun ala kulli muslim.
2: Sebentar. Kamu tuh bagus, pinter, tepuk tangan dulu. Tapi adikku sayang, kamu wajahnya jangan melas ya. Kita yang ini.
1: Menuntut ilmu itu wajib bagi semua umat muslim.
2: Kaya wong duwe utang. Kaya wong akeh beban. Tapi kamu pinter banget. Jadi besok kamu besar pengen jadi yai. Ya, emang kamu jadi yai pengen mau sendiri apa disuruh orang tua?
3: Mau sendiri.
2: Mau sendiri. Kenapa kok kepengen jadi yai?
3: Biar terkenal.
2: Di, anu gimana? Biar?
3: Biar terkenal.
2: Nenek, emang nek ora terkenal kamu gak jadi yai, gak sido dadi yai? Jadi, tetap jadi?
3: Ya.
2: Nek ora terkenal piye?
3: Ora bapak.
2: Ora bapak. Berarti kamu tadi kesini sama siapa? Ibu?
3: Mama? Ayah sama abah sama mama.
2: Abah sama mama. Oh, di mana, di mana? Abahnya tadi mana?
3: Sana.
2: Oh, di sana. Mama, mama, mama.
3: Situ.
2: Oh, situ. Jadi tadi yang nyuruh kamu maju mama?
3: Ya.
2: Apa kata mama, apa kata mama?
3: Suruh maju.
2: Suruh maju, biar apa?
3: Biar dapat hadiah.
2: Oh, berarti kamu pengen hadiah toh, gak mau sangu?
3: Mau.
2: Mau. Mau milih salah satu, mau hadiah apa sangu?
3: Sangu.
2: Emang rencana sangunya buat beli apa?
3: Apa aja.
2: Apa? Kamu punya ini enggak? Saudaranya kamu berapa? Saudaramu, dulurmu?
3: Dulurmu?
2: Hah?
3: Enggak tahu.
2: Enggak tahu. Ini. Adik atau kakak?
3: Enggak ada.
2: Oh, enggak ada. Kamu sendiri?
3: Iya.
2: Anak satu-satunya?
3: Iya.
2: Oh, tak doakan kamu jadi anak soleh. Wis sunat apa urung? Wis sunat apa urung?
3: Belum.
2: Belum. Rencana sunat umur berapa?
3: Gak tahu.
2: Hah?
3: Umur.
2: Umur gak tahu. Emang sekarang umur berapa?
3: 9.
2: Umur 9. Sunatnya rencana umur? Oh, 9. Berarti ini pulang langsung sunat?
3: Enggak.
2: Segini. Hei, kamu kan, kata dia kan pinter ya. Kamu tak tawarin sesuatu. Kamu gak usah tak kasih pertanyaan, langsung dapat 300 ribu. Tapi, kayak mau meromosi nih. Langsung 300 ribu, oke? Sing pinter ya. Sing pinter ya, yuk 300 ribu, yuk. Ini bacanya apa?
3: Larutan.
2: Dipakai mic-nya sayangku.
3: Larutan cap kaki tiga.
2: Oke, yuk. Tenang, tenang, tenang. Ki lagi mikir iki. Meskipun wajahnya melas kayak ngene iki. Mikir iki.
3: Larutan cap kaki tiga selalu di hati.
2: Oh, nggih. Jadi tadi katanya aku yang ada di hatimu. Kenapa sekarang larutan? Jadi yang ada di hati larutan apa aku?
3: Gak tahu.
2: Hah?
3: Gak tahu.
2: Ya kamu milih larutan apa aku?
3: Keder.
2: Hah?
3: Keder.
2: Apa keder itu apa? Oh, bingung.
3: Bingung.
2: Jadi menurutmu kalau pilihannya larutan dan aku, kamu tidak bisa memilih?
3: Ya.
2: Berarti kamu gak suka sama aku?
3: Suka.
2: Suka. Suka sama aku apa larutan?
3: Bingung, Mi.
2: Suka aku. Yowes, tak tunggu ya, nang sunat ya kamu ya. Yowes, ini 300 ribu buat kamu. Tak kasih, semoga jadi yai.
3: Amin.
2: Jadi wong sing soleh.
3: Amin.
2: Jadi wong sing pinter. Nggih. Iki wong paring ne mama. Deleng wajahe mamamu. Menesuk arep belanja tuku lombok. Penting.
3: Matur nuwun.
2: Dipake mic-nya.
3: Matur nuwun, Bu Nyai.
2: Lho, Bu maneh. Bu maneh.
3: Matur nuwun baning Umi Laila.
2: Yeah. Alhamdulillah, tepuk tangan. Ini tak kasih. Ini dari siapa? Dari
3: Baning Umi.
2: Dipakai mic-nya. Dari
3: Baning Umi.
2: Oh, bukan. Dari larutan.
3: Dari larutan cap kaki tiga.
2: Pintar. Oke. Baik, alhamdulillah. Mari kita lanjutkan pengajian kita pada malam hari ini. Setelah tiga orang tadi disangoni, semoga anak-anak kita jadi anak yang soleh, ya Bu, nggih? Nggih. Apalagi orang tua itu kalau anaknya soleh, ki wis pasti bangga ya pasti. Apa mana anak pinter, ki pasti nyeneng no wong tuane, nggih napa mboten? Ki wis pasti nyeneng no wong tuane. Anak wong tua, anaknya pinter. Kena mantun diparingi, salim, kumini matur suwun, ngoten. Jadi anak pinter nggih. Jadi anak soleh nggih. Nggih, pinter. Kula nak misale wonten lare ada yang naik tanpa dipanggil. Nek modele kaya ngene ora apa, Mbah? Mboten apa-apa. Mamane. Mugi-mugi sedaya sing hadir mriki anak-anake solih-solihah, putra-putrine solih-solihah, putra-putri ingkang ahli ibadah, putra-putri yang bisa menjadi qurrota ayun. Amin Allahumma. Al-Fatihah. Na'udzubillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu ingkang kaula hormati, kaula nyuwun agungipun pangapunten, awas jangan beranjak dulu mengangkat bokong terlebih dahulu, jangan sampai ditutup doa. Karena pada hakikatnya yang kita cari adalah doa. Maka tenggene mriki rumiyin sampai mantun donga nggih. Sampai selesai donga, mugi-mugi sing temriki sampai mantun donga, rezekine tambah kata, duwite tambah kata. Amin Allahumma. Amin. Kaula nyuwun agungipun pangapunten sedaya lepat-lepat kula. Kaula tutup wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cek cek, opo awake siki medun ya?
1: Sia cekolah 58 kilo.
0: Lah, ora percaya.
1: Ora percaya?
0: Jajal ditimbang, ke timbangane.
1: Iya ya. Dening kurang sekang 58 kilo ya. Bisa-bisane kono ngerti.
0: Barang keton go. Weh, sing nang drijine ali-ali watu aki ke pindah mari ngendi?
1: Oh iya. Ali-ali watu aki ke tek obral. Mata kucing, kecubung, junjung derajat, topas, payu, rongatus. Rongatus ibu, iya. Duitnya yang satu sekat ibu, gue tuku habu top. Kelingan.
0: Dan yang gue tuku habu top.
1: Iyalah. Tak pikir-pikir, kesehatan penting gue awak kok. Nek awak sehat, gue ngapa-ngapa ya kepenak. Apa maning pegawainku biasa angkat junjung, ngoret, yang dunga-dunga, numpak kepit. Mulane awak bener-bener dirumat. Orang kelaren nginum habu top.
0: Aku jaluk lah.
1: Jaluk tuku.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Apa kabarnya nih Sobat Star FM dimanapun berada? Wah, seneng banget ya malam hari ini kembali lagi menemani Anda Faris Sanjaya. Edisi hari ini tuh hari Selasa ya, tepatnya di tanggal 11 Agustus 2026. Semoga kabarnya semuanya sehat, bahagia, semangat juga pokoknya ya. Sampai nanti jam 10 malam, Faris bakal puterin lagu-lagu dangdut original dan juga klasiknya. Dan buat yang mau join di sini boleh banget ya, ditunggu juga via WhatsApp dan juga SMS-nya. Boleh banget semuanya bisa ya, telepon, WhatsApp, SMS bisa semuanya. Nomornya jadi satu ya, dicatat dulu buat yang belum punya nih. 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Setelah lagu sudah dimunculin pertama banget nih dari Lesti dengan Terkesan nih ya. Dan pastinya malam hari ini kita masih bersama obat herbal Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop ya. Ada Sultana minyak herbal serbaguna, lalu ada Vitama solusi kesehatan mata Anda, dan juga ada teh morote segar kombinasi herbal. Nah, barangkali mungkin juga barangkali ini lagi sedikit apa ya malam hari ini ya. Masih sibuk gitu ya dengan berbagai aktivitas karena hari ini hari Selasa juga, yang mungkin juga masih baru pulang kerja gitu ya. Atau masih dalam perjalanan juga, selamat malam pokoknya. Apapun aktivitas Anda, mudah-mudahan selalu dilancarkan dan masih semangat juga, apalagi dalam suasana bulan kemerdekaan ini ya. Mudah-mudahan masih semangat juga pokoknya. Berikutnya Faris munculin dulu nih dari koleksinya Rara bareng Gunawan ya, ada Kala Cinta Menghampiri Jiwa. Stay tune di 98.4 Radio Star FM. DM kadang dutnya asik banget.

0: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ibu, gimana kabarnya di kampung?
1: Alhamdulillah, sekarang ibu sudah mendingan, Di.
0: Habutopnya rutin diminum, apa enggak, Bu?
1: Iya, ibu selalu minum Habutopnya, Di. Diabetes ibu juga alhamdulillah sekarang kadar gulanya sudah turun.
0: Alhamdulillah, bahagia deh aku. Lihat dengar ibu sehat, alhamdulillah bisa jalan-jalan.
1: Tapi ini tinggal 2 kali minum lagi nih Habutopnya.
0: Ya udah, tenang Bu, nanti Andi pesan dari sini nih. Nanti langsung dipaketkan ke alamat rumah aja.
1: Emang bisa ya Andi?
0: Bisa banget dong Bu, sekarang kan zaman udah canggih Bu. Jadi kita bisa beli Habutop secara online.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081222 32294, 081-222-32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.
4: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bape Ucang, alamat Kabupaten Kebumen. Sebelum saya konsumsi Habutop, saya dulu punya keluhan ambeien. Dan tangan saya sering pegal-pegal, bahkan kesemutan. Sudah macam-macam obat saya coba, tapi tidak ada hasilnya. Alhamdulillah setelah saya minum Habutop, ramuan Arab produksi dari PT Denatur Indonesia Group, sekarang sakit ambeien saya sudah berangsur-angsur sembuh. Tangan saya juga sudah mulai enak untuk digerak-gerakan. Jadi untuk aktivitas sudah tidak ada kendala lagi. Habutop memang ramuan asli Arab yang paling top. Ayo beli dan konsumsi juga Habutop seperti saya yang bisa Anda dapatkan di apotek dan agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Radio Star.

98.5 Radio Star FM Kebumen, Dinding Pemirsa baru aja muncul dari di Mary Andani ya. Selamat malam dia buat yang masih stay tune di 98.4 Radio Star FM Kebumen ya. Itu juga nih buat yang mau gabung di WhatsApp-WhatsApp-nya dan juga SMS-nya silakan aja ya. Ah, yang mungkin kirim WA, pesan ya, SMS boleh. Ingat kepada makan malam juga, selamat malam juga ya. Barangkali mungkin baru sempat makan karena setelah pulang kerja hawanya capek, jadi nggak pengen makan, pengennya merebahan aja, tiduran gitu ya. Memang badan kalau lagi capek bawaannya pengen tidur terus gitu ya. Kalau mau makan rasanya agak gimana, nggak selera gitu ya. Kadang-kadang juga males makan juga ya karena badannya capek gitu, pengennya tidur terus gitu kan. Nah pastinya Anda harus rutin dong konsumsi herbal Habuto. Biar apa? Biar kalau misal baru pulang kerja rasanya gak capek-capek banget ya, masih ada energi gitu kan, daya tahannya bagus gitu, jadi gak gampang capek gitu kan. Apalagi kerjaannya banyak gitu ya, kalau gak minum Habuto rasanya waduh udah lemes pakai banget gitu ya. Nah silakan aja kalau Anda berminat beli Habuto, langsung aja ke apotek-apotek ya, borong sekarang juga untuk menjaga daya tahan tubuh biar gak gampang sakit. Habuto sendiri diracik gitu ya dengan menggunakan herbal-herbal berkualitas, pastinya juga sudah aman dikonsumsi baiknya muda sampai lanjut usia. Nih, kalau misal Anda mungkin barangkali masih bingung cara minumnya, langsung aja diminum sehari 3 kali aja. Sekali minum 2 kapsul ya, pagi, siang, sore, atau pagi, siang, malam. Manfaat buat apa aja sih Habuto itu? Salah satunya bisa untuk membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit juga ya, seperti asam urat, rematik, kuasir, ginjal, TBC, diabetes, kolesterol, darah tinggi, dan berbagai macam keluhan penyakit lainnya. Pokoknya kalau Anda lagi punya banyak keluhan, pilih yang herbal, yang aman, tanpa efek samping, namanya Habuto. Banyak banget alhamdulillah yang sudah terbantu ya pakai Habuto, jadi Anda nggak perlu lagu lagi kalau misalnya konsumsi Habuto. Kalau pengen beli Habuto langsung aja perapat ke apotek-apotek terdekat. Seperti Pak Tono nih yang ada di Jalan Wilis ya, selamat malam Pak Tono yang di Watu Barut. Ini tadi sempat baru beli Habuto ya Pak. Terima kasih udah beli Habuto, udah selalu langganan beli Habuto. Semoga rezekinya selalu lancar, sehat selalu ya Pak. Pak Tono katanya seneng banget tiap hari 24 jam nonstop dengerin Radio Star FM Kebumen Mas gitu katanya. Oke siap. Ada Ibu Turwanti, halo juga yang ada di Jogopaten ya, terima kasih juga tadi juga beli Habuto Ibu Turwanti yang ada di Jogopaten. Baru aja beli yang isi 200 kapsul. Pak Tono juga tadi beli yang isi 200 kapsul ya. Sukanya beliannya yang gede-gede eh. Ibu Art juga yang ada di Jogopaten ini selalu langganan Habuto Sultana. Terima kasih banget, sehat selalu Ibu, rezekinya lancar selalu ya, berkah pokoknya ya. Berkah barokah pokoknya selalu menggunakan herbal-herbalnya Radio Star FM Kebumen. Entah itu Habuto, Sultana, Vitama gitu ya, semoga selalu sehat dan semangat. Di apotek-apotek sudah banyak banget diisi ya, buat warga Purworejo silakan langsung beli aja apotek Langgeng, stoknya udah diisi banyak banget Habuto, Sultana, Vitama juga ada, beli sekarang juga. Borong gitu ya, borong aja kalau misalnya ke situ sering banget habis, beli sekalian 2-3 gitu ya buat stok di rumah gitu, biar stoknya aman gitu kan. Karena laris banget juga di apotek Langgeng di daerah Balodono Purworejo, Jalan WR Supratman situ. Terus juga untuk wilayah daerah Kutuwinangun dan sekitarnya bisa langsung beli aja di apotek Tahir Farma ya, di dekat rel kereta api Jepur. Terus juga Anda bisa dapatkan di apotek Sumber Waras ya, di Jalan Raya Kutuwinangun. Di situ juga tersedia Habutopnya. Atau bisa dapatkan juga di apotek Siagbar ya, di Jalan Raya Pagedangan. Di situ kemarin juga yang isi 100 kapsul habis ya, sama isi 50 kapsulnya tinggal 1. Kemarin udah ada variasi lagi ya. Silakan bisa beli lagi juga di situ. Atau bisa beli juga di Agen Tejo ya, di Komplek Pasar Baru Kutuwinangun Blok B nomor 5 dan 6. Di situ kita tersedia Habuto. Kalau untuk warga Ambal, juragan-juragan Ambal nih, juragan sate, juragan emping, juragan apa aja nih yang ada di Ambal, langsung beli aja di apotek Ambal di Barat Pasar Ambal ya juragan ya. Jadi jangan sampai lupa, borong di situ, stoknya juga kita isi lagi banyak Habutopnya. Kecil, sedang, besar ada. Vitamin juga ada ya, borong sekarang juga. Terdapatkan juga di wilayah daerah Bulus nih, Bulus Santren ya. Sudah kita isi lagi juga di apotek Insan Sehat Bocor. Ini kemarin juga stoknya sudah kita isi lagi Habutopnya, sama di apotek Yakin Sehat Bocor ya. Borong juga di situ Habutopnya.
Oh iya, buat warga Klirong, Anda bisa dapatkan juga di apotek Cahaya ya, di daerah Kelegen Wonosari, Klirong, atau di dekat kantor kecamatan Klirong. Terdapatkan juga di depan Pasar Dorowati ada Apotek Al-Huda ya. Apotek Al-Huda juga tersedia Habutop. Apotek Al-Huda 3 di situ ya.

kita baca-baca pesan dulu udah gabung di sini ya. Selamat malam buat siapa nih? Selamat malam juga ketemu dulu sama Mbak Sri yang di Purworejo. Kita gabung ya malam hari ini, katanya mau minta lagunya Mary Andani baru cuma muncul tadi. Buat yang lagi murtad aja, Bu Yanti Bunder, Papa Ijo, Pak Yanto Marun, Budani Putri Selatan, Mbak Putri Ibu Ayu Pak Sutar, Mama Bawel, Pak Emang Butuh, Mbak Bubut, Bunda Wati Lano, Bu Siti, Mas Soyong, Mbak Yaya, Mbak Yanti Marun, Ibu Karmina juga. Oke, thank you Mbak Sri di belakang lagi, selamat malam. Untuk siapa ini? Oh, ada Andre ya, kita gabung malam hari ini. Lagunya Kasih dan Sayang. Dibagi salamnya buat Ibu Tika Darmanto, Ibu Kumis, Ibu Karmina, Terosita, Bunda Ervito, Mama Ririn, Mama Pian, Mbak Yaya, Barika, Om Parono, Kang Musin, Kang Mama juga, dan semua Sobat Star FM juga. Thank you Yandre, udah gabung Yandre malam hari ini, Andre. Pak Tono, matur nuwun doane. Lagi dengerin Mas Faris. Oke, siap Pak Tono. Thank you ya. Jadi tahu rumahnya Pak Tono di situ. Ternyata deket ya dari jalan raya. Selamat malam juga. Ketemu dulu sama Mama Nadia yang ada di Poncoarno ya. Waalaikumsalam, Maha Cinta ya. Salamnya buat semuanya aja. Selamat istirahat buat Faris, selamat tugas. Thank you Mama Nadia. Mas Soyong di Banyurip juga selamat malam, lagunya Terlena Ikan Urjana. Salamnya buat Mama Kiki, Mama Piani, Mama Nadia, Mama Asia, ada Mama Akmal, Mama Wulan, Mui Hani, Bu Yati, ada Bu Tika, Bu Kumis, Bu Heni, ada Bunda Ervito, Mbak Bu juga, Pak Bambang, ada Pak Sutar, Pak Suarto, Pak Parono, Bapaknya Nora, Mbak Yaya, dan semuanya saja. Di belakang lagi dah lady nih, selamat malam juga yang ada di Pituruh ya. Selamat malam juga, waalaikumsalam hadir. Mau minta lagunya Selalu Rindu dari Ini Cynthia. Salamnya buat semua pendengar Steady MK dari Asam Jet. Selamat malam buat senggal-senggol lewat angkasa dan mat nungguin lagunya diputerin. Buat Faris terima kasih, sama-sama kembali kasih juga buat lady yang ada di Pituruh Purworejo. Aini yang ada ibutu, waalaikumsalam juga Aini. Mas Faris ikutan gabung ya mas, lagunya Terlena, salamnya buat semuanya aja, pendengar setia aja. Terima kasih Mas Farisnya, sama-sama Aini. Di belakang lagi deh Bambang di Bagelen, selamat malam juga Radio Star FM Kebumen. Selamat malam mendengarin dangdutnya, asik banget nih, covernya selamat tugas. Lagunya Luka Yang Biru ya, boleh nanti ditunggu lagunya. Bayu di Panjer, waalaikumsalam juga mas, tolong puterin lagunya Mandul ya, dari Roma Irama, terima kasih aja, oke. Terima kasih juga buat Bayu di Panjer. Nurdin di Padroso, waalaikumsalam juga Kang Nurdin yang ada di Pasar Pon Padroso, mau minta lagunya Bekas Pacar. Dikirimnya salamnya buat semuanya aja pendengar setia Star FM Kebumen. Buat nyarnya terima kasih aja, sama-sama buat Kang Nurdin. Bocil ini. Sorry, soalnya Faris ingatnya Aini, Mama Aini butuh gitu ya. Waktu ini Aini ya, tadi Faris salah sebut, sorry ya. Kalau Aini di mana sih, di Pituruh ya? Ingatnya ini Mama Aini butuh gitu. Kalau Aini di Kalijering ya, Kalijering Pituruh kan? Sorry ya, tadi... ingetnya itu sih. Ini namanya Aini doang, nggak dikasih alamat. Bentar ya, Fresh kasih alamat biar nggak ketuker-ketuker. Soalnya namanya banyak yang Aini gitu.

Ganti Aino. Nanti kembaran dong. Emang cowok Aino. Ada-ada aja nih, bunder-bunder. Selamat malam, terima kasih udah monitor malam hari ini. Mbak Liana. Waalaikumsalam di MK. Mau kirim salamnya buat semuanya aja. Requestnya kasih dan sayang juga. Oke, abis ini muncul ya. Kita goyang dulu bareng Nada. Nada Asmara. Eh, salah. Nada Nadi maksudnya. Ada kasih dan sayang yang mau muncul. Ada Nada Nadi untuk Anda. Nada dan Nadi untuk Anda semuanya. Jangan kemana-mana. Pokoknya matiin terus sama nanti jam 10 malamnya. Yang mau gabung di WhatsApp, SMS masih ditunggu, silakan aja ya di 0851-8606-9984. Masih Faris tunggu sampai jam 10 malamnya nanti. Pokoknya jangan geser-geser, jangan pindah-pindah. Pantengin terus di sini aja di DMK Dangdutnya.

0: Bu Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habuto, mau diminum enggak?
1: Oh, Habuto Ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab, bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.

Selalu Rindu dari Evita Mala baru cuma muncul. Buat yang masih setia gabung, barangkali mungkin juga lagi rindu sama seseorang yang entah kabarnya gimana. Karena memang susah banget dihubungi, Mas. Dari kemarin kayaknya gak bisa dihubungin, semoga dia baik-baik aja gitu ya. Jadi kangen gitu kan. Ya sudahlah, selam-selam dia buatnya lagi pada rindu gitu ya. Mudah-mudahan sedikit terobati dengan munculnya lagu barusan ya dari koleksinya Evita Mala. Dan yang gabung di sini boleh WhatsApp SMS teleponnya, ditunggu di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984-nya untuk WhatsApp dan juga SMS-nya masih ditunggu. Kali ini Faris membuka phone lab dulu ya. Yang mau telepon boleh dicoba dulu nih, yang mau telepon silakan aja dipencet-pencet.

0: Kalau belum masuk jangan menyerah dengan siapa di mana ini. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bapak Nawar, apa kabar ini malam hari ini? Kabar baik, alhamdulillah. Bapak Nawar gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, yang sama. Alhamdulillah.
0: Oh, iya. Oke, siap. Lagi dengerin ya. Tumben nih, gasik banget gabungnya.
2: Ya, saya lakukan ada kesibukan karena.
0: Oh, iya. Kalau lagi sibuk biasanya gak malam ya.
2: Kan bisa ancang-ancang.
0: Ancang-ancang, pasang kuda-kuda ya. Pasang kuda-kuda ini babaknya Nawara ya.
2: Iya, masa cuma malam Jumat tok dipasang kuda.
0: Malam lain juga boleh gitu ya.
2: Iya dong.
0: Pengen lagu apa Bapak Nawara malam ini?
2: Pengen lagu dari Rita Sugiarto, ada Awan Kelabu.
0: Awan Kelabu. Oke, dikirimnya buat siapa nih?
2: Putar Selatan, ya, masih ada Abadiani, Abadi Ani, Abadi Salim, juga apa-apa Soko, ada Mbak Ibu Bahmat, juga ada Mbak Bubu, selamat malam. Tidak lupa buat tetanggaku yang lagi dengerin, ada MK tentunya, ada Pak Baryati, ada Pak Nurjani, ada Pak Sumarno. Selamat malam buat semuanya. Dan yang belum masuk, ayo masuk.
0: Oke. Siap.
2: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga buat Bapak Nawara ya. Di belakang lagi silakan menggabung di teleponnya. Halo, selamat malam. DMK dengan siapa di mana nih?

0: Yang jauh-jauh ya udah. Salamnya buat siapa, Mbah?
1: Salamnya buat Bapaknya Nora. Terus Mbak.
0: Oke.
1: Terus Bu Erfito Megulung. Bu Hani yang di Bayak sana. Semuanya lah.
0: Siap-siap.
1: Makasih Mas.
0: Sama-sama Mbah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbah Karto yang ada di Pituro ya. Malam ini sudah gabung. Ya Pituro ya, tapi desanya Kalijering atau mana sih ya? Paris lupa. Pokoknya daerah Pituro. Ada lagi yang mau nanya teleponnya? Boleh dicoba di 0851-806-9984 nya, barangkali yang bergabung di teleponnya. Yang mau masuk, jangan pantang menyerah, pokoknya kalau udah masuk gitu ya, jangan lama-lama gitu ya, ditungguin aja. Maksudnya naiknya mas, ya iyalah, musang. Halo DMK, selamat malam.
2: Selamat malam,
0: apa kabar mister?
2: Alhamdulillah,
0: Teh. Waduh, mister. Udah makan belum, mister? Lemes banget kayaknya.
2: Barusan.
0: Oh, keluargen dia kayaknya. Pirang piring sih.
2: Sang piring.
0: Sang piring udung-udung.
2: Kabar apa, Mas?
0: Kabarnya baik, alhamdulillah, mister. Mister, gimana kabarnya? Sehat juga kan ya? Mister, pengen lagu apa, mister?
2: Lagunya
0: siapa?
2: Tabah.
0: Iya. Oh iya. Boleh, boleh, boleh. Dari Dayu Age ya. Salamnya buat siapa ini, mister?
2: Ini buat Naura. Bapak Naura.
0: Oh, cere.
2: Dari Ranaik. Selamat. Selamat. Pak Mama tuh saja.
0: Ya, oke. Tadi yang udah naik Mbak Karto sama itu bapaknya Naura.
2: Sitar. Terus Bayaya. Sarah Sita.
0: Oke.
2: Itu dari sini. Udah, aku
0: melu bayar. Melu bayar ya? Oh iya, wis ngendang ya gue ya. Oke, siap.
2: Iya,
0: iya. Oke. Waalaikumsalam, mister. Kita kembali ke lagu dulu ada Awan Kelabu ya. Bareng Rita Sugi Duit. Jangan kemana-mana, pokoknya patingin terus di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Barengan Habu Top, obat herbal Ramon Arab yang paling top. Pastinya harus banget dong jaga kesehatan Anda. Jangan sampai jatuh sakit. Apalagi lagi kerjaannya lagi banyak banget ya. Tapi tubuhnya gak bersahabat. Langsung aja beli yang namanya Habu Top. Biar cepet sehat, atau Anda yang mungkin sering banget sakit gitu ya. Dikit-dikit sakit, dikit-dikit lemes gitu kan. Baru bangun tidur rasanya gak karuan gitu kan ya. Silakan bisa rutin aja minum Habu Top ya. Obat herbal Ramon Arab yang paling ngetop. Ini bentuknya kapsul, jadi mudah buat diminum. Tidak berasa, tidak berbau. Dan pasti ini produknya sudah terdaftar di BPOM halal juga dan berstandar internasional ISO 9001:2015. Manfaatnya juga banyak ya. Jadi aman digunakan bagi yang muda sampai lanjut usia. Beli sekarang juga, jangan sampai nggak beli ya. Karena banyak banget yang sudah mencoba. Ribuan orang sudah membuktikan khasiatnya, kini giliran Anda. Habu Top, obat herbal, ramuan Arab yang paling untuk ini bisa untuk membantu menyembuhkan asam urat, rematik, wasir, ginjal, TBC, diabetes, kolesterol, darah tinggi yang mungkin sering punya, apa namanya, hipertensi gitu ya. Darahnya kurang lancar, sering kesemutan, jalannya gemeteran, atau tangannya kaku, kakinya juga sakit, mungkin barangkali punya asam urat rematiknya. Bisa banget minum Habu Top aja, beli sekarang juga.

0: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ani, alamat Panjer Kebumen. Saya punya keluhan sakit lambung, perut rasanya sebah, dan sering serasa kembung dan mual. Sudah minum obat apapun, belum ada hasil. Setelah konsumsi obat herbal ramuan asli Arab, Habutop, baru habis satu botol. Alhamdulillah, keluhan saya hilang, perut sudah tidak bermasalah lagi, makan apapun jadi serasa lebih enak. Dan saya tetap lanjut minum Habutop sampai sekarang. Habutop emang obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan.
3: 98.4 Stara FM Kebun.

setelah kebersihan muncul dari koleksinya Evita Mala dengan luka yang biru. Kenapa lukanya biru-biru? Memar-memar atau gimana ini? Habis diapain emangnya? Maksudnya gimana nih lagunya? Gak ngerti Paris ya, luka biru. Ya sudahlah. Semoga masih baik-baik saja ya pemirsa ya. Ya kok jadi pemirsa mendengar. Ya mau ngomong di sini boleh, silakan aja ya. Lewat WhatsApp, telepon, SMS masih ditunggu, silakan aja. Di 0851-860-6994 masih ditungguin bareng Paris di sini sampai jam 10 malamnya. Yang mau dikasih lagu atau salam-salam bisa sekali. Dan jangan lupa nih, buat Anda yang punya keluhan penyakit mata, langsung aja borong sekarang yang namanya Vitama. Kenapa sih banyak orang yang beli Vitama? Karena Vitama ini bukan hanya sekedar obat herbal biasa, tetapi juga bisa membantu untuk memelihara kesehatan mata dan juga mengobati penyakit mata. Apa aja sih yang bisa dibantu dengan Vitama itu? Vitama ini bisa membantu menyembuhkan penyakit mata seperti katarak ya, mata minus, mata plus, melatih ganda, mata buram, infeksi mata, glaukoma, dan lain sebagainya. Pokoknya buruan aja deh kalau misalnya Anda punya penyakit mata dan lagi cari obat herbal buat membantu mengobati penyakit mata Anda, bisa langsung beli aja Vitama sekarang juga. Produk ini sudah aman terdaftar di BPOM juga ya, halal juga, dan pabriknya pun sudah berstandar internasional ISO 91 2015. Beli sekarang juga di apotek-apotek ya, dan juga di agen-agen terdekat buat cobain yang namanya Vitama sekarang juga.

Yang mau gabung di teleponnya boleh dicoba lagi ya, yang mau gabung di teleponnya silakan masuk aja di 0851-8606-9984. Halo. Gak jadi masuk. Coba kita alihkan ke panggilan berikutnya nih, yang mau ada ke teleponnya. Halo, selamat malam.

0: Halo, selamat malam, dengan siapa di mana nih? Halo. Halo, dengan siapa di mana? Kenapa diem saja? Seperti dia tidak mau berbicara, guys. Atau hanya mengetes saja suaranya. DMK, selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat malam, dengan Naruto di Kroya.
0: Dengan Naruto di Kroya. Apa kabar nih Naruto di Kroya?
1: Alhamdulillah sehat. Oke, mas siapa ya?
0: Mas siapa coba namanya?
1: Baru dengerin.
0: Itu yang di foto profil siapa?
1: Ya nggak tahu, setara. Ya dangdut ya mas.
0: Iya dangdut Naruto. Pengen lagu apa nih Naruto?
1: Lagu lama apa lagu baru?
0: Lagu lama boleh, tapi kalau lagu baru yang original dangdutnya, bukan yang jedak jeduk atau
1: apa? Ya menunggu aja ya, karena dari Roma Irama.
0: Menunggu. Oke, boleh. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat semua nada yang ada di grup apa ya? Ya, matikan aja.
0: Oke,
1: lagu ini siap. Ditunggu ya, mas.
0: Oke.
1: Ya, mentet dengan streaming ya, mas.
0: Oh, pakai stream.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Naruto yang ada di Kroya. Ya, udah gabung juga malam ini. Di belakang lagi, dicoba lagi. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana nih? Halo. Kayaknya sinyalnya kurang jelas. Coba geser-geser atau naik ke atas genteng.
2: Udah bagus di sini.
0: Tak kira nggak ada suaranya tadi.
2: Ada.
0: Kayaknya kurang keras. Sudah makan belum sih? Kok kurang semangat?
2: Udah dong.
0: Udah, tapi belum 5 piring.
2: Udah 10 piring.
0: Piring apa nih? Piring cantik.
2: Piring jelek.
0: Banyak banget makannya. Ya ampun, makan sekoper ya.
2: Sekoper.
0: Sekoper, segoperak.
2: Iya, betul.
0: Sekoperak, emang kondangan?
2: Mungkin sekoperak di sini. Lagi pada sunatan.
0: Oh, gak nikahan, sunatan gitu ya.
2: Sunatan.
0: Oh, iya.
2: Mas Faris mau disunat lagi apa enggak?
0: Emang Mbak Yaya mau kondangan?
2: Ya kondangan.
0: Apa?
2: Mbak Yaya. Aku mau lagu aja deh, enggak ketawa, enggak boleh, enggak dimarahin. Nah, lagunya Hitam Bukan Putih.
0: Hitam Bukan Putih.
2: Terus salamnya buat papanya Naura. Terus Mister, terus Mbak. Siapa lagi yang barusan ya?
0: Siapa? Naruto.
2: Terus Bunda Ervito, Mama Vian, Mama Asraf. Oh, bukan Nina, Bu Sri, Mbak Siti Kalikutis. Terus siapa lagi ya?
0: Kalikutis sama Kalikutis.
2: Mas Mamat, Mas Andre.
0: Terus
2: dan semuanya aja. Terima kasih buat semua selalu berada di kumpul baruka. Belanja hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mbaknya buru-buru amat, mau kemana sih? Mau diapelin atau di mana? DMK, halo, selamat malam, dengan siapa di mana?
3: Halo DMK, selamat malam Mas Faris.
0: Kang Gendro, lama banget tak terdengar suaramu.
3: Iya, tapi dengerin aja Mas Faris lah.
0: Oh gitu. Ya,
3: soalnya maksudnya suka banget nih, angel
0: banget. Susah, banyak banget yang mau masuk ke sini.
3: Tadi ada
0: kusurat ya, Mas. Iya, harap bersabar ya, Kang Gendro.
3: Tadi ada kusurat ya, Mas Farid.
0: Iya, ada yang nawarin sunat lagi, katanya tuh Mbak Yaya mau disunat lagi.
3: Dukunya, Mas, gitu. Mbak Yaya apa? Dukunya, dukun cewek
0: tadi. Nanti dia nggak bisa tidur lagi. Jangan.
3: Jangan, ya. Bahaya. Nanti kan habis kalau dibunyat lagi lah gimana Mbak Yaya.
0: Mbak Yaya ada-ada aja nawarin.
3: Iya, iya Mbak Yaya. Gak bercanda Mbak Yaya.
0: Pengen lagu apa Om Gendro?
3: Lagunya apa ya?
0: Prambanan.
3: Penantian Mas Faris.
0: Oh penantian, tak kira iya. Prambanan.
3: Penantian lah.
0: Lagi nanti siapa bukan. Om?
3: Nanti sesuatu lah.
0: Oh sesuatu.
3: Iya. Yeah, okay. Yeah. Yang dinanti.
0: Oh yang dinanti yang jauh di sana ya.
3: Iya.
0: Yeah,
3: iya. Yeah.
0: Salamnya buat siapa nih Om Gendro?
3: Jadi buat Mbak Yaya. Terus pakai Naura dan masuk Mas.
0: Pakai Naura udah gasik tadi gasian.
3: Oh iya yeah, pakai Naura. Pak Islamet. Terus Pak Ini Wadani, Mbak Putri, Mbak Kapung, okay. Bidair Vito.
0: Siap.
3: Putri Kadarmanto. Bunda Tini, terus Bu Ase, Bu Yati, Mama Fian, Mbak Ine, Pak Sultan, Bang Roni, Mas Andre, Pak Suharto, Pak Pariono, Pak Paijo, Muhammad Abdul Aziz, Mas Hoyong, terus apa lagi ya, Mas Arif Firdan, dan semuanya Mas Arif.
0: Oke, siap.
3: Dimas waktunya, Mas Arif. Assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam. Kang Gendro yang ada di Gombong. Udah gabung juga. Dicoba lagi di belakang lagi, siapa dengan siapa di mana ini? Halo, selamat malam DMK.
4: Selamat malam, Mas Arif.
0: Selamat malam, waalaikumsalam. Kayaknya baru dengar suaranya ini dari mana?
4: Iya, kenal Mas Farid.
0: Salam kenal juga, namanya siapa ini?
4: Saya Sri Yamaha Hundawati Astrea Vespa Ningsih Mas Farid.
0: Waduh panjang sekali namanya.
4: Iya, kayak kereta.
0: Iya, terus nama panggilannya siapa?
4: Kurang. Mau panggil apa aja, itu kan merek-merek motor.
0: Kok bisa?
4: Bisa dong.
0: Ada saja ini.
4: Baru denger ya?
0: Iya baru denger, kok namanya unik ya nama-nama motor.
4: Ya unik memang.
0: Ini pengen lagu apa ini?
4: Ini rindu tapi jauh, ada enggak?
0: Rindu tapi jauh?
4: Ya.
0: Itu lagu apa sih? Perasaan lagu pop deh.
4: Bukan lah ya.
0: Oh, itu lah.
4: Kangen sampai ya juga enggak apa-apa.
0: Oh iya iya, boleh. Kangen dari Evita Mala ya.
4: Kenapa?
0: Selama
4: bukan itu aku lupa yang
0: nyanyi itu. Yang lagu lawas aja, jangan yang baru-baru.
4: Lagu baru.
0: Kalau lagu baru masuknya pagi, guys.
4: Pagi.
0: Iya, jam 8.
4: Kangen dari kita malam.
0: Oh iya, oke siap. Dikirimnya buat siapa?
4: Buat semua pendengar Tara, salam kenal.
0: Dari
4: merek-merek motor.
0: Dari merek-merek motor, ya. Terus? Ini dari mana? Dari Kebumen Kota atau dari mana nih rumahnya, di mana?
4: Iya, betul. Kau tahu?
0: Iya, soalnya bisa ketebak sih.
2: so tahu.
0: Ada yang bisikin.
2: Buat Mas Faris, Mas Tugas. Buat semua pendengar lam kenal ya.
0: Oke.
2: Nah, gitu aja Mas.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Mbak Uut ya, atau nama-nama motor katanya dari Kebumen Kota Degabung. Nanti lagi mau telepon ya, nanti buka lagi teleponnya di segmen berikutnya. Udah 4 apa 5 penelpon soalnya ya. Ini WhatsApp-nya belum kebaca banyak. Ini yang mudah pada masuk, selamat malam. Ada Mama Yasmin. Waalaikumsalam, selamat malam juga hadir Bolo. Mumpung ngerak error streamingnya katanya. Waduh, tumben ini bisa monitor ini. Mayas yang ada di Pasar Senen. Sekarang di Jakarta ya, udah gak di Pasar Senen. Halo malam juga Mama Pian, kita hadir di DMK mau minta lagunya di Delima. Salamnya buat Bunder, Bu Ayu, Bu Fatur, Bu Kumis, Bu Yanti, ada Bu Karmina, Mbak Cindy, Mama Atika, Mama Asra, Mama Nomi, Bu Dani Salis, Mi Andi, Mbak Yaya, Mama Rizky, Mama Akmal, Mama Rin, Mas Andri, Bapak Noro, Om Parono, Pak Diselamat, Mas Sutar, Mas Ibnu, dan semua Sobat Star FM juga. Thank you buat Mama Pian, lagunya nanti ditunggu ya. Ada lagi, Waalaikumsalam buat Pak Tono. Pak Tono, Mas Faris, serumahnya Tawarja ya. Rawarja ya, tadi aku beli jengkol katanya deket rumahnya Mas Faris, lagunya Mandur. Beli jengkol? Beli jengkol di mana, Pak? Di pasar ini, pasar Kebumen. Atau di beli jengkol di mana, Pak? Iya Pak Tono, selamat malam Pak Tono ya. Nanti lagunya ditunggu ya Pak, mandulnya abis ini muncul. Tadi juga ada yang minta lagu mandul, apa udah muncul tadi lagunya ya? Faris belum cek soalnya. Kayaknya sih udah muncul lagu mandul. Tadi soalnya ada sempat request. Oh tadi udah muncul Pak lagu mandulnya jam 8. Atau mau minta diganti lagu lain boleh Pak. Pak Marno di pasar. Pak Marno. Diganti lagu apa boleh Pak Tono? Pak Marno, Faris kurang paham kalau nama-nama orang tua. Coba nanti Faris tanyain bapak ya. Pak Marno, rumahnya Raperja juga. Selamat malam juga buat Mbak Frena, ada Mbak Siti di Kalikutes. Terima kasih sudah monitor, nanti kalau mau telepon di segmen berikutnya ya, kalau nggak kebagian. Kang Muksin, Mbak Bubut, Ibu Karmina, Umi Hanif, ada Bu Naisalis, Mama Fitri cantik yang di Banjor. Nanti dicoba lagi kalau

Haryanto di Pegedangan, selamat malam juga. Mau minta lagunya Iming-Iming buat Farisnya sama tugas saja. Salamnya buat semua sobat Star FM. Oke. Mbak Jaka di Kebadongan, malam juga Mbak Jaka. Mau minta lagunya Kanda di Mansur. Salamnya untuk Pak Melan Aman Juragan Nasi Penggel katanya. Terima kasih Mas Farisnya, semoga sehat-sehat selalu. Amin. Terima kasih buat Mbak Jaka di Kebadongan, udah gabung juga malam ini. Mbak Yanti di Wonosobo, selamat malam juga. Terima kasih udah monitor Mbak Yanti ya. Mau tidur, capek atau kenapa ini? Ya udah ngantuk kayaknya, mau tidur. Tabah dulu ya bareng Dewi Age. Entah apapun kondisi Anda saat ini, mudah-mudahan selalu tabah ya. Kayak lagunya Dewi Age ini. Jangan kemana-mana. Pantengin terus pokoknya di 98.4 Radio Star FM Kebumen. DMK sama net jam 10 malamnya mau gabung. Boleh ditunggu, silakan aja ya. Di 0851-806-9984 nya. Yang pengen beli Habu Top bisa langsung ke apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekat. Pokoknya jangan sampai lupa untuk beli Habu Top dan rasakan khasiatnya. Buat Anda yang lagi cari obat herbal, pilih yang tanpa efek samping, tanpa ketergantungan, produk sudah terpercaya dan banyak sekali digunakan. Namanya Habu Top ya, yang bisa membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.

0: 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Aduh,
1: kenapa Teteh?
0: Kaki Teteh kesemutan. Aduh,
1: kumat lagi nih. Coba lompat-lompat Teh.
0: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
1: Ya, biar gak kesemutan.
0: Susah tahu. Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Buat?
0: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar gak kesemutan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulu Pitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kutau Binangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. 081-222-322-984. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Oke, masih di 98.5 Radio Star FM Kebumen bareng Paris di sini. Selamat-selamat dia buat yang masih tiap gabung ya. Dan masih semangat juga. Kayaknya belum tidur, karena kalau belum naik kayaknya belum bisa tidur gitu ya, Mas. Biasanya kalau misalnya malam-malam gini gitu kan, barangkali juga yang masih, apa namanya ya, masih terjaga gitu ya. Jam 9 kayaknya belum ngantuk gitu kan. Mau naik di teleponnya juga bisa. Silakan aja. Faris tunggu di 0851-806-9984 buat yang mau gabung. DMK, halo, dengan siapa, di mana?
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam.
0: Waalaikumsalam, malam juga. Apa kabar nih Bunda Titin?
1: Alhamdulillah, baik sehat.
0: Gitu. Lagi ngapain nih Bunda, belum ngantuk emang?
1: Belum. Masih monitor.
0: Oh iya. Oke, pengen dengerin lagu apa nih Bunda?
1: Aku pengen dengerin lagunya Tak Sebening Hati, bisa enggak?
0: Tak Sebening Hati boleh. Salamnya buat siapa
1: ya, salam
0: spesialnya?
1: Salam buat Putri Makakung, Mas Andri, belum tidur. Terus okay. Salam buat Mas Imam, Diputu, Kang Karim Kiden. Terus buat Kang Gede Antika, Durian Sawit, Pak Riono di Wonosobo, pokoknya Naura, Pak Deh Selamat, masih penuh. Terus buat Mama Astral, terus buat Mbak Umi Hani, Mama Naomi, Mbak Cindy, Mbak Nur Lirung, Mbak Bunga. Terus salam buat Mbak Isna, Mama Nadia, terus buat Putri Selatan, Bapak Ibu Pumin, Bapak Ibu Fatur, Usa Mintem, terus buat Mama Intan, Mbak Inai, pokoknya buat semuanya aja.
0: Oke, okay, siap.
1: Oh iya, salam buat Bunda Ervita Akbar cantik, selamat malam semuanya. Semoga tetap sehat, banyak umur, banyak rezeki, penuh barokah, sukses selalu. Kemudian segala urusannya, doa yang sama buat Mas Faris,
0: sangat
1: berkas. Tak tunggu lagunya, makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam Bunda. Di belakangnya Bunda Titin, silakan yang mana teleponnya. Faris tunggu nih di 0851-806-9984. Ya, DM kalau selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Saat malam juga, Ibu. Apa kabar Bu Karmina malam hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Wah, semangat deh pokoknya kalau udah jam segini masih sehat gitu ya, masih semangat. Belum ngantuk lagi. Alhamdulillah sehat juga, Bu. Iya, pengen dengerin lagu apa malam gini, Bu?
2: Mbak Titin Wardani tuh lagunya apa
0: tadi
2: ya?
0: Tadi lagunya Bunda Titin Tak Sebening Hati.
2: Ikut aja kalau naikin tangga.
0: Ya oke, siap. Ibu Karmina takut disuruh naik tangga sama Paris.
2: Enggak.
0: Tak mendingan. Salamnya buat siapa nih, Bu?
2: Salamnya buat itu tadi yang pertama, bapaknya Naura.
0: Oke.
2: Okay. Yang... bapaknya Naura, terus Mbah. Siapa itu yang Kalikutis?
0: Mbah Karto.
2: Oh iya.
0: Iya.
2: Ya, Mbak Karto, salam kenal Mbak Karto.
0: Oke. Okay.
2: Mbak Iki, Kalikutes. Ya Kalikutes ya. Mas
0: iya Kalikutes, betul.
2: Kok tadi Mbak Yaya Kalikutes ya?
0: Mbak Yaya Kalikutes.
2: Iya, itu kalau telepon kok kayak seperti ini sambil lari tuh.
0: Siapa Mbak Yaya? Mungkin ya, sambil nyari sinyal Ibu, jadi buru-buru atau sambil nyari sinyal lari-lari kali ya.
2: Iya. Ya. Bunda Ervito,
0: okay.
2: Bu Yati, Bu Saminten, Bunda Nalis, Bunda Warti, Bu Heni, Bu Kumi.
0: Tutut.
2: Mama Naomi, Mama Astra, Mama Fian, terus Teh Rosita, terus itu Bu Tika Darmanto, Purworejo juga ya Mas Mari.
0: Purworejo Seren ya, Gebang.
2: Oh ya, salam kenal.
0: Oke. Okay.
2: Terus Mbak Yanti Maron, Mbak Yanti Wonosobo, Pak Taryono, Mas Andre, Mas Pak Sutar, Mbak Amat, Pak Deklamat, dan semuanya aja.
0: Dan semuanya
2: selamat
0: aja.
2: Malam.
0: Oke.
2: Okay. Buat Mas Larisnya selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Karmina yang di Purworejo. Di belakang lagi silakan muannya ke teleponnya. Masih ada waktu, masih ada kesempatan ya. Boleh dicoba lagi di 0851-8606-9984 nya buat yang mau gabung di teleponnya dengan siapa di mana ini. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
3: Ini di Jemur
0: Pejagoan. Dari Jemur Pejagoan.
3: Iya.
0: Jemurnya
3: Warisin.
0: Mana?
3: Warisin.
0: Oh, Pak Warisin. Jemur Pejagoan. Jemur Celowok kata jemur mana?
3: Jemur Kulon.
0: Oh, Jemur Kulon ya. Oke.
3: Okay. Iya, Peniron.
0: Kayaknya baru dengar suaranya ini Pak Warisin.
3: Iya, baru ini.
0: Biasanya cuma dengerin aja.
3: Iya, dengerin aja nih. Lama-lama gregetan nih.
0: Gregetan pengen masuk.
3: Iya. Iya. Masuknya sulit.
0: Masuknya susah ya. Ya soalnya banyak yang masuk Pak Warisin.
3: Iya gitu.
0: Pak Warisin ini bikin-bikin ini juragan lemari ya.
3: Apa?
0: Juragan-juragan ini apa namanya, bikin-bikin lemari gitu.
3: Iya.
0: Oh, pinteran ya bikin gituan.
3: Ya, iya. Buat hiburan.
0: Hiburan. Hiburan apa duit.
3: Iya. Lu dengerin aja itu.
0: Gitu.
3: Ini bisa masuk. Okay. Ya metenar buat Mas Farisnya. Dan kru.
0: Oke.
3: Tara FM Kebumen.
0: Iya. Pengen lagu apa malam ini Pak Warisin?
3: Ya ini kan mak-mak banyak ini. Mama dari Roma Irama.
0: Oh, mama dari Roma Irama. Oke, siap.
3: Iya. Ya udah, makasih.
0: Sama-sama.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Warisin yang ada di Jemur ya. Di belakang lagi yang mau naik di teleponnya boleh. Boleh banget. 0851-8606-9984 nya. Halo DMK.
4: Assalamualaikum DMK.
0: Waalaikumsalam. Apa itu klutik-klutik klutang klunting? Lagi ngapa?
4: Aku cari sinya, jadi aku nabrak.
0: Oh, nabrak. Untung nabraknya nggak nabrak itu lagi.
4: Oh, bukan ditabrak tapi nabrak.
0: Malam-malam kok main tabrak-tabrakan, gimana ceritanya?
4: Ya, kan udah biasa kali.
0: Oh, udah nggak kaget ya berarti ya?
4: Oh, jadi nggak kaget, udah biasa kok.
0: Udah hafal jalannya. Tapi kok hafal, bisa nabrak pokoknya. Ya?
4: Iya, aku nabrak. Langsung loncat. Oh, hatiku kaget banget. Saking senangnya aku bisa masuk, jadi harus nabrak-nabrak.
0: Aduh, gimana sih nabrak-nabrak? Pak Topik, gimana Pak Topik itu kok nabrak-nabrak?
5: Ya, yang ditabrak tongkatnya panjang.
4: Ayah wae. Nabrak tongkat panjang ya anget.
0: Pendekar kali A bawa tongkat.
4: Oh, pendekar. Aku mau kirim salam lah.
0: Boleh.
4: Yang barusan naik Pak siapa?
0: Pak Warisin.
4: Pak Warisin, terus Mbak Yaya. Terus yang satunya tadi Bu Karmina ya.
0: Oke.
4: Makasih senggolannya. Terus Bunda, Mbak Yati, Bu Samintan, Pak Deslamat, terus Mas Gomat, Mas Ari, Om Pariono, Pak Pariono,
0: okay.
4: Duren Ambal, terus Mama Naomi, Mama Fatma, terus Mama, aku lupa Mama-mamanya
0: mama,
4: banyak
0: mama
4: banget.
0: Mama muda ya. Pokoknya.
4: Mama Mahmud. Halo.
0: Kok diem aja?
4: Ini ada gangguan.
0: Oh, ada gangguan. Pak Topik jangan digangguin dulu dong, lagi telepon, nanti dulu sabar atuh.
5: Nah, nggak masih dikit aja.
4: Ayo, ayo.
0: Emang gelap di situ.
4: Jangan gelap-gelapan kayak siluman. Terus Bang Andre. Terus sinyalnya susah buat semuanya.
0: Lagi disondol-sondol kali jadi ngilang-ngilang.
4: Iya ada yang nyondol-nyondol nih. Ya pokoknya buat semuanya aja yang lagi
0: menonton. Oke, siap.
4: DMK dangdutnya asik banget di Setara FM.
0: Oh,
4: lagunya aku belum. Hampir saja lupa.
0: Soalnya
4: ya
0: nabrak,
4: ya
0: abis ya nabrak jadi lupa.
4: Aku kepengen kau segalanya.
0: Waduh, oke, siap.
4: Tanya nih. Buat Mas Farisnya, selamat juga sampai tuntas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Mas Rizky Purbarokah, terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Teteh Rosita yang ada di Tanjung Rejo ya. Di belakang lagi silakan yang mau naik teleponnya boleh. Boleh banget silakan aja ya. 0851-806-9984 nya. Halo DMK, selamat malam.
6: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Om, apa kabar nih Om, tumben baru nongol.
6: Iya tuh, dari tadi nih lagi nonton TV.
0: Kayaknya lagi kedinginan ya Om.
6: Oh ini di sini udah berapa hari dingin lagi sih Mas
0: Di Wonosobo, nyes pokoknya. Kayak masuk kulkas kalau ke Wonosobo itu.
6: Iya. Apalagi di Dieng, lebih dingin lagi.
0: Di Dieng ya, waduh, untung gak membeku tuh.
6: Oh iya. Saya lagunya ngikut Teh Rosita.
0: Lagunya ikut Teh Rosita, oke, boleh diraikin. Salamnya buat siapa nih Om? Nabrak apa itu, nabrak panci kali tadi Om? Gedumbrang gitu.
6: Yang penting jangan nabrak Topik lah. Nanti belum banyak.
0: Loh, masih sore ini.
6: Masih sore, oh iya Mas Wali. Ya buat semuanya yang pada naik ada Bapak Naura, Mbak Yaya, itu salam kenal buat apa itu Pak? Apa? Tadi
0: Pak Warisin dari Jemur.
6: Oh, itu salam kenal buat Pak Warisin.
0: Oke.
6: Buat sudah ditinggal dan semua penggemar Setara FM.
0: Siap.
6: Kepungnya gimana saja berada. Untuk Mas Warisnya, selamat tugas sampai tuntas nanti. Jaga dimudahkan rezekinya. Ul barokah.
0: Amin.
6: Ulang dia jadi di dalam dan selamat sampai di rumah.
0: Amin.
6: Itu aja Mas Hari, terima kasih waktunya.
0: Siap.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang lagi deh, siapa yang menaik di teleponnya? Lo di MK, selamat malam.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Lik, apa kabar ke Lik?
7: Sehat Lik.
0: Alhamdulillah sehat Lik, waduh. Kepriwen ke Lik, bengi-bengi kok nembe bisa melebu. Anu lawangnya di kancing apa? Raisa melebu.
7: Temen sih ya.
0: Awangnya dikancing harus sama lo. Ya wis.
7: Uli apa ini Dek?
0: Apa?
7: Uli apa?
0: Uli kesel.
7: Aku Uli sehat
0: ya. Iya. Uli kesel kalau Uli sehat ya.
7: Ya iyalah. Oh, Mbak Titin nyatuk lagu apa ya?
0: Mbak Titin Tak Sebening Hati.
7: Penjaraknya sing butek
0: bae lah. Oh, sing butek apa kue butek celekuek?
7: Sing ireng-ireng.
0: Oh, item ya?
7: Ya.
0: Yo, kok seneng arane sing item-item ya?
7: Orang bening tapi ireng.
0: Item-item manis gitu ya.
7: Oh, digerumut semut.
0: Semut teh. Sebetulnya lagi turu lah bagaimana. Hah?
7: Medang turu.
0: Ya wis pingpir lagi medang ala dura ke etung malah.
7: Yang teku lagi jahe susu.
0: Medang putih. Apa?
7: Jahe susu.
0: Waduh sekerik ya orang itu. Orang sida adem gini ngumbay jahe susu kayaknya.
7: Yang ada bang angkringan. Kue suka kucing.
0: Suka kucing.
8: Waduh, sega kucing kok Paris entong entong 10 nembe warg lagi sega kucingnya.
7: Makan sing akeh ya warg.
8: Salamnya buat siapa nih?
7: Salamnya sing wis pada mlebu bae lah.
8: Oke.
7: Eh. Tak kendali lagune ya sing ireng-ireng.
8: Oh iya ya sing ireng-ireng sing buket ya sing manis pokoknya.
7: Balinya tadi Lik.
8: Oke Lik.
7: Makasih ya Lik.
8: Yo, waalaikumsalam. Terima kasih juga buat Mbak Yunani yang ada gedung benar bergabung juga malam ini di DMK-nya Radio Star FM Kebumen. Yang mau bergabung lagi nanti kalau misalnya masih ada waktu gitu ya, boleh dicoba-coba lagi karena sekarang waktunya udah habis untuk sesi pon live di segmen ini gitu ya. Sekarang mau baca-baca pesan dulu udah gabung di sini. Selamat malam, ketemu dulu sama udah gasik banget ini. Belum kebaca ada Mas Gomad ya, Mas Gomad. Kamu salamnya buat Mas Ari, Putra Garimang, pada selamat Mas Ibnu Mbak Kenora. Kamu buat Bunda Nisalis, Mbak Titin, ada Mami Sahri ini petangan Emri, Setera Cantik, Tarosya, Tanjung Rejo juga sama apa topiknya ya. Lagunya Radio Dangdut ya, oke siap. Halo, salam malam juga buat Bapaknya Kalista ini. Waalaikumsalam juga nih pendengar setia nih Radio Star FM Kebumen. Walaupun jarang atensi tapi tetap dengerin radio nyampe pagi. Salam setia pokoknya buat semuanya aja. Mas Paris lagunya Kubuk Bambu ya Mas Paris ya. Tetap semangat, salam dari orang Banjarnegara. Oke, thank you buat Bapaknya Kalista yang di Banjarnegara ya udah gabung malam hari ini. Sehat selalu, lancar selalu rezekinya buat Bapaknya Kalista yang di Banjarnegara. Ada lagi, siapa ini? Bunda Nesalis, waalaikumsalam juga, kabar baik ya. Sehat, alhamdulillah monitor di DMK yang semakin asik banget. Mau naik pon lab susah banget ya Mas Paris? Iya, banyak banget yang naik, rebutan soalnya, jadi susah masuknya. Bunda Nesalis, salamnya buat Mama Izan, Mama Pian, Mama Kemal, Mama Serabuyati, Bu Sakina, Bu Gemis, Mbak Dut, Mbak Bubut, Mas Giman, Mas Gomat, Mas Andri, Mas Endi, Bunda Sri, Bunda Titin, Wardani, ada Bunda Ervito, Mbak Siti Kalikutes, Mbak Sini, Mbak Yayang, Miani, Pembakian Oral, juga selamat malam semuanya. Cincin Kepalsuan lagunya, oke, thank you. Kau segalanya bareng Ispis Kak. Faris munculin dulu, jangan kemana-mana. Pantengin terus pokoknya di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Kalau udah cari Habutop, kalau udah kenal Habutop, pokoknya nggak mau yang lain gitu ya. Apalagi kalau cari obat lain, waduh, yang belum tentu kualitasnya dan khasiatnya. Pilih yang pasti-pasti aja, yang udah banyak banget membuktikan khasiatnya. Namanya Habutop ya. Herbal Ramona Rep ini mengandung Habatus Soda yang sudah dikenal ribuan tahun lamanya untuk membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ini herbal ramuan Arab dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Dikemas dalam bentuk kapsul yang sangat mudah buat diminum. Habutop bukan sembarang obat ya. Habutop ini bukan hanya sekedar obat biasa, ini bisa membantu juga mencegah dari berbagai macam penyakit berbahaya. Dan juga membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit juga. Silakan beli aja di apotek-apotek sekarang juga ya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abing, tukang baso. Saya suka keliling baso.
2: Beralamat di Jalan Ranca Bungur, Cimanala, Benteng Ciamis.
1: Saya punya keluhan, rasa badan saya lesu, lemah. Malahan saya kurang gairah sama istri. Setelah dengar-dengar ada iklan Habutop, terus saya mencoba dimakan 1 kali, 2 kali, 3. Alhamdulillah saya segar, bugar. Bahkan hubungan sama suami istri juga tespleng. Pada pendengar radio yang punya keluhan seperti saya, terasa lemah, letih, lesu, kurang bergairah, coba minum Habutop seperti saya. Insya Allah Habutop memang top. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.

Ya udah kalau gitu Faris pamitan dulu karena waktunya udah habis di DMK, tinggal beberapa menit lagi. Dan tentunya Faris ucapin terima kasih banget buat yang udah bergabung malam hari ini ya. Besok bisa simak terus DMK dari jam 7 sampai dengan jam 10 malam, tentunya hanya di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Yang belum kebaca salam pelam buat siapa ini? Oh, ada Bang Mame di Perum Mega Biru ya. Waalaikumsalam juga DMK, dangdutnya asik banget. Salam buat semua penggemar DMK aja yang lagi monitor Mas Faris. Lagunya aku tunggu ya. Oke. Thank you juga buat yang ada di Wonosobo. Ada Mas Ahmad Anas Ramadan. Katanya salamnya buat Nion, Kustono, Iyah, dan Tri Ulanto. Yeah, thank you. Terus Buyat yang hari benar juga selamat malam. Sama siapa ini gak ada namanya, selamat malam juga, terima kasih udah pada monitor. Ada Umi Handi yang dikerandegan. Ada siapa lagi nih, Maaf Fitri cantik yang di Banjur, terima kasih udah monitor juga. Mbak Bubut, Mbak Siti, Mbak Frena, Bunda Vito juga yang gak bisa naik tadi, Bakarto. Ada Kang Mama juga, selamat malam, terima kasih sudah monitor ya Pak D. Selamat malam Pak D, baru kemana aja baru monitor nih Pak D. Sibuk ini juragan ya. Abis pulang kayaknya. Baru pulang Pak D, laris manis ya Pak D ya. Oke, laris manis kayaknya nih Pak D baru nongol. Oh, alhamdulillah berkah selalu pokoknya ya Pak D ya. Yaudah Faris pamitan dulu barang lagunya Mansur S dengan Penantian. Spesial tadi buat Kang Gendro, kayaknya lagi monitor ini, masih monitor atau belum tidur nih. Yaudah, selamat malam, selamat istirahat, sampai jumpa. Dan tetap semangat untuk Anda semua buat yang lagi lembur dan belum bisa tidur. Dan besok bisa bangun dengan tubuh yang segar. Jangan lupa untuk minum Habutop ya sebelum tidur, biar kesehatan Anda selalu terjaga. See you next time, goodbye. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Apa sih ya? Kok manggilnya begitu amat?
1: Top Marco Top.
0: Apaan sih ya?
1: Itu semalam.
0: Apaan?
1: Pokoknya 4 kapsul abu top bikin Top Marco Top. Magic. Top mantep is the best lah.
0: Oh itu. Astagfirullah, kirain apa? Pagi-pagi habis keramas tiba-tiba bilang tap-top-tap-top aja.
1: Ya iya dong, kan terbukti khasiatnya habu top yang ayah minum semalam. Emang gak kaleng-kaleng habu top nih ya. Udah gitu pas bangun tidur badan ayah kok lebih enteng, seger, gak loyo kayak biasanya.
0: Ya iya dong, habu top kan mengandung habatus sauda dan upah pilihan lainnya yang melancarkan peredaran darah kita. Jadi badan terasa segar. Habu top kan obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Berarti 4 kapsul lagi ntar malam ya Bu.
0: Astagfirullah, libur dulu.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC dan lain-lain. Habu Top

0: Nomor 116 Kuto Winangun Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuto Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuto Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuto Winangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kuto Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuto Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Ini tiket masuknya ya, Bu. Harga tiket masuknya sudah sesuai dengan yang ada di tiketnya, Pak, Bu.
1: Eh, kok mahal banget? Masa harganya jadi 80 ribu? Biasanya kan 30 ribu.
0: Maksudnya gimana, Bu?
1: Ini harga tiketnya kok naik sih? Biasanya kan 30 ribu. Kok ini jadi 80 ribu?
0: Lah, emang 30 ribu kok, Bu?
2: Bu, itu apa? Di tiket emang 30 ribu, Bu. Nggak ada tulisan 80 ribu tuh di tiket. Awas lo, Ibu sering begitu. Ih, aduh, malu tau ya.
1: Iya, aduh, maaf ya, Mbak.
0: Nggak apa-apa, Bu.
2: Ibu, vitaminnya dibawa nggak sama V mata cairnya?
1: Ini dibawa kok ya.
2: Nah, pokoknya jangan sampai kelupaan minum ya, Bu ya. Demi kesehatan mata Ibu pokoknya. Walaupun lagi liburan, harus tetap sedia Vitama dan Habutop. Habutop buat daya tahan tubuh, Vitama buat solusi kesehatan mata kita, Bu.
1: Iya, iya.
2: Aduh, malu.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: udah 3 malam ibu gak bisa tidur ya. Insomnia. Katanya obat herbal yang ayah beli di radio itu bisa buat insomnia.
1: Herbal Habutop maksud ibu?
0: Nah iya ya, obat herbal Habutop yang bisa buat segala macam penyakit itu loh.
1: Kenapa gak dari tadi siang sih bu? Nanya-nanyanya. Tuh, cari di dekat tas kerja ya. Konsumsi Habutop yang rutin bu, jangan cuma sekali dua kali aja dong.
0: Iya ya.
1: Udah, ayah mau tidur lagi, ngantuk.
0: Serius gak ada jatah ya?
1: Udah tidur.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
5: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman. Sudah cukup lama saya mengalami rabun jauh. Rasanya cukup mengganggu sekali penglihatan saya. Belum lama ini, saya mencoba berikhtiar menggunakan obat mata herbal Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin Vitamanya, dan saya teteskan Vimata pada mata saya. Awal-awal pemakaian, mata berasa sangat perih, tapi alhamdulillah, setelah rasa perihnya hilang, mata rasanya lebih jelas untuk melihat, pandangan lebih terang, dan terasa segar. Insya Allah akan saya terus lanjutkan pengobatan menggunakan Vitama dan Vimata. Saya sangat merekomendasikan produk ini bagi siapapun yang mempunyai keluhan sama seperti saya. Segera beli ya di apotek atau di agen-agen terdekat. Vitama memang solusi kesehatan mata kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Balai Dono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: 98.4 Setara FM Kebun.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, obat herbal paling top. Saya Ibu Umi dari Bayan, Kutoarjo. Keluhan saya, kepala sering pusing, pandangan suka kabur. Buat aktivitas cepat lelah. Setelah saya dengar dari radio Kebumen FM tentang khasiat herbal Habutop, saya langsung beli sampai sekarang. Alhamdulillah, badan saya sekarang makin bertambah sehat setelah mengkonsumsi Habutop. Monggo yang punya keluhan seperti saya, cepat beralih ke Habutop, obat herbal paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Pagi, Ju.
1: Pagi juga, Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
0: Oh, iya, Ju. Kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
1: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
0: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
1: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
0: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
1: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
0: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
1: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
0: Makasih ya, Ju, ya buat infonya.
1: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di

Ini sudah teringgang dinomo domo winur sitong pomo para mengnis poro biutum yang jaman purwo. Winar ditameng loto manggil tekap wasrang kupito angayun pelamban matumpo tumpo rinenggo panggung panggung panggunggung sang murweng koto. Nggih ingkang winur weng gupita kang taeka adi dosa purwa. Iko wilangan sawijadi linuwih dosa wilangan 10 purwa kawitan. Angupaya praja sewu tantu sadosa satus tangatraken kalih sajuga kang kinarya purwaning kondo. Ing kono uga sinebataken Keraton Liman Benawi. Marmani keraton garbo gupito kang wis kapiyarsa dumugi manca negara pawartane. Ing astina panjang kunjung pasir ngukir roh jinawi gemari Pak Toto Karto Raharjo Werdini. Panjang raning dawa punjung dhuwur jineng kalo dawaning kraton lan dhuwuring kraton paelamun pasmoning panjang dawa pocapane punjung dhuwur wibawane. Ya dawa jajane dhuwur kawekasane bebasan padang obore dhuwur pupuse. Pasir samudra kir gunung tata rakiting raton mengeraken argo ing langkung ageng ananaken wana twin pasabinan ngiringaken pategalan kang tumekeng tepining Benawi ngayunaken bandaran ageng senajan to kathah titeng dewa kang sinangga marang pertiwi kasungan dening akasa kapiting samudra prandine. Tan wenten kang padha ing kraton Ngastina Petira kathah kawula ing samyanggana laras. Ing ajeng wis kacarita kalamunta kukuban kraton Ngastina kawis tara loh jinawi pasmoning loh tulus kang sarwa tinandur dadi. Mapan siti ketumpangan warih apa ingkang tinancepaken tuwuh ijo ruyu-ruyu. Jinawi kekawining tembung marakan sarwa tinuku awit seko prigeling poro kawula kang samyamong tetanen. Ingin sanyatani mahanani malah bugolan setro ateges malah pangalan sandang ora mukal. Yen kawula tani kalebu pinangka pikuwating negoro.

Ari panjenengan rupa kawula kang samya cumondhok wonten wangun ing kraton Ngastina. Ingin wonten sak jroning kukuban kraton nganti punika sak jabal rangkah. Tiwa semutan wenten bedani ketinggal jejel apopat adu cukit tepung taritis tumpang talan sambung blandar.

semudatan wenten poro kawulo kang rumos kacing kelangan gesayu meracih nanien bumi kraton ngastino iku papan kanugrahan agung. Saengga kathah kawula monco negara kang sami ndherek gesang wonten pangayom ing sang nata. Senajan to purwakan ketinggal popo sudra Wulandara, ewa sulu pinter mulut majati jati teman mulya. Gesang tata titi tentrem yayah nampi dedamari kang maha kuwasa.

Karto katon dukawul kan samyo remen ngingurut Jokoyo maiso lembu kambangan ayam kudo mintu sakpi turuti dan wenteringan cinen cangan suhut dan wenteringan cinan dan kelamto rino samyo toto kelaring pangunan yen wengi wangsul wonten papaniro diwi diwi Ewo diriatan wenten kang alok kelangan pintatan wenten kang alok kasiciran senajan to kathah kawulane nang wis manunggal dadya sajuga saiyek saeka praya Katan remen tumindak cecenglan pasulayan antuk runtut rukun ngangkat tata karyaning negara Saingga kathah satru satu sekti saking manca negari ingin samya mundur ajrih marang kekuataning para kawula ing Ngastina malah ngundhangaken yen Ngastina satu ngormati jalmu keplayu ngibarate wingi ting kraton kukilo kang mip

tebih manglung corak ketuyung yekti kalam tok ketaman marang perbawaling Kraton Ngastina opo maneh pusaka dampar kencana. Saingga kathah satru sekti saking montor garikan samyo teluk tanpa krono ginbaging pancakara bebasan para raja maharaja tuwin para ratu maharatu saben kawanti ngaturaken punutan ratu peni-peni raja peni guru bakal guru dadi tumraping tata gelar. Suwito marang sang Buminata menggaing batos yekti kayuyun marang kautamaning kang ketinggal negoro Ngastina. Sopo tambuh dalmo kang nguninga yen ing kraton Ngastina yasanira swargi Begawan Palasara. Bebasan iku kang mbabati kawontenan kang rungkut dedamar kawontenan kang peteng ing pengangkah sumedya gayuh marang mulyaning para kawula. Ora mukal caingga dugi ing palenggan punika kinarya sekar latining para kawula langkung-langkung kang cumandhuk ning plosok-plosok prabisan.

pinunggil semanten candrani urang ing kota po ingeng wis lenggah ing dampar kencono nalindrugung binatara. Yen to kacarita dosa namaning nata dosa wilangan sepunama werdi kasih unang den ucap ingkang sinuwun kepanjen juru Prabu Duryudana. Ya Prabu Suyudana, ya Prabu Gendari Suta, Daspat Mojo Tripamangsah. Ya Prabu Purwati Joko Pitono. Nalindra kaus tunggang Birbondo Bandung Sentono. Sejagat rat pramudito tan wenten kang timbang kasugiani marang Nalindra Gustina mungku ciwane darbiwata ingeng kumalungku ngadiga ngadigu ngadiguno kalam untuk datang sejajar kelenggani tangelamun den serawungi iku kang kenosin batakan watak deksuro.

Karam no kacondro agemana ingkang sinuwun. Keprabuning nalindro kang siniwaka. Makuto kencana jambang mas susu dugo kinancing garuda marpiwa garuda mungkur sangsangan. Naga marang sang utantas nunggu prabakara sumping suring pati unsur-unsur tiba njojo. Ulur-ulur gorojo gilang-gilang bau kang sarwa bebingilan atas war kampu cinepok rindo jinawi uncal kencana ginepeng sinjang baru binabar badong diwangkoro. Lancingan tindibus kita nganggar pusaka dhuwur Kanjeng Kyai Jangkung deter nyatah ngatur nggonunggak semi mendak moto kitiran. Bonjo dinab-naben manis warangkala dang kayu timo kandran. Ingkang priyantos baliyan sirawang saking mandru tinggal pating glebyar pating flor ilang kamanungsane pindho diwangi jawantah. Mengarahkan pola di bedere Sri Mimanggung jadi pepingitan Joko Paloro-loro. Ingin saya ngampil upacara yang paswanan banyak kali saya ngewar doa para badak kendi peratolo katumas bukor kencono. Songkok winter ngenyom memangun busono candani lirwido darikan tumurun sangking kayangan. Senajan to kathah para pinisepuh ingin samyo lenggah prandini sang bunoto ketinggal ning pindo jalat bineng neng kadyargo pawis toro kalamun toro nguing penggalih katitik dangu ngenyo lenggah

niki kocapok kang kepareng ayun. Kadang Tarno mangkeng Ibu Dewi Gendari ingkang usi nekangken ngaluhur. Pinangka wrang kainata sang nindya mantri muka pangarsa. Tarkina patih sengkuni yura.

mapan murungko dan ngantang sasi udar sono tangi lambun kalau menolak ngisir saking palenggan serajan wis pungku apas jambul wanen yento dering kakuku jagati andeku mari kelungaken dodho nganggoaken jonggo muka yaya konjem konjemo bantolo nenggih kota pokang nembi kiwala rawuh pangayoming poro kurowo kadang werdo marang sang noto ing astina ing lenggah wonten kraton Mandura ingkang kepareng jejuluk Prabu Baladewa ya Prabu Balarama ya Curigarta waning pinta ya Raden Kakrasana senajan to iku titah swantah wusnate kinaryo senopati ning para Jawata sembodo marang Udawa wedanani pramila kepareng jejuluk Prabu Baladewa marmar usnati kinaryo balaning para Jawata lenggah jajar marang ujung ngastina pandhita Sukalima Begawan Durna yursi kumbayana pandhita kang limpat ing pambudi winasih pangulang rasa mumpuni bonto sing kaweruh sanyatane kathah para ratu para satriya kang sawe nglebur tapasta marang Sang Dwijawara ingkang mungging pangeran kepareng derek marang Sang Topo putra angkat ingkang dhat Sudarsana Laindra ing juran palenggan sono Prabu Dewa Prawata kang kanthi Prawadya Bala dasan para kadang kuro kang wonten pasir Banjawi apa dene para Narajo Mantri Bupati Wadono Penewu Demang Lurah Bekel sak pinunggalane apa dene para bidalem jajar lan para bidalem magangan rep ngebaki paslan saengga tumpang dengkul nangis sanyata yang jejet tapi tengkang sami sabowo roning mandil datan ubah maruto datal mampah tapi yang selamat lamat selain para bigemblak dinding kemasan krio jelek grup dan dong konco pragong setukang kayu ini sami tumandang tamrinen pantor dalu siget tandra niro negi kucapo ustung keng titiwan cingang sin arso anabdo kangkira kondo tengoro song-song gilap kaboyo pingas tinggil bilat kuroto kagiat kang samya uningo kebiaring song-song lirik melaping tatit sinaran angseking porwat yuk bolo ingin wenten pasir Banjawi yento

0: masyarakat manis rojo diwaktu aman. Buya dados kali peganiro manur biji wenten ngerso maniro paman Argi.
1: Kawula nuwun katampi tangan kekalih anak Prabu keparing miji dhateng piswanipun ing bapa. Satriku nampi dawuh wonten jawi gadhah raos pingin kumalasan upami keparing kawula ngibrataken pindho sinau ting gelap punitu among lepat gurawalan kawula marak pengabdian para. Dupi nampi dawuh dalem anak Prabu Tata Tentremanah Yayah Siniram Tirta Waiswindu. Bangu sini wakanipun anak Prabu mboten kuli anak bombo beli wenten. Kalepatanipun bupuan ngembanipun ngersodar munsani kejawi namung Cumadung Deduko Ageng Badi Cumadung Kidono. Sumarah wonten ngabiyanto mboten smedya swara dher kawula ngrumasi gesang wonten pangayoming sang bumi rata.
0: Kaget pemanggipun lari wingi sonten. Paman Aryo atur dunia mengatakan bebasan kita kelintang luku sawat balang maniro kayu mar mani pekeniro maniro piji wenten ngapian terlambung sumutyo mundut periso atur maniro katiparan pawar paning poro kawulo pingisam nyondir ngembat watang aputu ngejum kumbel mbok menai wenten ingin kumawani nilar kewajiban Ageng belajak milang sifat bilang kampuh jinggu amun ngantos songgur ye pareng atur waloko wonten abianto paman kemadian.
1: Kengetipun ye bopo sat juga kewol butuh wonten ngil wakin dalu dalemana prabu ketinggal sayik saeko proyo sumung kewon ngabianto ro. Katipi ing wedar palenggan puniko kata kawlo dalem dedak merang siti sewu. Ingin sami ngaturaken guru bekti mbah londong pengarang-arang punjuk wonten ngerso dalem anak Prabu kula londong.
0: Syukur pinagi sewu meracih nayen to para kawula kenging kinarya ruang embat watang aputu ngejung kumbul lewet. Kedawi saking menika sak sampunipun paripurna ing pepanggihan. Budi astuti pun ing putra kemarin pegawe ngratinaken dateng para kawula.
1: Sa ibu bingai pun poro kawul dalam nampi sikat karemai pun anak Prabu besanis kejawi namung atur pamuji mugil stantul anak Prabu binongko dadus pangaming poro kawul tiang sak negari kebarengkap rayu kaya lenggah paman kulon wun ngisto akan dawuh tinggir anak Prabu
0: koko Prabu sewu kalpatan ipun yang rayi nyun kumi samudra wangsami senajan diring sawetawis dangu lenggah paduka ing raing aturaken pambagyu koko Prabu rawuh pun setinggil pidhato rata
1: destu ngrusak dadat mari raja diwaku kadhaipun ing raka yayi pun katedha kalinggo murda yayi Prabu saka pambagyu dumateng pun kakang upamiya yayi minggu kelas kadang werda kacantang kucing wani kasampuraken widangan dumawaing pangkon mewah ororah daging kayuanan. Oso wang sulipun Yai Prabu dulu kadang gua taruh mau kapal telakan wamping.
0: Jojo rumah seposa di badan dumawah sami-sami.
1: Nampi pangayuming poro jawoto. Pangestri pun poro sesepuh. Winantu ing tarah harjan. Prapanipun ing roko wonten ing nagari ngastinu. Kejawi saking menikau Yai keparungu pun kakan suko putih astuti kunjuk wonten ngerso dalem.
0: Di mugi lestantu pinongko jejimat sekadar manipun koko Prabu Manduro Yayi Prabu keparengkap prayuga kelenggah koko Prabu kates mboten kran prayugi Yayi opo opo pandito durno sak sampun tonjah kanti prayugi ingin putra ngaturaken pambagyo bopo tegak wonten singgil tidak turut
2: pon pawono langgeng kula tampi tani alih katerjo kalinggo murdo anak Prabu saka pambagyo dumateng ingkang bapa saka lima Kula nampi pangaliming jawata kados winantu karaden Nirsambi kala kejawi saking menika kepalingipun bapa atur pujo pangastawa kunjuk ngersa dalemana Prabu.
0: Kula cancan kucing wene mugi pantu pinungko jadi masih katamipun bapa pandito. Kejawi saking menika kepareng prayoga kalenggah.
2: Non, kados mboten kirang prayogi nggih, mboten kirang prayogi.
0: Kejawi saking menika keparengo ing rai mundhat turun sedan Bapa Prabu sekateng kalpatan. Mbusane kejawi namung cepat dung deduko dalaran ripaduka duk rikala ari kapungkur kumawan. Utusan gandik sekembaran pangatu rawuh Bapa Prabu kanthi lantaran niwala ing kunjuk wonten ing kraton Waduru. Ing mekaten iki keparengo lumuntur luping samudra pangsami. Bapa Prabu Baladewa kersa paring sih dumateng ripaduka. Gusti Ngora Jagat Malik Raja Diwaku sak gluguting kolang-kaling juwaut pinarasa mboten wonten. Raos ingkang gaita mekaten kejawi namung kageting manahipun ngroko kados dene mengkudu kita Yai Prabu. Kepareng ngidhi dhateng Raka para sedaya cedhak wonten ing kraton Ngastina. Pangih lamun yen mboten wonten renguning penggalih. Pramila kula sungkan sanget keparung lajeng kula pianadha kanthi waloka menapa minangka dukitane penggalih. Yen wonten rut rentenging kraton Ngastina Raka para sagah dherek angudari ngibaripun kraton tinemping pepeteng. Ingkang Raka dherek damel pepadang. Atur kuning wonten ngerso dalam pilih kawontran kraton ingas terupi nanggi toto titi tentem ingin nuwaken pepenging jagat puluh benua malik kejahe namung kadang kuro ing Banjar Jungut Yayi Dursasana sabab saking menopo Yayi Rikoro Condro kapengker putra Banjar Jungut Prunan kula pun Dursala Kinarya Senopati manjing wonten palugon satemah mengsah kalian putra Jodipati Prunan kula pun Gatut Kaca satnam nandang pepeteng kawontenan jalaran pun Dursala ngemasi kaprayo. Kados dene surya kang kali puting mendung sedaya para pinisepuh saengga dumugi ing palenggan punika ingkang rayipun Dursasana nandhangengon. Mboten kangetan indra mboten kangetan dhahar. Kejawi namung pangucapipun badhe males mudi tuwuh lara wirang dumateng sernanipun pun tutuka ipun Gatut Kaca. Ingga mengatakan diri patukun yun pandeming pepadang paran ingga minung kolantaran ingga rayipun Dursasana sakit mulai tuah jati jati temanmu.

0: Estong urot sa chat, mali urot sa tibak. Sa sambol pun yang ingin digo mengatakan. Patus piloto berujur, wih gadaan pun yang robot, sedaran. Ini jangan tangkan sungkan pun kadang kuro taruno yayi hariyo duru sosono. Menopo samun kata, poro pin sepuh. Ingin paring usote, dumateng kadang kuro banjar dumut. Kulo sambun bidate dumateng paman sengkuni nyumanggakan kula perindangu. Menawi sangge ngetipun ingin bopo sampun boten kekirangan. Poro bini sepuh ingin maring usote, dumateng yuga klubun duru sosono nanging. Nyatani pun, boten wonten sudani pun. Sang soyo anda leming mawarni-warni ingin dados pangucapipun ingin wasipun butuh legora semana yang diring sakit nyipati kunar panipun gadut koto paman sengguni inget menopo butuh rikolo jaman Dursala badhe dipun dadosaken senopati kulo sampun atur kuningo dumateng Yai Prabu. Lan paman Sengkuni penyaipun ingin minulnya paman Durno ugi midhangetaken supados pinambengan setyanipun selera menika lari ing dering sepinteno yen yuswanipun kiwala timbang dumateng purunan kokoco negoro nanging menggaing batosipun kula kinten dering saged timbang kalian gadut koco ewa semanten paman Durno lan paman Sengkuni kados dini nyepelaken dumateng atur kulo kepeksa dipun ajengaken wonten kedadosan mengkaten mboten sandi kulo ugi badhe tumut cawe-cawe yen bab menika tanipun ingkang gadhah raos mantep ngajengaken putu kulo pun Dursala menika penyaipun kakang Durna jarene miturut saking ngendikanipun menapa kinten-kinten sampun saged dipun pitados dados senopati sampun dipun gembleng menika piyantunipun wonten kirang menapa panggembleng kula dumateng Dursala nanging mbok menawi mboten dipun apalaken sampun wonten panggembleng yoga menapa putu kula pun Dursala kelebet yoga kula Kurawa kula ndhateng orang kita bu 10,000 bu piro bu. Kula ya meso korban. Ewa semono kok rapal-rapal ngarep. Dah, kau dengar kemudian nggak bahkan yang Kurawa-Kurawa menikah tapi pun namung pating grupjuk sambatin ngaruoro nasi anak iloro nasi. Ana sing layak ana sing bojone nah merban ngelmu menapa kemawon menika saged mancing dumateng samubari menika yen pancen dipun gatosaken utawi dip rika gembleng putu kula Dursala kula nenggani ora ketan bisi karo kalungan haduk. Kaling data ting grubuk mundur kejaba niku ya ming kaurung ana mlek-mlek eleke Kurawa niku teng riku iki ki latihan apa ming butar golek mlek-mlek lawan ngriki menika nyatanipun Dursala dipun ajengaken mboten wonten ungguling ayuda mboten wonten tumpanging peperangan nanging malah kedadosan dumugining Sirna Margalayu. Samangga kula nyuwun sabdanipun Koko Prabu amrih prayoginipun. Menawi Yai Prabu kepareng darat tulipun ing roko. Menika mboten perlu dipun lajengaken lan mboten perlu badhe anggadhahi ancaman nyirnaken dhateng purunan kula pun Kacanegara. Upami wonten kedadosan mekaten
1: Senopati Ngastina dereng kinantrang saged tumpang juritipun mengsah kalian putra Jodipati. Saged kelampahan malas kathah bantening para kawula Ngastina. Kathah seranipun para wadya bala. Wonten ngriku menika kulatri menggali. Yen saged dipun upayaken pandhita ing wicaksana supados kadang kula taruna enggal pinaringan mulya temah jati jati teman mulya. Nanging menapa kinten-kinten mboten badhe ngucemaken pasuryanipun anak Prabu Joko Pitana. Jerdur sala dumuginipun Sira Margolayu kados menapa sura ing kathah para kawula-kawula ing amarta dene Senopati ing sampun dipun ungas-ungasaken dipun pamer-pameraken nanging nyatanipun boten wonten. Mbok menawi menika mangke saged jumbuh dumateng penggalipun anak Prabu prayoginipun dipun penggaling kanthi prayogi kados pundi sangkanipun amrih Gatotkaca saged Sirna Margolayu. Kula matur menapa anak Prabu marengaken.
2: Nggih, katimbaran.
1: Estanipun upami menika mangke lajeng sedaya para putra-putra kula Ngastina menika ngawon. Kapseranipun Dursala. Saya mboten kajen. Sasaget-saget Mas ngudi tiwul.
2: Cara nggone dhewe ya malas ngudi tuwa ora kok ngudi.
1: Loh, nek cara saka limo ngudi tiwul.
2: Oh. Monggo mawon.
1: Kados pundi caranipun saged nyirnaken pun

sawise lenggah kanthi prayoga padha manggih Raharjo. Dhat katampi tangan kalih Koko Prabu paring pambagi dumateng Piswanto nampi pangestu dalminantu ing karajanir sabikala. Keparinguni paduka ngaturaken sembah pambekti mikunjuk sanda padha mawantu-wantu. Wis pun kakang tompo atur suruh ngarsaipun kakang sawisi prayoga lenggah pun kakang nompo pangandikani bopo padito kalam untuk jenis siro siogo bakal dadi Senopati. Bopo pancen mungkepi bakal gayu kamukten kraton Ngastina upomoto bakal kepin nyuwun palenggan agung kaya-kaya kleru iki blate awit yayiku sipating nalindru. Istanipun ing rayi mboten badhe nyuwun menapa-menapa. Mboten kepengin nampi kamukten lan ugi mboten badhe kepengin nampi kekucah saking Koko Prabu. Namung rasi manah kula menika kepengin manunggal dumateng para kadang kula Kurawa. Jare kula piyambak menika istanipun badhe niat maos ngudito lara wirang dumateng Punwerkudara. Opo kang kinaros sangkali Yai Prabu tarbiatur kanggo mengguno. Riko jaman semanten pepunden kula Kanjeng Rama Nalendra Eka Cakra Prabu Kalbakah. Dumuginipun Sira Margalayuna jalaran saking Wejasena ipun Werkudara. Kula tasih

0: bayi rumongso lego panggalipun kakang paman paman Durna
1: kula nggih
0: mbok menawi dinten puniki badhe kelampah Dimas Dursasana Wilayajati kados wiwuh malih awit kenging dipuntempatken yen ngamarta badhe dados segoro geni
1: kula tumi tados dhateng ing bapa nggih kula kersamun ngajengaken saung kenging dipunbuktaken kasudibanipun
0: yen mengkono yayi dino kita pasai mundur suka yang paswanan besok ngenten opo yen panjang sampur nampi dalam koko prabu kulo suwun kadang kulo krowo boten perlu menggalih menopo-menopo
1: berisani kemot cekap ingerai piyamba ibadih tumandang

bos kundur kedaton ingkang sinuwun ngastina. Kadherekan para abdi bedaya kanggo samya ngampil upacaraning pasuwanan. Sumangkaing koridor pertapa danane papan papaning tampane mergo kodanan lan kepanasan. Sandaling pura saarga sita geniya dhuwure ngumpuli pucang lan tirisan kang kinal dekadek mesti balitu. Sirap Prumusari puncaing pura kang pinaringan inten bumi sak mesta kaliman mesta kesraliman dwi panggo sak sirahing gajah gedene. Yento dalu pinangka pepadhang kalamun torino rebut sorot mriwang pratangga mati. Ingkang kau pembuluh tengarani siang lan dalu kang nandalan peksi jiwa-jiwa awit yen rino sawing kowe.

watu kupolo gandarwo selokang dambaruto dowo rik mau kawan ipro kumolo untuk seloko ilat wajigo karno dinoroto sing grono ngebut narian marcu bermarcu bani kumbang lanan wadon sentek yang tori kageting bermor mabur gereng gereng murco bisa moyo jati jati teman moyo mancat undang-undang jerambati bang sejubinan mergitur sing gedator sinebaran nilo pepojo nilo sedari sinampar perbedoe pating gedar pating sorot amrisani tumbul saking pucanyar gulilin tirto pinoro poro wenteng kangen juga datun wenteng kangen tinangan juga wening taman gondo amri arum awit kelunturan konyoing bedoyo layuning pospito sikrut semangkah tindak terengkang sinun tadaken pola bedoyo

sini gengenya lumaksa ingkang siru nenggi kucapo kaya menten sak lebut inggi daton sang Padmiworo Dewi Banuwati. Samyo suko pari suko lelangan menten sak lebut inggi daton ya merisani ajar simpi ajar bedoyo kang wilangani mungkawan lajur sisih maneka warna. Kairing suworo gongsong yang mangrangin keplok pepin jalan suranggit asik mer-mer telingi daton. Si geking beksa sinarengan suing gongso abdi dalam gandek mojo atur yang ingin sinun muskundur gedator sang Padmiworo si grusio gototototo angraso busono rikating carito wis dumadi candrane lirwido dari turun songko ing puhantoro angampil bokor isi tirto kinarya miji ampean dalam ingin sinun samunya paripuno gagandek asal samunya toto lenggah Cinasan bujono kembul dahir lan melisani porabdi bedoyo kang samyo suko pari suko pinongko pangipur wonton ngerso dalem kang sinun saunyo pari purno eti mana sumedyo netepi marang kwajibaning titah manembah marang jawa topo abdi tumli kabidhaken wangsul wonton papanyo diwi-diwi sigro lukar keprabuan alindro angagem keprabuaning pandito kacondro kang sarwasito ketiro kalamunto sumudyang angrasuk marang suci ning pegalih manjing sak lebeting pamudian utusan porab dinyausaken duporatus kausiyogo dupo tumpang hakni makantar-kantar kukusi sundul ngawiyat ingin wonten pamudian datan kacarito nanggi kang wonten pasik banjawi Pati Sengkuni ngawi para putra-putra Kurawa kang kinar pangarsaning para putra-putra Nata Ngawangga Prabu Karna mapan para putra Kurawa setunggaling satriya kadhai Narendra nanging den ugung sakarsanira tetela kathah kang nilar marang Trapsila ramontra-montra ngadhep marang Sang Nindya Mantri pating glidrah pating glajit ilang ubo sitane

Sato ingin putra ngawenggo paman Sengkuni. Ingin putra mbanjat menepun cindi kembang nusung pawarto nyadung ini pun koko Prabu Duryudana pamuan. Ingin putra cuma dono usung rutono pamuan pamanan. Ingin putra pun dirmo gati badi nusung weto pamuan. Kowe iki nek nyiwara aja karo memangan. Mengko nek kesereteng nek kancane sedera mlak-mlik kaya. Ana meng luruk memangan mbok mau rasa mlebu.

ngantos kadal waso mbotene coba man ae. Sing jenenge Durma Gati karo titraksa-titraksi iki tak rasa-rasake padha wae. Yulamu klitah-klitih ya ngono. Ini sampun kerebut nyambut dam. Sonak cani orang. Janggut ini nyadi ya. Ngaturakan kawontenan meniko kalto malmu nembe dateng. Ayo sing pada dureng-dureng dusa lake. Wis nambi karo nyangga godhong. Iki bangetno marang aturku tumrap anggir Dipati Karna. Nggih, Mas, niku Mas, niku Mas. Anggir Dipati kula paman. Lan kabeh kepara putra-putraku. Kula bojo selo-selo. Tempe tiba. Lawang ming sing kanto koming tempe ni kaya mbeng. Hal ini bule serawan ini angin digosak gelemi di nganti kontal. Rikolo wonten singgil binaturoto ingkang dipun rembak anggir Prabu Duryudana mboten wonten malih. Namung sungkawanipun jalaran anggenipun amambeng sungkawa saking kengrayipun yoga kula dursasana ing wekdal menika nggadahi gerah ngengleng karana saking sirnanipun inggih prunan putu kula pun dursala pi mitra saking pangudarasipun dursasana ora bakal bisa mari yen durung nyawang karo kuwandane si Gatotkaca. Lajeng anggir Baladewa anggenipun ngendika, upami menika badhe pun lajengaken peperanganipun, kula kinten boten badhe saged ngendih kridanipun putra Jodipati naing masang saya kathah bantening para Kurawa. Kula kan Kakang Durna gandheng sampun sarembat. Rikala semanten sumedya ngajengaken Senopati Nalindra saking Guwa Parangkencana inggih jejulipun Prabu Dewa Prawata. Menika putranipun sinten paman? Turun saking Prabu Kalabaka ingkang rikala semanten jumeneng wonten Eka Cakra. Lah wonten ngriku menika badhe males ngudi tuh dumateng Kang Rayipun Werkudara. Nanging ugi saged nyirnaken para senopati ngamarta sanes-sanesipun saged kelampan tanpa mawi Barata Yuda. Pandhawa badhe tumpes tapis tanpa tilas amargi saking pengamukipun pun yoga kula Prabu Dewa Prawata. Lah ingkang mengkaten sasampunipun dipun tetepaken dados senopati pun pas lari majeng wontening palugut. Nanging para putra-putra kula, ih para yuga kula ngestina mboten kenging tumandang damel. Tinggi badi temandang namung Prabu Dewa Prawata lan para wadya balanipun. Lajeng koko Prabu Baladewa. Anak Prabu Baladewa kundur, malah sumedya kampir wonten Banjar Jumut. Nuweni Kang Rayipun Dursasana. Awit piyambakipun boten nayugyani menggah kawontenan menika jerit Dewa Prawata piyambak pancen nggadahi raos sengguh boten nggadahi tresna lan pitepangan dhateng anak Prabu Mandura. Beto kuwawa mekaten kataipun namung ngombyongi senopati boten kepareng majeng peperangan. Mekaten dawuhipun anggir Prabu Duryudana awis saking aturipun Prabu Dewa Prawata. Karna karna linganyo sidik purnaming mancat jajaniro

Bologer. Yen pancen boten wonten ginanipun Dipati Karna wonten ing Ngastina, menika boten perlu kula pun dadosaken Senopati lan pangayoming para Kurawa. Lajeng kosong mangsulipun menapa sampun prisa buktinipun Prabu Dewa Prawata. Gadah pusaka topeng. Lah nek namung topeng niku kula ni bakul topeng man. Ning topeng sing diagem dening Prabu Dewa Prawata kuwi nek nggo mandeng bisa dadi geni. Penyan pun nanti prisa napa dereng? Burung tau weru. Tapi tadusan menapa kemawon menika nek cara kula niku ora percaya nek urung ana nyatane, Mas. Gak ana nyatane teko-teko percaya. Diri wae tungklak-tungklik. Cuklak-cuklik kok tungklak-tungklik. Tapi gak ana buktine nek cara kula kok gak perlu. Niku dibuktekke luwih dhisik. Lah nek niki Senopati Senopati senajan to kaya napa wis ana bukti nyatane. Ana becik niku pun dibuktekke lan pun wonten nyatane paman Sengkuni Negseni. Ampun gugah sing boten-boten, Mas. Senajan to ming bisa lasem sama menyura. Lampu nonton nyata nih ngontra juga dumak ke daki-daki gak ada nyata nih. Ini lampu nonton nyata nih ngontra juga dumak ke daki-daki gak ada nyata nih. Ini ku dicano gak kompak ora apik, Man. Wah iya. Ini ku sambun pun ingin putra nampi ngendikan pun paman Sengkuni. Rasa mana kura mboten terima. Upami menika mangke wonten kedadosan. Prabu Dewa Prawata dipun paringi tumpang juritipun kaya napa kongase kaya napa mongkoke lan kados menapa raosing manah nggadahi penggalih ingkang deksiya dumateng para kadang kula Kurawa saged kelampan para kadang-kadang kula dipun dawuh nyembah dengkulipun tiyang sanes lan nyatanipun yen kawon boten sandi piyambai pun melajar sampun boten wonten tabetipun ingkeng temandang lan ngedung kepur akan wonten palugon boten sandi kulo ngain poro kadang Kurawa saking penuhun kulo penimbang niko pintos lo dumateng tiang sana yang panen pula jengakan perang Baroto Yudo kulo sagah majai Gatut Kaca paman Sengkuni tanggal jawab pono boten. Ya, tegliku ni sama ini ketua, Man. Kudu tanggung jawab. Lu yang panjenengan anggar dipati sampun pangan, pangan di gomakatan, kulo meniko wrong kodal. Tanggung jawab. Upamin pun pianipun anak Prabu Basukara saged tumpang juritipun. Kaya ngopo bombonging manah kulo. Dimas Bulis Rowo Rauh lan kabeh para kadang Rowo siaga tata-tata sikep begawan piranti perang aja nguciwani titian-titian kang kinarya nyepetake nggone lumaksara jujuk ana ing Kurusetra ngadepake para Pandhawa enggal umbulna penantang perang wujude Gandhira saka Ngastina. Eh bocah Ngastina supaya ngerek umbul-umbul penantang perang sedika sedika sampun siyoga para kadang kula Kurawa Koko Prabu Karna kula kepareng majeng rumiyin paman wasipun boten gepok koncanipun Prabu Dewa Prawata lan tiang-tiang saking Mancanegari yen karna sak kadang dhewe mundur saking palugon kula semanggaken dumateng anggir dipati Dimas Tirtanata wonten paring dhawuh para dewa mangsa burwa Dimas kang Pranata sedika ngestakaken

0: ke nyuwun preso.
1: Ana apa, Gok?
0: Buta-buton iki wae manggawi napa? Pacak baris ana Kurusetra. Panjenenganipun kagungan kersa dos pundi? Kapatah pinangka senopati ning Kurawa supaya mateni para Pandhu klebu klilip Werkudara. Larak tenan. Kaya ora nganggo tali woro tanpa rembugan karo wong sing kaya ngene demeh. Kula niki wong tuwa kepetung asor derajat kula ning pinggan tanpa nggunakake kok wong kaya kula mboten ngerti nek senajan kula iki wong asor derajate ning mumpuni mungguing pangertene. Sekarang kowe iki nek dijak rembugan ngono ki ya cok ora ana sing dadi kersane gustimu kok Kang.
1: Ayo.
0: Malah cok weling ora aku togo aja cok jak omong-omongan. Kae wong ora kena dipercaya. Nek do ngagek sregep ora kaya togo burung mangsane mak jedul. Agak digunakan lah kalau togok li kementus ini ngono kuwi kok dan muka kok aja loro hatimu dan apa kinten-kinten aku lah dipodok kali togok ora tadi wong ki titik aneh ngeru wong sing lambini kewer-kewer.

0: sebagai sasaran. Lah nek buta-buta niku ajeng mangdu kare wong Amarta niku yo duwe daya napa. Wong Amarta niku pun mumpuni laire yo batine pun mumpuni akeh buta-buta niku akeh pirang dina ora memangan kuru. Angger kepetua sampean duar ngedunke. Kok dipasrahi yur kon jaga mengko ana apa-apa jararah. Ha saking senenge nggo jararah ayah sing tanpa biaya niku. Mboten wonten sing iso menang nek pura buta-buta ora urung ing dadi wuh teng rika. Kek tanding tiyasa karo Gatut Kaca Antarja ge Antasena wis sang walas. Gak perlu tulis sampean yang conak cani. Saya buta sing dadane melentung setitik. Kayak melentung kan biar yang balung mengselat kok. Nembian galak nih sani bareng wis rada kelong itu neng kayak Surapati galak. Jadi galak tur bergas ngono gini dong. Dompet isi nek ora. Nek dompet isi ngono munggah kayangan. Bareng isis nang kuwondo waru. Mujo kesenengan kunjuk sangune yo mbok gendul yo pir yo. Anggur nang kono njur. Ha dipresani para dewa jalan ngisini-sini to. Ayo ana buta kok jag-jagan yang kayangan bendino kuwi mongko. Terkadang ura-uri telung bengi mengko njur blas limang bengi. Angger medun kok kayangan mbok kena perbawa apa kuwi cayane pucet-pucet kae. Penjenengan elek-elek mungguing penjenengan jalaran tuwa kula rikala penyan pun tilar sedo keng Rama Prabu Kala Bakah kawit keng Rama pancen ratu sing angkara murka mboten remen nampi bulu bekti dateng para kawula nanging remenipun menika mundhut pajek menungso kanggo daharan ing keng Rama Prabu Kala Bakah. Zaman semanten Resi Wijrapa kentean akal nggone bakal atur pajek. Kapinujun katamuan Kunti sak anake anjur wis nek pancen ngono saiki anakku pajekno kono. Ben pangan buta. Sena niku. Sena pangan kukune mlebu teng weteng buta keng Rama mbrodoli. Sedo weger buta pirang-pirang mati kabeh samane isih cilik kloga mlayu. Kulo ipuk-ipuk tak gegulang ben dadi wong sing mumpuni. Aku bareng kulo tasih preso sejarahe keng Rama kok arep males mudi tuwuh. Opo mutangke anak sing nagih? Ayo nek nagih niku oleh nek dutangi meneh. Ora sampean mangke ra urung ya ming saja semlang ning aku. Kok ngono kok nggo ngendon. Arpo kowe ngandani aku kaya dene putramu dhewe. Aku ora bakal nggugu. Awit siji aku kuwasa. Sing angka loro kowe kuwi kapurbaku. Nek pancen kowe tut uri teges tresno karo aku, nek ora tresno aku kowe do baliyo. Arep mangan opo? Aku ngetutke sama yang ngetutke meneh rene. Sebelahnya tadi bos kok kok ngunuh kelakuan ini. Ya pokoknya saking ini kan gue rasan gue hitungan warna-warna sih butuh ini awal dia kan melu-melu wanton pendak bayaran ini ajak ojo nanti dutang ngono loh net utang repot le nagih. Yo nek semoni sing nemoni sing lanang sing wedok. Sing wedok ki ora sawung wong. Kau nyelok-nyelok temen sing pokok kowe manut karo gustimu. Kau ngalor-ngalor, kau ngidul-ngidul.
1: Ayo.
0: Apa kowe wae kowe karo dajate ming pono kalak.
1: Ayo.
0: Amarga kok
1: ayo iki
0: ngapa yo. Ayo ayo.
1: Gulai paman dur kok monggo. Supaya banjur bareng mlaku karo aku sing mangerti dalan tekan kusit rombongku bakal

supaya semusul yuk aku si Dursala. Aku koto kue renyo idak-idak ucapo Raden Dursasana preso teng roko noto manduro rawuh sigro grupung genyo nyangketi.

yen boten saged mejahi putranipun Werkudara. Yoga kula namung setunggal ingkang kula dama-dama ipun Dursala. Nilar kula sak lami-laminipun jalaran majeng wonten palugon mengsah kalian Gatotkaca. Wasipun kula boten badhe saris keca dari co yen boten nyawang bangkinipun Gatotkaca cukup. Ora sah glendang-glendeng. Kowe iki satriya, mengko mundak keprungu piyayakeh diarani Dursasana Kindiloro edan. Mongko jane bener. Putramu Dursala mati. Matine Dursala Abunegoro ateges maju perang. Inggih, dasar kula semana Dursasana wis lila. Kabeh para pinsepuh nekseni yen Dursasana wis marengake. Kenang apa kok dadak nganggo getun? Nyuwun paman durut tanggel jawab yen boten badhe pejah. Menungso kabeh kuwi kena apes. Lah, saiki aku tak takon. Mumbing rasamu. Getun Dursala mati. Inggih, nanging kujane ora bener. Yugo kula ing badhe nyambet dumateng sejarah kula. Yen kula menika mangke boten males ngudi tuwa dumateng Gatotkaca teges kula boten tresna kalian. Yugo kula ingin kula tresnani. Nek cara kaya mengkono ateges Dursasana tresna karo putramu. Yen pancen kowe tresna karo putramu, rina kawengi kuwi tansah nyuwun marang kepaling Jawata, muga diparingi pangapura lupute Dursala. Banjur diparingi papan ingkang prayoga. Awit besok kowe bakal sumusul. Menungso kowe ora bakal ajek. Yen Dursala tekaning pati ana ing jaman klanggan pinaringan papan kang becik pinaringan sih marang kang Maha Kuwasa. Ana kedadian lunyune dalanmu ngadep ana ngersani kang nyipta jagat. Bakal dituntun anakmu. Ana petengi lakumu bakal dipadangi karo putramu. Banjur pamupusmu tak gambarke wowan. Sing wis mateng nganti basa ora tiba akeh senajan sing isih pentil tiba yo akeh. Koso bayi saiki aku takon, kowe yen Dursala kuwi mapan nang pasuwargan seneng apa ora? Gatotkaca mati ning Dursala ora nang pasuwargo. Iwa semua yen kowe ora males ngudi tuwuh lara wiran karo putrane Yayi Werkudara ning anakmu bakal nampa papan kang becik. Milih ngendi?

0: Yen mengkaten kulo terima anak kulo teng suwargo kulo mboten badhe malas kalian Gatut Kaca awit menikom benjang badhe metuk kulo Koko Prabu. Tak kini ki bener ki blating rasamu.
1: Inggi
0: dari panjang mengkuno. Ayo ngupoyo poro sesepuh ingkang pinunjul sing bisa gawe pepadang rasamu lan nyunake marang Jawa to murih putramu binaran papan kan prayogo.
2: Lajeng badhe meguru kalian sinten?
0: Sejagat rat pramudito tan ono si jining janmu kang waskito sak ngerti sak uri winala kejobobung wong tuamu yus durmu lanang adiku Bathara Kresna. Kowe mengku pasrah bungkuan supaya putramu pinaringan papan kang mulya.
2: Inggih.
0: Kowe sepoe diegle lan nyandang ora nganggo aturan.
2: Mboten nadus napa.
0: Awe kula kangen

0: April.
1: Nia, kamu jogging juga?
2: Iya nih, mumpung libur kerja dan udara lagi seger. Kamu rutin jogging, Pril?
1: Iya dong, Ni. Kan aku lagi mulai jalan di pola hidup sehat.
2: Oh iya, Pril. Katanya bulan lalu kamu sakit lambung. Bahkan sempat dibawa ke rumah sakit. Kok bisa cepat pulih dan segar gitu?
1: Ini karena aku minum obat herbal Habutop, Nia. Obat herbal Ramuan Arab yang paling ngetop. Yang manfaatnya bukan cuma membantu dalam pengobatan stroke, diabetes, asam lambung, darah tinggi, dan lain-lain. Tapi bisa juga buat suplemen makanan tambahan. Supaya daya tahan tubuh kita kembali segar pasca sakit. Dan menguatkan sistem kekebalan tubuh dong pastinya. Biar selalu fit. Nih buktinya aku sekarang bisa fit lagi ikut jogging.
3: Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Rahmawati, alamat Ciwuni Gubang Sari, RT2 RW1. Saya memiliki keluhan badan pegal, leher kaku. Kemudian saya dengar iklan Habutop. Saya beli, kemudian konsumsi rutin. Alhamdulillah sekarang sudah sehat. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop, obat herbal Ramuan Arab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pak, stok vitamin kita tinggal dikit tuh. Paling buat 2 hari lagi.
6: Beli lagi ya tuh, Ma.
1: Gak apa-apa nih, beli vitamin.
6: Ya gak apa-apa kan buat kesehatan kita, Ma. Apalagi soal mata. Organ penting dalam tubuh kita.
1: Betul ya, Pak. Semenjak kita rutin konsumsi vitamin dan tetesin ke mata, kamu gak pernah lagi loh ngeluh iritasi mata. Papa juga tuh. Sekarang baca korannya udah gak pakai kacamata. Khasiatnya benar-benar nyata dan terasa loh, Pak.
6: Betul, Ma. Makanya Papa gak pernah perhitungan sama hal yang berkaitan dengan kesehatan. Apalagi kesehatan mata. Solusinya ya Pitama dan Pimata.
1: Makasih ya, Pak. Selalu perhatiin kesehatan keluarga kita.
6: Pasti ya, Maya.
3: Pitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Pitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Pitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Pitama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Wawan, alamat Kretek Tanjung Sari, RT3 RW3. Saya mau berbagi cerita. Dulu saya mempunyai keluhan mata saya sering berair, melihat jauh juga nggak jelas. Lalu saya ditawari obat herbal Pitama. Lalu saya mencoba membeli Pitama. Alhamdulillah setelah mengonsumsi Pitama, mata saya sudah tidak berair dan melihat jauh pun sudah mulai jelas. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, silahkan coba Pitama, solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Pitama. Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nama saya Maksum, umur 27 tahun, alamat Kampung Sawah, RT 01, RW 08, Desa Darmasari, Kecamatan Baya. Sebelumnya saya mempunyai keluhan gatal-gatal. Setelah saya menggunakan minyak sultana, alhamdulillah gatal-gatal saya menjadi hilang. Buat pendengar, jika mempunyai keluhan seperti saya, cobalah minyak sultana, minyak serbaguna.
4: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna sultana. Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. Bu Indah, mau bareng kondangan sama yang lain nggak, Bu?
8: Hujan, mau tetap berangkat.
4: Emang kenapa kalau hujan, Bu? Kan masih ada payung.
8: Iya sih, tapi saya nggak kuat dingin. Langsung gatel-gatel.
4: Oh, Ibu punya alergi dingin.
8: Iya, badan

0: berbagai macam masalah kulit. Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
2: 98.4 Radio Stara FM Kebumen.

0: Ayo kakunggir honor jo lun wonten paringa dawuh paman. Dimas Setyaki cumadong dawuh Kang Mas. Utawa anakku lanang Antasena.
1: Halo boleh.
0: Wis rada sak wetara suwi nggone mlaya bumi ngemban dawuh. Supaya angupaya. Cilik pinanggih pawartane gedhe bak bisa pinanggih marang kadangmu Yogaku si Kaca Negara. Ingkang mendro tanpa taliwara mbok menawa yen Antarja bisa unika pawartane kadangmu Taruna.
1: Sampun kula suwunaken prisa dumateng sedaya para winasis. Iwa semanten ingkang kathah mboten mangertos murcanipun kadang kula Dimas Gatotkaca. Kathah para pinisepuh ingkang kula adepi nanging saksamunipun kula atur kulinga bab yoga kula ing pringgodan. Mboten wonten ing saged maringi pepadang rasa panah. Malah ingkang kathah pasrah pejah gesang ngrumaos yen to cepet ing pemanggih.
0: Lah ngamarta ki ra ana sesepuhe to Le. Sapa nggih?
1: Awu Kresna.
0: Kaka Prabu Betara Kresna niti priksa nang Kaca Paisan uga ora ana dawuh. Kaca Paisan kaya dene kaling-kalingan ron selembar.
1: Oh.
0: Mula aku sing jenenge godhong itu sengit. Angis rampung yang itu tak tumpuk mau awet ngaling-ngalingi. Bisa kelakon ya kejebo ngaling-ngaling marai semut barang. Godong apa godong selembar. Ini ngono duluangnya barang. Gue ki ya sing ora-ora kok wong ron selembar ki mung sasmita kok njur godong bungkus kae ora ketemu nalar. Yen mungguing aku Kakang Kaca Negara Murca kuwi ora sah digoleki, soalé wis gedhe, wis tuwa. Engko digoleki ketemu jak bali mulih engko mutung lunga meneh. Malah pokean sikil. Ayo seneng sing goleki kuwi yuk ngojak. Berasa goleki nang rat-rasan yang paran rakyat mulih arpo kepiwai ku ya putra lana ilai yoki ya iya ini mau ngubut aku yang ngunungi mengkutundoni ya malah tuh gagasan saya ngurah-urah tekati aku alu mau ya digulai kok ngono engkau ya aku gelem bali waton nong-nong nek Kakang Kaca Negara sing lunga kene goleki pet-petan aku sing minggat karo kewe ora. Awak kowe iki nek lunga iki ora ana jurusane kon goleki. Mulane kowe utawa goleki aku iso wong ngampuh. Wong kune lelungan mesti paling ora kawratan gedhe kaling-kalingan. Omah masa gelem. Lajeng sak menika kersaipun paman kados pundi? Sak senajan to kepiye wae. Gatotkaca nggone murca durung ana pawarta kowe lan aku duwe tanggung jawab. Prayogayo dibacutake nggone ngupaya sinambi talak broto. Ateges nggonmu prihatin lan nggonku talak broto. Iku mengko nyuwun pandemi pepadang saka kepaling Jawata enggal marengono uninga cilik paring wangsit gedhe paring pangandika kanthi wijang mungguh cumandhae kadang

Adipati Dinda Rumi. Kuro medal Sabto Pertolo. Paman Sediwis Pacus pun diraken Paman Setiaki lan Kadang Kulo Taruno pun Ontoseno. Dimas Setiaki Jumadung Daud Derek no pun kakang Sediko Kang Mas Setiwo. Ayo ngir Ontoseno Budal Sagi Boli. Iya, tak Derek ya.

0: Prasetyo podo kanthi Raharjo. Pinanggih mampun kakang onong tengah wono. Kulonku nampi pangestu dalem Koko Prabu Ngawonggo. Tulus ing urbitu buten wenten sambi kolo syukur pinanggih sewa. Sembah pabekti kulo kunjuk Koko Prabu. Yuh pun kakang topo paman sengkuni kulo ngatrakan sembah pabekti. Dawah sami-sami nggih. Mpun didawi Kurawa, mpun ning kirang prisa mpun tata-tata kirang prisa dereng. Awit piyambakipun yang ditari muni perang ngoten nggih. Seting grundel do rebut biyodo. Coba nek iki tekmu iki tekmu. Kakang bakal mundur pri semang Dimas, Dimas bakal tindak menyang endi. Terus tani pun anggen kula moyo bisa musalta dangu jalaran ingkang rai tinangginah ngupaya nyuga kula pun Gatut Kaca ing murca saking kasatriyan. Kula tingali saking katebian Koko Prabu kanthi para wadyabala gelar sepapan katitik tumbahipun gabak kados jati ngarang. Sor. Tuh. Iyo prate dengaling-aling Dimas mesti wis preso umbul-umbul penantang perang kang wis dinulu katon saka kaduan. Mangerti yo yen kadang ku taruna ing Banjar Jumut dina nandang yodi ditinggal Sirna Margolayu marang putrane yo prunaniku si Dursala saengga ilang ubositane ora kengetan marang kewajibane. Kena dirani gerah nengon bisa mulia teman jati jati teman mulia yang Gatut Kaca diadepake marang kadangku Tarnos Dursason. Temtonipun wonten pangudara semekaten wonten migatosipun Gatut Kaca pun adepakan meniko menggah kersanipun Koko Prabu menopo badi dipun paringi pidana menapa kados pundi pun kakang ora mangerti sing pokok Gatut Kaca kudu ngadep nanging yen pancen Dimas Sediwa ora ngaturake marang pun kakang pancen pun kakang pun para prasengaja bakal malesmu dituwuh lara wirang sirnane Dursala tumuli Gatut Kaca dan nututi
1: tumandang tikawi sang gadalarungi koto.
0: Ekotorisang pinat.

perang mesti kalah. Tiba pes. Aku tahu perang mung turu ning montor. Apa Dimas Sedewa ngawani ngadepake pun kakang pin para kadang-kadang Kurawa. Yen sampun kedadosan mengaten ampun malih nawis tunggal kali senajan to majing sareng pun badhe

dadi mas Sediwa. Siji ne satriya sing ora tau ngladi peperangan. Lah kok bareng temandang cukat trincing Trengginas awas trampil. Wangunipun kok leget penggalipun anggir dipati gumun kaya nadikula pun Sediwa. Kita bucai menang-menang bareng temandang kok mumpuni. Nah ini kuapi ya bucai ngamarto ini cok. Orang mengerti sangkane ngladi peperangan ngerti-ngerti wis mumpuni mungging kasudibyan. Amarga pancen bocah ngamarta niku mersudi kalian piwulangipun para pinisepuh sing kanggo lajer nggayuh kautaman. Nek Kurawa ora latihan perang yo njaluk. Nyuwun ajeng kula nggih perang. Aku lah ya jasenya ning gak mulih. Ya ana sing ra mulih, ning nggih wonten sing pamite perang ning jebul ming desa. Kula badhe nglatih Pancakara paman ya kana mangkata. Ya ming metu kula desa ning ngalon. Wonten apa? Hage ming klite-klite ngriku niku. Ning bareng kepethuk karo sing duwe yuk balek. Yen mekaten kula badhe tega kan kadang kula Dimas Sediwa jumanggaken. Wadhe mundur paman. Yen Dimas Sediwa menika mangke semres senjata kota mboten mundur tentu wonten

punika keng raka ngawenggo angasta pusaka senjata Kunto. Estimana arsa tiga marang para kadang yang putra-putra Ngamarta. Sri ing kono Raden Sediwo uninga yen iku masih kadang werdo. Eman yen ngantos inggih raka alit kewirangan ageng nandang tatu. Sigro siyoga hangesti marang mujijat kanthi lantaran manuwu marang keparing Jawata Wusana Katarima. Ana samirana kang tanpa sangkan sumuyut kaya busa nyapu mandira ageng. Inggih raka ngawenggo katempuh angin kang saka dayan Raden Sediwo nggener semedi. Kontal mung eloke kontale sangat dipati dawah won kraton ngawenggo kadyating para uninga kathah kang saya mlajar. Saweneh wonten kang geragapan usnya uninga inggih raka nata ngawenggo ilang saka

sediwa puguh ora lilo angger dipati puguh bakal bisa nyekel Gatut Kaca dadi Pancakara. Nyatane ra kamu ngasta pusaka Kunto, aku percaya yang bakal tega marang para Pandhawa. Ning jebul kabeh kuwi tiba apes. Nah, kuwi ngelingono menungsa lumrah kuwi kena apes. Arep gegeng nalarmu. Arep Pancakara nek tiba apes. Ora iso ngapa-ngapa. Nidaya apa kowe? Iya metam niku kula mboten dawuh apes mantane panjenengan mengkono kowe maju. Sedewa cekel lenggah kula rangketih tangane sedewa.

Paman Sengkuni kita rasa-rasa kemah ngeregoni lagu perang. Bulane tandangmu ki raku ya rada apik aku. Upama aku isih enom. Setiaki pancen antep tanganipun man. Aja. Ning nek ming tok antem wis Setiaki ki ora apa-apa. Saiki pungkasane ngono ya Tirtanata. Kadamu sing tok isik-isik bendina. Kuwi gunakno. Njur ngopo le disaisi ora tak gunake. Kira-kira gedhe wis putung ora usah digawa mayang-mayang. Tinggal ngomah men gudulanan anakmu. Sing ora-ora pusaka kok gudulanan anak. Wis kana, dadi gedhe kana. Kowe nganti kalakal Setiaki sing isin aku tak kandhani. Lenggah berisani, klub paten Setiaki, ngati-hati ya.

0: kowe mundur brangkang-brangkang Tirtonoto. Setyaki kalian kula kawon, Man.
1: Oh, iya.
0: Lajeng ingin ngentosi majeng Pontorjo.
1: Oh.
0: Anjir. Sareng Poncokono kain gua kelantem godo piambar pun boten temo mah godo pun rebat tinggi nutuk kulo kulo ngantos geriagapan melajar godo kulo pun bucal kain pun Pontorjo
1: posing nyamber baduk ku mau bekakasmu
0: iya
1: iya apa
0: wong tuara melu apa-apa ya melu kesempiok kesamber godo kulo janji musuh kalian bucah-bucah ngamarto pun terimah botemu lo man
1: awrat
0: ah iya kaya kue kia patutnya gulik si ngenteng-ngenteng.

kenyaan teman-teman ngejak pirang dino aku tok banting aku nek kalah rusak. Lho aku manut kok. Kowe banting aku ya gelem. Aku sing banting ya aku gelem kok ngendi sing rusak padhe. Ora urus. Sing jenenge wong kerengan iki aduh kekuatan jotosan wis kira-kira ora sing menang. Uleng, ya. Mumpung nek kira-kira uleng padha rusane. Pokokan le mangan, ayo. Ning nek ora sembrono tak kira kowe kalah-kalah. Aku nek ngempung temenanan ngetok kekuatan tak cencang jenggot. Mungkin aja janggute gundul. Lali wong kuwi. Mosok ndek jenggot ki aku kok. Wong pluntus kok ngono kok. Ngendi sing mati? Iya ngejak pirang dina lek

boten ngertos bareng Antasena kalah kekuatane ngetokke kemandene nyungut dada kula. Kaya kenang wisa man mengkara kabeh. Aku iya. Aku urung disungut terus mengkara dhisik. Ora ngerti yen Antasena Setyaki Antarjo komplit. Yuk, yuk, yuk.

kawat dus pun monggo mawana sempelah awakmu. Dadi kowe ora aplak mboten pun ajeng omang lele dadi durma gati pun derek bab. Kulo pikir-pikir rampun malih kok kulo diantem setyaki kali kontol jombotno koming limang dino gak mari mah. Garis kuali diantem kali mbokne mindil. Ini mergo kulo colong duwite ini. Kuyan nyelak kutis. Durma gati dong ditis sing wedo kok dicolong. Kalau kula niku ya ajeng kula golek enak plemanak nak plemanak ning jebul ora nembus. Cilaka sang saya kuru awak. Nek ora tak pasake Kakang Durna bocah ngamarta bakal mundur saka tengah ngalas.

0: Jujur saya yang terima loro alah. Dua nih rasa kemarin itu buat termuka, buat kemukan. Lain nyata nih pun.
1: Wonten mergi pinanggi kalian sediwo. Waloko yang badinya penggatut koco dadus pon sokoro. Boten nginten yang sediwo pun diriaken ontorjo setiaki ontoseno ngantos bibaraken Kurawa. Samenika Kurawa sampun sami bibar boten kanten-kanten. Lah kula sumanggaken Kakang Durna mila kula matur yen wonten kelepatan kula nyuwun pangapunten.
0: Oh, lole sampean ku wong tuwa kok tanpa duwe pretungan dicuni. Wis diaturi presa sing kaya ngono mingkari mresani lenggah. Nyonto. Kaya grobyakan. Gawa rombongan. Mongko gek dora ngopo-ngopo. Ing klitah-klitih itu. Nyedurmu gati bangke napa?
1: Piambe pun tesih sakit garsipun.
0: Ponco karo kaya ning setri. Oh. Wong kaya niku kok dingu. Sampeyan kok pinyak yang pasang kalian kula sak niki kula genti manglumpuke
1: nggih.
0: Kula pasane kan anak kula.
1: Kula sumanggaken.
0: Angger Prabu, kula pamit dulu. Menika sedewa kadangipun Puntadewa Werkudara Janaka. Nekula langkepipun gangsal sedewa. Antarja Setyaki Antasena menika sejajar Gatotkaca. Kelebet senopati Pandhawa. Yen pian saged mejahi senopati ing para Pandhawa. Menika badhe nampi pengalembana badhe dipun pitados dhumateng Anak Prabu saged kelampan boten ngemuaken wedal palenggan menika dumugi benjang akhir tembe panjenengan pinangka dados pengayoming para kula.
1: Jagat Dewa Patra lenggah sekecoklo tandhane.

Raja Melayu. Kowe pancen ngakoni senopati ning para Pandhawa. Saiki tamakno mantramu aja nganti tumpang suh gomong-gomu ngemelke. Gunen jimat kematmu kanthi sukma kadang dewa. Kowe ketaman kemandenku bisa gagrak bangkemu. Wah. Sumbarmu bisa mecah bumi drun. Gunake wisane siung kang pase komo batok. Yo. Waton ora elan tak kedhepake sembur mlosok awakmu.

0: Sopo lo ngalvan?
1: Kontor jo, musuhku iki mau iya. Kowe tumungkul orang itu mengapa sebabnya ya? Kontor jo, aku iki nggone tumungkul amarga aku blereng dulu karuku, aku ngiman karuku. Becik wis semingkira mumpung durung tak pandeng. Ora kena prigake becik iso kelakon tekan pati. Kowe iso mati Antarjo bisa jaringan. Aja mlayu mati dhek.

Sonde kersanipun paman, kula semantun gindiri kersanipun Kang Mas Sediwo. Aku semono ku arpo aku ki wani turyo tanggung jawab ning gandeng aku kapur bo poro bini sepuh. Aku manut kundur ya yuk kundur. Nek didawi perang aku yo wani durung tekan titi wangsani kulup ayo. Saya semuka aku ngadep orang ngesot dalem. Atur uning mestine Koko Prabu Ndurwa tinggal tumuli gunake kawicaksanan kang dipestekke sapa mungsuhe Prabu Dewa Prawata. Monggo paman mundur saking palugon. Monggo Kang Mas.

0: mandurno. Para sinopati ngamarta mundur. Mboten wonten ingkang panggon mengsa kalian kula ngantos dumginipun Sirna Margalayu. Kandak dagu kisuni kula Kakang Durna. Penyan perisa piyambak ora nganti nganggo gantalan wektu, ora padha pating grubuk kaya Kurawa. Pemandang sepisan bisa ngintasi karya buktine Antarja Setyaki Gatotkaca Antasena Gatot Kacang Isan kon maju mesti mati. Mergo ditopengi.
1: Oh.
0: Dayani pun topeng mangke. Niku mangke mboten mung Gatotkaca sawerku darane Janaka Sisan. Bakal lebur papan tanpa dadi. Negara Ngamarta dadi Karang Ijo. Karang apa?
1: Oh.
0: Kula suwun kalisan. Mugi ngendikanipun Kakang Durna menika wonten nyatane.
2: Nggih.
0: Awit sing sampun ingkang sampun dipun buktiaken menika bocah Ngamarta menika mumpuni langkung-langkung ingkang dipun ngendikaken Gatotkaca. Menika lembatipun sampun ngungkuli banyu agar bisa ngungkuli gunung. Niku ra kabar. Kabar niku barang setitik digedhek-gedhekke. Ala setitik diukehke. Terkadang nek ana kebecikan ditutup-tutup. Aja nganti ketara. Tengriku niku. Pancen luwe-luwe lari-lari ngestina. Niku sing kok kecok ngoten niku iso ngutak ngatuke tembung sing sing isine ming golek nama.
1: Oh anu.
0: Tak rasa-rasake ngendikane Sang Topo Begawan Durna kae ya. Ming kari menang-menangi dhewe.
2: Apaan jane ya kok?
0: Nek mung kowe ngaku ki akeh le ora percaya.
2: Ha iya. Sing jenenge Durna karo sing kuni padha karo tumbu entuk tutup.
0: Oh.
2: Nek cara aku karo kowe tumbune kowe tutupe aku. Ane wong tutupe cok lunga dhewe.
0: Ane tutup kok lunga dhewe iki.
2: Ah sing niate kan nutupi tumbu liyane.
0: Malah golek judul dhewe dhewe. Togok nun. Wadya bolo wis padha cumawis sampun rumiyin sinuwun. Mboten nglangkui wana menika upami nglangkungi wana menika sangsaya rame. Awit menika tenaganipun para gandarwa. Untungipun kok medal sisih kiwa mboten nrajang wana menika. Lajeng sameneika prayoginipun nututi wadya bolo ingi sampun kula dawuh wonten madyaning wana Kurusetra.

pungkatan prayogi sangat. Di sini kula Kakang Durna Kurawa ampun nganti ado-ado. Ben ketok guyub rukun gelem manunggal lagi. Sepatus nekseni angin pun bati macing yoga kula pun diprawata bedah kraton Ngamarta. Nyirnaken Werkudara Gatotkaca sak enterone. Tembungane kok saya maju ana tembung enterone barenge. Ayo mangke kula piyambak badhe nata para yoga-yoga kula Kurawa. Monggo nggih. Iso ngerti klebate Werkudara Gatotkaca sak gandeng dadi siji sirahe.

risak sono, genyo lumak sono. Prabu Dewa Prawata kanthi gembira ing penggalih kacikna bisa ngunduraken para senopati ing Amarta. Puri genyo lumaksana Pradya Bala ingkang persasat datan kendhat pindho semut kang mijil saka ngandhaping sela. Ngrajang tepasing para dewa sugriting ngancara pasuwiya dadi minggah arga sengkan sing anut bambing kapereng lemah miring geger mengger arga gugur. Dupi tumengkeng punceng arga dinulu Surya datan kaisi mlacih nayen torina gumanti wengi prandine datan kandek genyo lumaksana. Tenggawi jenis sasongko kang kinarya gumanti ning pepadang. Sawusnya katon jumedul saking bumi tinutupi mega malang remu-remu ing bawono. Mung jengringi gunung kang keting apating jengil kekendit ampak-ampak kalamun den wespadaken kaya bisa amuwi lam-laming ndriya. Saya dangu sang saya dalu prandini datan kerso kendel rumus tumu sepon temat janing wono kang genggeng gungli walibung tanyip pemarang pringgo bayi margi kacalian kang den ulati doyo temengkeng ing wono kuru setro genti kang winur sito negi kucapo kang kinarya sinam beting carito kang lenggah wonten pertapan parianom sangersi sito dan adep ingkeng wayah Raden Gatut Koco ingkeng sakutawis dangu genyo cukla-cukli bermoro sandi wonten ing pertapan Mariano jelasan por cantrik-cantrik mangu jagan kang samyong mudi piwulang reh anggaih marang kautamaning urip kura muka legalusan topo ketinggal suminar cayani awis najan toiku wiku neng kelebu dadi memani ing pandito.

suhurin. Patut yang kinal sinabuting kinarito senajanto wujuting pertapan katon semua tejane awit ing kono papaning jarmu kang gentur tampani terorengganing pertapan kang sarwa anang semakening pandulu dadyo gembiraning poro tantri ingin sambil derek prawito wontering pertapan suhrini yo parianuk mengkerakan argo ingin langkung ageng peparingin gunung ingin wospirinu poko tinaneman polo wijo songko perigelikan kesamnya montaneng ketinggalan juru-juru yuk.

0: Duh.
1: Awit kuning oyen ing wayah ing Pringgondani. Dangen gaya cumondok wen pertapan pari anum datar atur uing oparan sedjani paisa nyatane sangat genyo priatos rinten pangkoro dalu supe dalanindro

0: matur sembanune yang kepareng nyuwun tambahing pangestu talilani coba wateken
1: iya kotori sang Gatotkaca

0: penemban kados pundi kawontenipun ingkang wayah Ndara kula Gatotkaca kok lajeng ical saking Pandhulu penemban.
1: Dheweke netepi marang dawuh yaiku kang kena diarani Ajasmara Putra. Yen cara lumrah mono kudu ninggal raga. Nglinang sukma ateges lolos sukma ninggal pakurungane.
0: Oh ini
1: nangi yang wis kedurungan daya iku upama ta kowe duwe sedulur sing adoh kowe bakal kepengin tilik kanthi wektu kang cepet kowe nglinang sukma bisa ketemu lan ngerti marang keluargamu sing adoh ning ora bisa srawung. Iwas mule mengko wis ketemu mungguing kanan wektu kowe ana kono mau tok gathukake karo keluargamu bisa cocok.
0: Waduh, janipun kula kepengin gegaduhan penemban.
1: Dene pancen kuat lah mung lakoni tak wejang.
0: Oh, mbok menawi saged tekadipun kula sampun sepuh kemawon mboten badhe kelampah.

0: kenging panggoda. Sepisan kowe kudu sabar nrimo tekal sing angka loro sakjroning 100 dina ora kena gepuan karo Raja Taman. Raja Taman menika wanita. Ayen kayan mbokne lare ora kena. Nggih pun sesuk mawon lah. Sapa kuat? Awang kula niki mboten semer pinten dinten men pun biak-biakan. Lek kula lunga nganti nyolong-nyolong nganggo clana men kuwali. Kowe iki ya sing ora-ora. Santri,
1: kula menban.
0: Gandeng aku iki pinangka dadi sesuai Gatut Kaca mungguing guru lan murid kudu tanggung jawab. Mula metu iki pertapan tunggune sawetara sak mangsa-mangsa ana tamu tak pasrahke marang kowe pinangka tetunggune para santri.
1: Inggih. Lah penyampun sang tapa
0: bakal nututi putuku.
1: Oh inggih.
0: Ming pamujimu tak jaluk muga apa kang sedadi sedyane putuku enggal bisa kalaksanan.
1: Kulo ndek nenuwun penembahan langsung kempang abekti kulo kepandhek tindakipun sang tapa
0: bocah santri.

Dewantara matek marang mujizat ingkang wis kadhaken mangkel yang ewa diri ketelangsung genya lumaksana mulat kiblat datan uninga awit ing pangrasa kaya kaling-kalingan ampak-ampak ing langkung peteng dedet laliweran.

0: gadut kocok kepetu aku kok meneng wae pangling karaku e. Soko rumangsaku aku ki ora ngimpi. Aku nindakake marang dawe yang supaya sowan kayangan nanging aku kaya nampa bebendu dalanku peteng. Lah kowe iki kok Kakang Dursala mongko aku kelingan. Yen Kakang Dursala kuwi wis tekaning pati. Apa ya bisa ing ngatasi menungso ketemu karo wong mati. Pangling karo aku kowe. Apa kowe Kakang Dursala? Ya, aku Dursala. Ora ngiren Kakang lenggah ana kene. Aku iki ana kene nampa siksaning dewa. Dewa padha ora menggalihke marang aku. Apa meneh kok gelem paring pitulungan? Paring pangandikan wae ora. Aja meneh kok nganti ngendikan iki. Tindak noleh mresani aku ora gelem. Lah aku gandeng ketemu karo kowe. Duk rikolaku oncat saka kurung aku. Kuwi kowe sing njalari. Dino iki taelamun aku bakal bisa bali kaya wingi maneh. Isine kejobaku mung kudu gawe papan sing payuga. Aku njaluk swarga.
1: Assalamualaikum Pak Haji.
2: Waalaikumsalam. Masya Allah, Samsul ya.
1: Nggih Pak Haji.
2: Kayong suwe nembe katon. Saiki kerja ning endi?
1: Saniki alhamdulillah teng luar kota Pak Haji. Sampun diangkat teng HRD.
2: Alhamdulillah lancar rezekimu ya nang. Tapi ingat kesehatanmu juga kudu dijaga. Samsul niku duwe keturunan riwayat diabetes mbok. Diabetes niku kan bisa sekang keturunan. Ayah almarhum bapakmu.
1: Inggih Pak Haji, alhamdulillah selagi kula menjaga pola hidup sehat insyaallah awak terjaga Pak Haji. Ditambah maning kula niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan ngangge habu top Pak Haji, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
2: Wah, cocok. Kita berarti sepaham ya Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja, sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah siji ini menjaga kesehatan. Apa maning habu top niku obat sing herbal alami lan halal.
1: Leres Pak Haji.
3: Habu top, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop.

0: jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rahmawati. Saya beralamat di Kampung Renge, Desa Cepetir, RT 9, RW 3. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita sakit kaki, darah tinggi, lambung. Terus saya dengar iklan di radio dan ada obat Habutop. Lalu saya membeli dan mengkonsumsi obat tersebut. Setelah minum obat tersebut, alhamdulillah berkat izin Allah, keluhan saya alhamdulillah sembuh. Buat pendengar radio lainnya yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo segera, jangan ragu, jangan sungkan, beli aja. Sampai sekarang saya sudah membeli 10 botol, alhamdulillah masih mengkonsumsi obat tersebut. Karena kesehatan itu mahal sekali ya. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih lagi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lagi nyari apa kamu, Dre? Malam-malam.
4: Kamu, Ron. Aku lagi nyari uangku, tadi jatuh.

0: gatal, mata merah, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, pas banget buat aku, Ron, yang penglihatannya kabur. Ini aman kan, Ron, buat dikonsumsi jangka panjang?
0: Aman dong, Dre. Nggak ada efek sampingnya, karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma.

0: Group.
1: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mamah Ira, alamat Kampung Jambubol, Desa Kramat Mani, Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang, Banten. Umur 50 tahun. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan di mata, yaitu rabun. Penglihatan tidak jelas, harus memakai kacamata terus-menerus. Saya sering mendengarkan radio, ada yang namanya Vitama dan Vimata untuk membantu memelihara kesehatan mata. Lalu saya membelinya di apotek terdekat. Setelah habis satu botol, alhamdulillah mata saya sudah ada perubahan. Untuk para pendengar yang punya keluhan apapun di mata, ayo konsumsi obat mata Vitama. Karena saya sendiri sudah membuktikannya, dan ini tanpa adanya rekayasa sama sekali. Terima kasih Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Salah-salah jari ayah gatel, perih. Tadi habis nyangkul di sawah.
4: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba Mama lihat. Oh iya bener, ini mah kena kutu air.
3: Coba beliin minyak herbal Sultana mah. Minyak herbal yang sabaguna, di warung sebelah juga ada.
4: Iya Pak, yang besar aja ya Pak.
3: Boleh, minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit, seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
5: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Komalasari dari Cibitung Gerang Ciamis. Saya mengalami keluhan gatal-gatal dan biang keringat, dan kebetulan saya mendengar ada obat herbal minyak herbal Sultana, dan alhamdulillah terdapat khasiat yang telah saya rasakan. Dan untuk teman-teman semua yang punya keluhan seperti saya, boleh mencoba minyak herbal Sultana. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
5: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulu Pitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
7: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
5: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
7: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
0: 98.4 Radio Stara FM.

0: Belakangan ini badan aku terasa lemas. Kepala aku pusing banget.
1: Kamu udah cek ke dokter belum? Bisa jadi itu gejala anemia.
0: Belum sih. Kira-kira kamu ada obat gak buat anemia sebelum aku ke dokter?
1: Ada nih, Habutop, obat herbal ramuan Arab. Insya Allah anemia kamu bisa sembuh.
0: Wah, boleh deh, aku coba ya, Ti.
1: Boleh dong, Nik. Oke ya, semoga lekas sembuh.
0: Makasih ya, Ti.
1: Iya, Nik, sama-sama.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norman Hakim, atau lebih dikenal dengan Paman Haim. Alamat saya Desa Ampih, Bulus Pesantren. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan.
5: Badan sakit-sakit. Kalau mau tidur badan sakit, bangun tidur pun sakit.
4: Setelah saya mendengarkan radio dan iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
5: Badan terasa ringan tanpa beban.
4: Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lain, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak, Bapak?
6: Iya, Bu, kenapa?
0: Katanya Bapak mau beli sepatu baru. Kok Ibu lihat gak ada sepatu baru di rak depan?
6: Tadinya, iya, Bu, tapi pas di kerjaan tadi siang dengerin radio, Bapak denger iklan Vitama, kapsul herbal alami yang baik buat menjaga kesehatan mata. Nah, kebetulan kan Bapak kerja ngadepin komputer dan Bapak khawatir kalau kesehatan mata Bapak bermasalah. Bapak pikir-pikir lagi, sepatu mah masih layak pakai. Mending buat kesehatan lebih penting, apalagi mata.
0: Alhamdulillah, syukur deh kalau Bapak berpikir bijak kayak gitu. Suami Ibu paling pinter deh.
6: Iya dong, Bu. Kan kalau Bapak sehat, bisa kerja dan bisa terus kasih nafkah buat keluarga kita. Iya kan, Bu?
0: Betul banget, betul. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
7: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumbersari RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi. Alhamdulillah habis satu botol, ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar yang punya keluhan mata seperti saya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
9: Bu, bu.
10: Bapak, kok pulang cepet, Pak Tumben?
9: Iya, Bu. Nih, lihat. Tadi pas di semak-semak, kaki Bapak disengat kala jengking sampai bengkak tuh. Makanya Bapak pulang.
10: Makanya, Pak, pakai sepatu. Sebentar, Pak. Ibu balurin minyak herbal Sultana ya, Pak. Minyak herbal serbaguna.
9: Iya, Bu. Bu, ternyata minyak herbal Sultana bagus juga ya buat keluhan kulit. Nih, buktinya kaki Bapak sudah mendingan.
10: Iya, Pak. Namanya juga minyak herbal serbaguna.
9: Selain kesengat kala jengking, khasiatnya apa lagi, Bu?
10: Banyak, Pak. Buat gatal-gatal juga bisa. Luka kesiram air panas. Ya, pokoknya buat semua penyakit kulit, Pak.
7: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.
11: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rofiqur Rahman, alamat Desa Sirukem, RT2 RW1, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara. Saya pengguna minyak herbal Sultana. Dulu saya tahu minyak herbal Sultana itu dari radio. Dulu saya menggunakan minyak herbal Sultana untuk pijat dan urut, rasanya enak gitu. Selain aromanya yang pas, juga rasa hangatnya juga pas di kulit dan bikin nyaman. Dan sekarang cepat habis karena buat keluhan-keluhan lainnya juga, seperti gatal-gatal, digigit serangga, alergi kulit, dan lain sebagainya. Dan banyak yang sudah membuktikan di rumah saya. Pokoknya buat obat luar ini, minyak herbal Sultana memang jos lah. Kepada pendengar radio di mana saja berada yang mendengarkan suara saya ini, jangan lupa sedia selalu minyak herbal Sultana di rumah Anda, karena khasiatnya banyak sekali. Dan ini saya memang benar-benar pengguna setia minyak herbal Sultana untuk keluarga. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Demikian kesaksian saya, semoga bermanfaat dan memantapkan Anda yang masih ragu menggunakan minyak herbal Sultana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
7: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulu Pitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso.
13: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvita Pedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
14: Delapan Radio Stara FM Kebumen.
15: Ammar TV.

Ya Allah, keren kan muratalnya? Insya Allah akan kita selesaikan 30 juz Al-Quran dari para kori-kori kita. Agar bisa sering kamu dengerin dan akan membantu kamu dalam menghafal Al-Quran. Yuk beramal dan bantu jalan dakwah Amar TV dengan mendonasikan sedikit harta kamu dengan transfer di rekening BCA 404034408 atas nama Muh Nur Rohmat. Informasi lebih lanjut silahkan telepon di 081-296-082830. Yuk bantu kita dalam menyebar ke

0: Gambar TV.
1: Aduh,
2: kenapa Teteh?
1: Kaki Teteh kesemutan. Aduh,
2: kumat lagi nih. Coba lompat-lompat Teh.
1: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
2: Ya, biar gak kesemutan.
1: Susah tahu. Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Buat?
1: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar gak kesemutan.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Taufik, alamat dari Desa Ampe, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Pengalaman saya dulu menderita sakit pada tangan, pegel sama kesemutan. Kalau naik motor dari tempat saya ke pasar Kutowinangun itu bisa berhenti 3-4 kali. Tapi setelah saya minum Habutop, alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan tidak kambuh lagi. Dulu sebelum saya minum Habutop, saya pernah beli obat di apotek. Tapi setelah obat saya konsumsi habis, kambuh lagi. Tapi sekarang setelah saya minum Habutop, sama sekali nggak pernah kambuh lagi. Saran saya buat semua masyarakat dan pendengar lainnya yang punya keluhan seperti saya atau penyakit lainnya, cobalah minum Habutop. Saya sendiri sudah membuktikan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Papa.
6: Apa, Ma?
1: Ini Mama lagi masak buat sarapan, malah gasnya habis. Mana masih 6:30 lagi.
6: Beli aja ke Ibu Parti ya. Itu biasanya bisa diketok tuh. Uangnya ambil aja tuh di dompet Papa.
1: Oh iya ya. Pa?
6: Apalagi Ma?
1: Ini si dompet Papa kok uangnya 2000-an semua sih? Bukannya kemarin Papa habis gajian ya?
6: Nah, mulai lagi nih si Mama. Itu uangnya 50.000-an Ma. Coba lihat ya. Dicek lagi. Kalau belum jelas, jangan buru-buru. Itu matanya ditetesin dulu pakai pimata yang cair atuh.
1: Iya. Kirain 2000-an, Pak. Habis mirip sih.
6: Uangnya mirip atau pandangan Mama yang...
1: Iya, Pak. Mata Mama sering ngeblur akhir-akhir ini.
6: Ikut konsumsi pita sama Papa aja ya. Papa aja tadi suka silau kalau keluar ruangan. Sekarang udah membaik. Konsumsi sehari secara rutin tuh. 2 kapsul, 3 kali sehari biar cepat sembuh. Jangan bosenan kalau minum obat herbal.
1: Iya deh, Pak. Tapi ini vitaminnya kok tinggal 4 kapsul lagi sih?
6: Gampang, nanti beli lagi ke Bu Broto.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001:2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
7: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mamah Ira, alamat Kampung Jambubol, Desa Kramat Mani, Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang, Banten. Umur 50 tahun. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan di mata, yaitu rabun. Penglihatan tidak jelas, harus memakai kacamata terus-menerus. Saya sering mendengarkan radio, ada yang namanya Pitama dan Pimata untuk membantu memelihara kesehatan mata. Lalu saya membelinya di apotek terdekat. Setelah habis satu botol, alhamdulillah mata saya sudah ada perubahan. Untuk para pendengar yang punya keluhan apapun di mata, ayo konsumsi obat mata Pitama. Karena saya sendiri sudah membuktikannya, dan ini tanpa adanya rekayasa sama sekali. Terima kasih Pitama membantu memelihara kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Pitama.
0: Jerawat lagi, sebel.
1: Kenapa sih, Dek? Kok marah-marah sama kaca? Nanti kacanya pecah loh.
0: Ini, Kak, mukaku jerawatan, beruntusan lagi, jadi malu, Kak.
1: Oh, kirain kenapa. Ya itu wajar, Dek. Namanya juga sedang masuk masa pubertas. Kakak dulu juga gitu kok.
0: Ya tapi kan aku malu, Kak, kalau keluar ketemu sama teman-teman.
1: Ya udah, nanti kakak beli minyak herbal Sultana aja ya. Teman kakak juga dulu kayak kamu, beruntusan di wajah. Tapi setelah rutin diolesin Sultana, kulitnya mulus lagi.
9: Minyak herbal Sultana bisa membantu meredakan pegel linu dan membantu menghangatkan tubuh bagi penderita masuk angin, pusing-pusing, sakit pinggang, kram otot, nyeri otot, otot bengkak, saraf kejepit, digigit serangga, luka bakar, gatal-gatal, dan lain-lain. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
4: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang, alamat dari Mulia Teti. Saya mau cerita dulu, saya pernah punya alergi kulit. Nah terus, saya beli minyak herbal Sultana untuk mengobati gatal-gatal di kulit. Setelah dibalur minyak herbal Sultana, alhamdulillah ternyata manjur. Keluhan saya tadi langsung sembuh semua. Sampai sekarang saya selalu nyetok juga di rumah. Salam ya buat semuanya yang punya keluhan kulit seperti saya. Silakan coba deh gunakan minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
9: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Pitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Pitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong. Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya. Alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang Studio Lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto, Bulu Pitu, atau samping Masjid Al Barokah.
11: Radio Setara FM Kebumen.

0: 98,4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kutawinangun, Kebumen.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, pangarsanipun, Pak Camat ingkang kula hormati, Camat Melati. Kula mbiyen nggih Melati. Ani ganti minggir. Iye Pak Lurah. Porkom Pimcam. Kap. Porkom Pimkap. Kapanewon. Pak Kapolsek. Iye Bandar Ramil. Ketua MUI. Bu Muslimatun pundi? Rawo Bu Muslimatun.
2: Aman.
1: Bukan lewat taman.
2: Bu Sofi.
1: Bu Sofi. Bu Sofi Aton gitu ki. Mbok mriki. Nggih. Bu Muslimatun kali Pak. Taman Bu Sofi. Mbok mriki teng nginggil mriki. Betul ketinggal. Dados acara ini napa gebyar
2: kapan kenter
1: kapanewon melati bersolawat kalian gelar budaya Jogja kapanewon melati ya alhamdulillah wong Jawa niku dilalah komplit nih. Apa-apa yang duwe dadi mila kados ngeten iki misale selawat selawat niku disenengi soalnya ana lagune wonten musike syukur ana gendherane nggih dadi oh niku gedhe dadi ono lagune ono musike ono gendirone ono sone lugu ya seneng remen itu termasuk orang menyebut budaya islami budaya religi terus sholawat niku dilagok nono pemawon gak isong tergantung sampean senengin nopo senengin dangdut ya dangdutan sakit ya Rasulullah salamun alik dadadeng dadadeng ya sakit duhai senangnya pengantin baru ya sakit dilagok no Jawa gak sakit

karo sapa? Caket mawon. Lho, napa sebabe? Napa mawon nek dilagok-lagokno? Mbuh teko Arab, mbuh teko Eropa. Mbuh teko pundi mawon? Jawa niku iso nampa. Ketekan musik rock teko Eropa ya nampa. Dados slang, dados dewa. Ketekan musik blues, balada teko Amerika ya iso nampa. Buktine Iwan Fales. Ketekan musik sing ora ana lagune meng ya iso seka. Sekarepmu dhewe. Ya iso nampa. Lho nopo sebabe? Wong Jawa niku ana selawat ya nampa. Soale wong Jawa sadurunge ketekan wonten niku budaya nyanyi wis duwe. Dadi wong Jawa niku sadurunge ngono ya wis duwe. Cen wong Jawa niku ket biyen senengane nyanyi. Remenane nyanyi dadi ketekan nopo mawon anggere ana lagune seneng. Sebab kan biyen wong Jawa niku hobine nyanyi. Mulane ana pipa wong Jawa ya nyanyi. Aduh to nganggo pipa ledeng nyanyi. Ana lintang ya yen ing tawang ana lintang. Cayu nembang. Para semut ya nembang. Semut ireng anak-anak kebo bongkang nembang. Para mentok ya nembang. Tok mentok tak kandhani ya nembang. Para bebek ya nembang. Bebek adus kali nututi sabun mandi ya. Sampai silet ditembang no. Demok silet kudi kena yo kan. Lejetes berbicara tentang lagu hari ini koyoke kan iki usume wong selawat ana musike nopo selawat kok begitu cepat diterima kali masyarakat Jawa sebab wong Jawa niku wis duwe nyanyian senengane lagu wong Eropa niku kisah cinta dilagokno. Wong Jawa duwe kisah cinta, ya dilagokno. Unbreak my heart, ngoten niku. Ono. Wong Jawa ya. Letole si ande ande lumut. Lho padha to. Jadi lagu cinta pun punya. Temurun ono putri kang unggah-unggahi

0: Nadian ayu sisane si yuyu kangkang le. Duwe. Jadi jangan pernah menganggap bahwa setiap budaya yang datang itu benar-benar baru. Mboten, nemplek tok. Karek nempel none. Makanya di Indonesia ada istilah asimilasi, ada akulturasi budaya karena budayane wis ana. Karek ditemplekno tok jenise apa. Ngoten. Wong India teko gowo tabla. Mlebu mrene kenek kendang. Campur tabla jadi dang karo dut jadi dangdut. Ketekan Metallica mlebu rock. Tapi suwe-suwe umpamane wong Jawa niku basic-e halus, masih yo keras akhirnya dadi halus dadi rock dut. Ketekan musik roncong king Portugis dicampur Jawa dadi campur sari dadi. Itu kenapa? Karena Jawa iki wis duwe budaya yang mapan semenjak budaya-budaya yang lain belum datang. Dadi enak semlebu Jawa niku napa sing ora enak? Dadi sampeyan aja mbayangno Jawa ini baru. Jawa ini gitu wek wong London duwe, wong Eropa duwe cerita manusia tertua adalah manusia Viking. Begitu dolan rene petuk menungso paling tuwek ternyata neng Jawa jenenge pitekan tropus. Orang menganggap bahwa piramid adalah bangunan terbesar di masa lalu yang ada di dunia. Orang menganggap bahwa Machu Picchu adalah tinggalan masa lalu, sarkofagus, menhir, semua masa lalu seolah-olah hanya milik mereka. Mlebu mrene kaget. Loh, kok ya duwe Borobudur sak meno gede ini. Kok ya duwe prambanan tradisi ukir yang tidak hanya ada di pahatan-pahatan batu sebagaimana orang sana, kene ya kok duwe ukir batu dadi opo? Jadi seluruh dunia tahu kene yang duwe. Kono paling gagah nyeritakno kisah cintane Romeo Juliet. Wong Arab gagahne ceritane cintane Kais Laila mlebu mrene. Kene yang duwe ande-ande lumut. Di saat orang Eropa bangga dengan cerita ibu tiri yang kejam tentang peradaban ibu dan anak tiri Cinderella, kene duwe kan bawang putih, bawang merah. Kono duwe wong rusa jenengane Samson. Ternyata kene yang duwe Bandung Bondo. Rusa. Kono nyeritakno kewan iso ngomong jenengane Tom and Jerry, kura-kura ninja. Rene duwe kancil nyolong di timun. Jadi apa yang kita tidak punya? Jadi jangan pernah menganggap bahwa kita ini bangsa baru sing lahir wingi sore berperadaban baru adanya cuman menyerap peradaban orang seolah-olah kita tidak pernah bikin kebudayaan sendiri. Koyoke kan ngono. Karena apa? Kita enggak pernah menceritakan kebudayaan kita enggak tahu. Wong Jawa niku jarang nyeritakno. Nah, wong Cina kan bendino menceritakan, mendaur ulang cerita kebudayaannya lewat drama, lewat opera, lewat film, mulai menceritakan ke zaman kuno, ke zaman demit, ke mulai ular putih sampai ular hijau, cerita no bendino di TV-TV, di majalah-majalah, menceritakan nopo niko Sun Gokong, Bung Fei Hung, diceritakno apa? Bahkan mereka menceritakan apa tokoh-tokoh besarnya mereka, The Condor Heroes, Andy Lau, Bibi Lung, diceritakan semua. Mereka nggak malu menceritakan, tapi kita nggak pernah menceritakan sehingga orang nggak pernah ngerti seolah-olah Jawa itu barang anyar. Seolah-olah Jawa itu bermula dari hari ini. Boten. Ngomong ke Jawa niku ngomong barang tuwek, barang kuno. Amerika, sampean ngerti betapa dia menceritakan budayanya. Dia bikin film mulai Wild West sampai The Last of the Mohican, dia ceritakan bagaimana cerita Indian, dia ceritakan bagaimana proses mereka menaklukkan Indian yang di dalam, kayak film Apokalipse tuh. Anak-anak muda kita kadang udah gak ngerti, kalah karo Vietnam kayak film Rainbow Six sampai 6, kalah secara spiritual karo Cino kayak film American Shaolin, American Kung Fu. Amerika gak malu-malu menceritakan budayanya. Kalah spiritual karo Jepang kayak film American Samurai, American Ninja. Bahkan samurai terakhir toko Amerika jenenge Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Jepang malu gak menceritakan bahasanya, mulai film Oshin sampai terakhir dia ceritakan masa lalu Jepang yang paling baru, dibikinkan cerita Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Malaysia gak malu-malu menceritakan sejarah bangsanya. Ceritanya dimulai kembali sama si Upin dan si Ipin. Dia berkenalan dengan anak-anak India, sebagaimana Malaysia memang ada ras India. Kenalkan tokoh kecil namanya Churchill. Diceritakan bahwa mereka punya bagian Malaysia yang namanya Cina. Bikinkan cerita Mei Mei. Mereka gak pisah dengan anak-anak Indonesia. Kenalkan tokoh kecil namanya Susan. Diceritakan cikgu, ayam goreng. Duh, kita kapan menceritakan gudeg dulu, tahu lah. Orang anu sing cerita gudeg ya. Sate klatak, anu rene. What sate klatak? In English language? Yo rene, sapa yang cerita? Apa kae? Terancam. Mungkin sapa yang cerita terancam lho rene. Nek kuwi mbiyen panganan zaman londo diuber-uber ning jero alas. Orang ana apa-apa akhire panganane dirajang nang klopo, limangan wedi-wedi karo terancam. Eh, sapa sing nyeritano? Bakpia, sapa sing nyeritano? Ndak. Lho kita enggak pernah menceritakan, bahkan kita lebih malu menceritakan diri kita sendiri. Daleme pun di Mas, Jakarta. Lawasak semen putih Mas dalamnya jeron beteng. kita ini kan malu. Kenapa? Karena kita gak pernah diajarkan untuk punya landasan bahwa kita punya sejarah yang kuat. Kita gak pernah menceritakan Jogja itu mbiyen alas. Omah Demit terakhir yang dibubak kalian ki gede pemanahan jenenge alas mentau. Enggak ada yang menceritakan babat mentau ngono, padahal setiap hari kita menikmati manggon ning alas mentau. Betapa susahnya mbiyen babat alas mentau. Sampai hari ini terjadi kesepakatan dengan dunia lain, aja ngasi gawe jalan ning kene iki. Dhuwur ya ora, ngisor ya ora. Sampai akhirnya kebijakan jalan tol pun kudu medun rancak lewat ngisor lu. Itu karena ada sejarah bubak alas mentau. Uang sampai berdebat sajane keraton Jogja iki Islam apa ora, sampai berdebat. Kowe iki keraton Jogja iki Islam apa gejawen. Lha nek uang ngerti sejarahnya kan ora mungkin sampai berbicara kayak gitu. Mau keraton Jogja itu orang ngadep ngalor, orang ngadep ngidul, kok iso nyembah Merapi kalau nyembah Segoro Kidul piye? Mau keraton Jogja itu ngadep ngulon. Buktine napa? Benteng napa? Gedung tengen niku ning lor, gedung kiwa ning ki. Gedung tengen ning lor, gedung kiwa ning ki. Iku berarti kan ngadep ngulon. Ikan paling gampang kaya ngoten. Sopo sing arep nyeritakno? Jadi Kraton Jogja iki ngadep ngulon. Soale sing tengen neng lor, sing kiwa neng ki ning kidul. Dadi ora usah dadak ribut iki Kraton Islam ora. Mau ngadep ngulon, ngadep kiblat. Nggih. Enggak ada yang menceritakan. Sing siji senengane mis nyeritakno Eropa, sing siji senengane nyeritakno Arab. Sing nyeritakno bangsamu opo? Ngono. Saiki sing seneng menceritakan ini lewat selawatan, lewat terbang. Yo ora apa-apa. Wong pancen kuwi yo alatmu. Musik. Musik rock menceritakan mereknya gitar kita mulai Ibanez sampai Gibson sampai Yamaha. Tapi kita sebenarnya lupa kene iki duwe musik jenenge gamel. Gamelan terbuat dari logam. Itu sulit buatnya karena hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Sana sing cerita. Lu tepu oh gak popo kadang-kadang kita ini perlu mengintrospeksi. Itu wong Jawa Jogja iki duwe senjata yang demikian rumit cara membuatnya. Sandonya iki paling judek nek mis mikir pembuatan keris. Tapi keris iku dienggo apa? Dia juga bukan alat bunuh. Gawe senjata ning ra dienggo mateni. Bentuke bengkong-bengkong, artinya filosofi orang Jawa itu sudah bukan filosofi membunuh dengan senjata. Le mateni apa? Dipangku. Ngono to. Lengge. Ini kan kadang kita sudah enggak ada yang menceritakan. Kembali ke sistem nyanyian bahwa wong Jogja, wong Jawa. Rumus tembang niku mawon menghantarkan manusia eling mati. Betapa tembang dan gendingi wong Jawa niku menghantarkan tembang apa kehidupan karena nganggo rumus maca pat. Maconen barang papat urip kuwi. Soale nyawamu sing manggon jero raga iki kancane papat. Sebelah tengen malaikat loro niku bagian gandoli, sebelah kiwa iblis loro nyasarno. Kuwi jin korin karo khafadha. Karo wong Jogja dijenengi sedulur papat limo pancer. Nah kuwi nek ra iso maca barang papat kuwi kesasar. Soale pancer iki iso nganggo tengen, nganggo kiwa, pengin bojo ayu, nek pengin nganggo dulur sing tengen maca ya Rahmanu ya. Terus mrene nganggo sing kiwa ya sunama tekaji ajiku jaranku goyang. Pengin rasa nek dulur tengen sing mbocak macane la haula wala quwata illa billah, ning ngejak dulur kiwa sunama tekaji ajiku bantung bondo. Oso pengin rasa nek sing dulur tengen mbocak mlebu masjid ya fattahu ya razak. Nek dulur sing kiwa sing bocak gua pitik cemani muka gunung kawi. Duh. Lu ki rumus. Lu mangka lu mau copat niku nggih kang kawitan tembangi Mas Kumam. Bang, kemambangi nyawa medun ngalam donya sambut ngapati mitoni wacakno Quran wacakno selawat nyawa manggon rogo je anteng. Nek wis bar Mas Kumambang menungso ngalami tembang mijil. Mijil niku napa? Tembang kelahiran. Nek mijil lanang ya akeh kono wedhus loro, nek mijil wedok akeh kono wedhus siji. Lah nek pandu. Siji setengah, ngono to. Dene iki wong Jawa. Betapa dalamnya ketika tadi nembangi ora ngene-ngene tok mboten. Dene wis bar mijil tembangi kinan cili-cili ku sangonono kanti agomo kanti akhlak dikinanti agomo kinanti akhlak diwulanga sesuai kepercayaan dan agamanya masing-masing. Nek Islam yo TPK TPA, nek Nasrani yo sekolah minggu duwe kabeh. Nah cili-cili itu punya aturan. Makanya pemerintah bikin sekolah taman kanak karena memfasilitasi TPQ, TPA, memfasilitasi sekolah minggu apa, agar ada pembentukan karakter bocah cilik kudu dikin nanti agama ki nanti akhlak. Nek ora dadi masalah, sistem sosial akan bermasalah karena cah ki nanti niku wau akan kesusul tembang si sinom wis bakal dadi cah nom wis mulai ndak blek tuturane angel angel angel numpak miyo weng ora urus pokoke pelem ya disaut apa-apa pitik iki sinom nek ki nantine niki ora hasil sinome bahaya apa meneh nek wis bar sinom niku wau tembange asmara ketaman asmo nek ki nantine lolos ra diulang aji begitu ketaman asmara blending di luar ni nikah lho ya dadi masalah sosial menjadi problem masyarakat menjadi patologi sosial urusane sapa urusane lurah urusane camat urusane polisi apa meneh nek sing ono sing keluargane ra trimo asmara ndono itu menghasilkan problem kehidupan yang luar biasa rumit. Lenge. Lene wis bar asmara ndono niki ati-ati menungso kesusul tembang gambo jumbuh lanang wedok bangun rumah sangat rabi menghasilkan sistem kehidupan dan pola hidup yang berbeda dengan waktu si sinom. Lene wis bar gambo niku petuk dandangku gula. Nek ketemu dandang ya uripe pahit, ketemu gula lah lagi akan ada fase merasakan manis pahitnya kehidupan. Itu bojo bagus bagus ganteng kaya Pak Panewu ya gula. Lah itu bojo wis rupane elek mendino ngeslot ya pahit. Dia punya problem sosial yang luar biasa, manis pahit wis. Ono sing duwe ran duwe, ono sing wis dikei duwe ra dikei anak, ono sing wis dikei anak kei duwe ribut karo moro tua. Heli gerut urip zaman nek wis berabi sampean urung ngalami cung le ya. Mulane wis nang anger bengi dangdung dung sak karepmu. Mumpung urung ngalami nopo dandangku kula. Loh, jo semprot dandang kula irekoso. Mulai diamuk bojone ra iso tuku susu. Nah iya, kredit katok ditagih debt collector. Wis ruwet urip niku, wis kredit omah rung bayar. Motor wis telat kredite. Biaya listrik ora apa noken entek. Alah yo komplit yo. Iya nek pas entuk gula, nyantai enak. Lah mulanya lek golek lek asmara ndono sing pinter supaya dandang gulone ora penuh dandang. Makanya harus ada mekanisme sosial mengatur biar orang tidak terjebak ning dandangku gulo. Iya nek oleh gulone lek dandange niku. Nah fase menungso dandang gulo niku yo gak suwe sebab bar ngono menungso mesti penuh tembang durmo. Napa durmo? Urip wis ditakokno dharma baktimu. Mana dharma baktine uripmu? Wis mulai diundang apa diundang kawinan, wis mulai diundang nyumbang napa titulasan, wis mulai mana dharma bakti hidupmu? Wis ana bangunan masjid ya wis mulai kei tarian. Nggih, ana jimpitan ya wis mulai dikei kotak ngarep omahe. Semua orang menuju ke sistem dharma bakti hidup. Seberapa kuat kamu berdharma bakti dalam hidup itu durmo. Nek ndek bondo ndi bandamu, nek ndek tenaga ndi tenagamu, nek duwe ilmu ndi ilmumu. Mari kita dharma baktikan khairun nas anfa'uhum linas apik-apike menungso kang manfaat kanggo wong liya. Mulane wong urip rabi nika terutama nggih ngarepe omah dinehi gedang. Supaya napa urip nyonto ke gedang-gedang niku dipateni ping 50 buntet niku nek urung uwah moh mati niku gedang. Ora kok yo digeget-geget Permadang ngono ya ora. Perlambangi wong Jawa. Mangane sampean nek bengi ngene iki isane selawatan-selawatan. Sesuk mulang ngaji, ya mulang ngaji. Nek ndek dhuwit melok gawe masjid, nggih masjid. Ra iso gawe, ra iso mulang. Ya resik-resik ngepel, Mas. Masjid ngono. Resik iku dharma. Ono sing berdharma bakti dadi polisi, ono sing berdharma bakti dadi lurah, ono sing berdharma bakti dadi camat, dadi tentara, ono sing pengin berdharma bakti dadi bupati, ono sing ora dadi macam-macam. Bulat wis iku durma. Ono sing wis ngotot kaya-kaya arep dadi ora le rekomendasi. Kowe bulat. Duh. Ini kunamin durma. Semua orang pengen bermanfaat. Bermanfaat itu dharma bakti durma. Lah dharma bakti kok ora nang mbok tokno, dharma bakti ne uripmu. Wong Jawa kesusul tembang pang pangkur ngerti-ngerti wis wayahe mung kor dengkul wis mulai linu. Untu wis mulai protol. Mau nih salak letak isine kentose pecah saiki mangan jadawe untune coba iki pangkur wis nang mungkur wis aja mbono sinom tatunaga mangap ning dodo kok wis mengker dadi cacing lha kuwi pangkur ayo unaga mangap kok dadi cacing tato garuda wis dadi mprit wis mau nih sedino neng lapangan melati gini bal-balan kuat saiki nguber putu nih ragel matus melet melet itu pangkur wis nang mungkur wis aja kemlinti mau nih mangan melinjo sak blek iku entek saiki sak potong sasamu urat wis nang mungkur aja kok ngleleng wis ora nang golek dalan padang nang sini Islam ya sing neng kono ana masjid sing Nasrani yuku nono gereja wis nang mulai golek dalan padang mlebu masjid raketang setahun pisan riyoyo. Sing Kristen raketang setahun pisan misal. Lha wae. Uripi ngono kuwi. Balik aja lali sangkan paraning dumat dumadi. Wong Jawa niku lho tembang wae menghantarkan kehidupan. Pokoknya wis pangkur wis nang mungkur ora sang enteni sapa-sapa. Ono adzan Allahu Akbar Allah aku nang budal ora ngasih ngenteni sampai tombo ati rene budal budal wis ngono nang mlebu masjid nek ana wong zikir nang melu mulane dadi kiai ya nek ana zikir go jagani wong pangkur nek zikir munio aja meneng supaya sing ra iso muni iso krungu terus nirok niroke nek zikir yo jumeneng wae mungi gede-gede kok nggo jagani sapa nek sing mara niku ngantukan cekak tu turu sing duwe masjid sepekerono ngaji Quran nggo sapa kanggo sing ora iso maca Quran supaya napa kupinge krungu Quran dhewe ngono to iku jagani wong pangkur. Pangkur kok ora nang mungkur sampean kesusul tembang megat roh dipegat ruhe mati terakhir tembangi pucung menungso meng dipocong sluku-sluku batok lebokke lawang ciyut mulo wong tuwek jenenge buyut siap-siap mlebu lawang ciyut petuk malaikat mungkar nah mesti takoni marabuka Allah Rabbi Allah Allah Allah Allah Allah
1: jari malaikat mengkari goblok ini Allah ya Allah tau wapuk lah ini pemwat kalau malaikat rokep ojo tuh kan kok topak tapuk ini Allah ya Allah iya itu ilat melati orang di Alibata tiba ini ada coroko nah ini harus kalian belajar wes ini lo catatanku ya no anggar lu ngaji anggar waya ngaji ya budal lo ini lo ngelem sinau lo tapi kok turu ya rapopo nek merem ya matanya rame lu ngaji kupingi kamer tapi ini selagi lungguh nengon pengajian bokongnya bokong ngaji
0: Ya wis bokonge mlebu swarga, heh, bokong tok. Lho ngoten lan nek ra tau ngaji beles takoni merebuka, heh. Merebuka, heh. Hahe, tapuk pak cangga kulone kek. Langsung dadi waring wedi delok akhirat. Cemplung nang neraka diudhek ning jero neraka diangkat gantung kaya siwur. Tutuki modal madil katarangan bodol wecek ajur mumur kaya gedebok bosok mulo pangkate menungso anak bapak simba buyut cangka wareng dekudek gantung siwur tarangan bodol gedebok bosok. Lha niku mula sebab lagune niku sangkan paraning dumadi mula musike slendro pe lak muni ni nang ning nang nong nang ning nang nong nang ning nang nong nang ning nang nong dang dang dang dang gung. Lha iki kan rumus pentatonis to kuwi. Ya men mbiyen kan ono, tau sekolah to. Diatonis pentatonis ngono kuwi. Nang ning nang nong dang dang dang dang, dang gung. Nek kira-kira uripmu kuwi ya wis ngono kuwi nang ning nang nong ya nang kene ya nongko. No kadang ning kene ngaji kadang nongkono ya nyolong pel pelem liyo wis wong urip. Kadang ning kene nabu terbang kadang ning kono nabu bokong liyo wis ngene iki. Ya wong urip iku ya nang kene nang kono ya kadang apik kadang elek. Tapi nek nang ning nang kene nang kono terus ya ora kuat urip apik elek terus ora kuat. Jajal terus kira-kira. Gendinge iki muni meng nangning nang nong nangning nang nong nangning nang nong nangning sedina ceklek hulumu jajal nangning nang nong nangning nang nong nangning nang nong nangning nang nong ngene ngene wis kaya robot rusak tapi pungkasane mesti dang dang dang dang gung nang kene nang kono sak karepmu tapi nek pengin pungkasan apik dang dang gung dang dang balik nang sang yang a gungkik dang bali oh nang gusti Allah tapi kok melati kadang ra ngerti jawab nang memang mama dang dang dang dang ki ki ki ki ki ki nang ning nang nang dang dang dang dang piye iki karepe ya. Di antara nih menungso niku ono sing tuturan nih angel dipidatoni yo gak mlebu kandhane yo ora nyantol diwadi apa ditabuhne gending nyanyian yo tembang yo ora nyantol yo wis nek wong jenis kaya ngono iki keimangan wae keimangan keimangan terus panganane dongakno Allahumma barik lana supaya nopo awake kepanganan daging baro kasu ali panganan itungane baro.

mane Allahumma barik, mulo panganan ini dadi panganan barokah, digawa mulih jenenge berkat. Lho apa panganan iso nyimpen donga? Lah aja meneh panganan, kaset le nyimpen swara. Mulane calon lurah niku nek mbiyen mangan ra kenal ra wani. Calon bupati ngono mangan panganan ra kenal ora wani, kuwi jangan-jangan panganan niku nek donga isi linggis ngono. Jenenge santet. Ya mula paling enak niku nitipi panganan barokah, duwe anak diulang entek kapul sekira lan nyantol blas titipi panganan barokah wacana ya fatahu ya alim. Di anak dipakani ora tambah gedhe tambah nyelek kutis ya wacana ya hayyu ya qayyum umbekno. Di anak gelutan coksin kisruh rantentek niku biyen wacana ya Fatih apa ya Allah ya Latif sepulno banyu umbe no di bojo kok pengen rapi mana ya kek no panganan barokah lengge diudek no kopi wacana ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim. Bila perlu kenangkan lagu berdua

apa iki karo diudek-udekno ngene iki kopine. Begitu rampung angkat idoni cuk ngono. Ombekno lho ngono mulane no. Ngono. Pujo pajapune gulung nggih lho. Itulah sebabnya betapa orang Jawa meruntutkan tembang yang bagi beberapa orang dia hanya sebatas apa? Kelangenan melakukan suara mengikuti irama hati, tapi nek-nek wong Jawa jadi tuntunan menuju jalan hidup kemajuan teknologi musik yang luar biasa yang hanya bisa dimiliki oleh orang Jawa. Mulano ketekan gendera-gendera gampang apa meneng ngangung ini wah tambah cocok iki. Mulano Jawa ini panggung lagune mesti teko jadilan ada lagune teko kobro teko dangdutan ya teko. Mulano son-son ini ya tergantung sing nyekel nih sing nyekel kiai ya ngaji nih sing nyekel dangdutan ya nyanyi wadah. Biarlah semua berlalu, hadapi seperti apa, bunga kan mekar, kemarau melanda. Loh, ini bukti nih ini pengajian ya teko dan rutin ya teko dua. Jadi orang kau jauh fanatik ini pengikut grup solawat. Orang aku yang ada jatilan ya teko, kobro teko, dangdutan ya teko, wayangan ya teko. Jadi wong Jawa ini ora iso dikai fanatik dengan lagu ini. Orang stres ngono ya tetep yening tawang ngono lintang cayu ngono tetepan bojone minggat ya dang balio sri tepung. Lu artinya apa? Kenapa semua lagu bisa masuk? Karena landasan lagu bagi orang Jawa bahkan terstruktur menjadi jalan hidup. Uy. Nopo saiki angger muni ngurusi wong mati khol khol khol sampai kuburan-kuburan palsu lu akeh. Lu jen wong Jawa niku. Wong Jawa niku kit biyen niku duwe kesenengan hormat para leluhur. Jadi wong Jawa ora perlu diulangi, mari kita cintai leluhur. Ora usah. Ke zaman tahun 300 wong Jawa wis hormat leluhur. Cuman wong Jawa nek ngundang babuyute niku beda. Wong tuwek nek teng Jawa niku undangane dang hyang. Mangkane nek dijukuk gurune tok dadi eyang. Nek mblese titik dadi danyang. Niku basa Jawa dudu demedul ngawur.

0: sinau ta sing genah. Ojo kok ini bid'ah musyrik, danyang demit. Ya mboten, niku basa Jawa. Kang yang eyang danyang. Nek wong Arab syaikhun suyuh, nek uwane akeh saiban. Nek wong Eropa grandma, grandpa. Nek wong Cina oma, opa. Wong Jawa eyang, yang kakung, yang putri. Niku yang-yangan, nggih. Bubuk yang enggak lah lemeng biyen niku napa-napa takono kali dang yangi kali eyangi nek wis takon mesti diestokno dijawab estokno ngestokaken dawuh para dang yang namine dawuh ingkang dipun pundi pundi diestokno sebab dawuh dipun pundi-pundi mula para dang yang diarani pepun pepun dan omai diarani pun pun dan ngene. Dadi kok wong Jawa nyebut omai Mbah Buyute iku jenenge punden. Terus suwe-suwe wong Jawa niku omahe niku panganane kurang merantau, lunga ado-ado, setahun pisan mulih kangen pengen royange niku. Gak noleh-oleh kesenengane. Lah ono sing isih urip, ono sing wis mati nek sing urip ya diparingke nek pun sedo disembayang ngi lah nyembayangi Mbah Buyut sing wis mati niku wong Jawa ngarani upacarane jenenge serodo sebab upacarane jenenge serodo mulo nek dilakoni jenenge nyadran lho basa Jawa niku terus dikandani Mbah Buyut iki rung mati meng pindah jagat cilik ning jagat gede mulo merui kaki danyang nini danyang yo dong terus Islam teko aja lali Mbah Buyutmu waladina ja'u mim ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman cuman wong Islam gampang goleane soal mati ini dikubur fazuruha begitu ziarah kubur dikandani la taqulu may yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun aja mbok arani wong sing mati iki mati wong isih urip walakin layak seurun mengkowe orang ngerti mulakno sebab bisa urip ilah hadrati ilah ruhi tur berhubung saya urip senajan orang ngerti mulau coba ganti kuburan kuburan nih ngono anda nono wong wong iku aja seneng ganti kuburan nah, terus Islam ketekan nek hormat wong mati jenengane soda soda ko mula serodo nyatran klepon istilah sodako dilakoni jengi sedekahan berhubung sing disedekai wis mati ning jero bumi ono istilah sedekah bu bumi dume ono to asline mangka no wong Indonesia terutama wong Jawa iku nek karo masa lalu seneng karena wis kit biyen diajari menghargai masalah masa lalu dadi gak ono dadi kita ndak ada yang baru. Wong Jawa diulang rukun, ya seneng wong panjene wong Jawa ket biyen mangan ora mangan kumpul. Slogan uripe zaman Majapahit Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa wong Jawa kok ora ribut bab agama? Ki ana Hindu, ana Islam, ana Kristen, ana FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, kok iso ketuhanan yang Maha Esa kok nampa? Lha sebab wong kene iki wis pancen kit biyen beragama. Zaman kapitayan wong Jawa kuno ya wis duwe agama. Jenenge apa pangerane Sang Hyang Toya Tan Keno Kinaya ngapa mulo dak bisa dibayangkan Tuhan yang Esa. Ketekan Hindu ya duwe agama. Sampai akhirnya ketekan saiki ono Islam ya duwe ketemu diajar beragama ya nampa dikenalno jenengane Gusti Allah ya gelem dijenengi Jawa jeneng pangeran ya gelem tambahi sing ngecet Lombok ya gelem ya Jawa penak karena peradaban beragama niku wong Jawa wis duwe wis kit mbiyen ora barang anyar jenenge agama teng Jawa makane enak jak salat ya gelem wis biasa sembah yang nyembah Sang Hyang lho kon sinau tilmidun muridun ya biasa wong kene biasa nyantre loh kon maca kitab suci ya wis biasa wong kene ya wis duwe kitab suci dadi dikongkon apa-apa wis seneng kongkon jinabat kongkon wudu seneng wong kene biasane atus. Jadi kita ini sudah punya peradaban yang cukup maju gitu biyen. Lha mangkano enak urung ana wong ribut agama, Jawa sudah menemukan resolusi konflik perang agama. Mungkin konflik antar agama pertama sak dulur ini ning Jawa niku tahun 850. Itu 750-an gitu tahun 800 kisaran itu. Karena sing kerajaan Sanjaya yang tadinya di sini di Mataram Hindu niku beragama Hindu Sanjaya niku terah Sanjaya. Ngerti-ngerti ono sing pindah tadi Buddha. Anak Sanjaya pindah Buddha jenengane Garung. Rakai Garung pindah Buddha mimpin kerajaan dengan cara Buddha. Sing Hindu ditingkes ente-entean sampai wong Hindu wedi Rakai Watu Humalang termasuk ono Panuko Gunadarma niku nyingkir. Akhirnya Garung dikenal dengan raja Buddha terbesar, bikin wangsa Shailendra. Dengi, akhirnya gelarnya dia jenis Semaratungga. Tapi begitu wayar gawe candi Buddha, rano sing iso gawe wong randu arsitek, boleh arsitek perlu wong Hindu. Jenenge ne Panuko, kon gekno kang aku gekno, ya wis tak gekno. Akhirnya wong Buddha gawe candi Buddha, arsitek Hindu. Mula ono candi Buddha model Hindu jenenge Sambara Budhu. Sambara Budhur iki lho. Betapa kuatnya gawe candi sak meno gedene. Sampeyan nggih langgar telung empiak ora dadi-dadi. Artinya kita negara kaya zaman segitu. Begitu digaweke candi karo wong Hindu, anak Semaratungga jenenge Pramodawardhani jatuh cinta. Anak Raja Buddha jatuh cinta karo wong Hindu dikawekno ya wis. Akhirnya terjadi resolusi sing maune Buddha karo Hindu tawuran berhenti karena jatuh cinta. Mulane nek ana pilkada, ana pilpres sampean beda pilihan, aja nemen-nemen kondang anakmu jatuh cinta. Prei. Mene jatuh cinta. Nengge. Lho Bu Sofi niku mbiyen pilihan politike nopo? Pak Jokowi pilih katanya nopo diadaannya putrinya karena putrinya Pak Jokowi jatuh cinta ya akhirnya Bu Sofi ya tadi PDI lu kan itu karena cinta nih wis piye no. Lah itu problem kita akhirnya rukun Hindu Buddha akhirnya lahirlah Siwa Buddha ya berkorona yang ngono niku. Terus yang Jogja jenenge Resi Kumbayoni kondo karo anu Panuko setelah jadi raja yang bergelar Rakai Pikatan niku terus jenenge Kang aku gekne candi Hindu no digekke Mboro apa digekke Prambanan rukun akhirnya sudah dibawa asuhan Lokapala anake Pikatan rukun tapi di saat rukun Merapi meledus bubar dua wangsa berpisah. Wangsa Sailendra geser ke Palembang, Balaputra Dewa Tipek Mantu memperbesar kerajaan Palembang. Ora ribut agama wong wis rampung ning kene. Wangsa yang geser ke timur dipimpin Sindok bikin wangsa Isana menjadi cikal bakal kerajaan Kadiri Doho Kahuripan ada Air Langga ono napa Jayabaya ono Angling Darmo sampai menjadi cikal bakal Singa Sari sampai dadi Mojo Pahit akhirnya Majapahit bikin Bhinneka Tunggal Ika Singasari menjadi kerajaan besar menguasai hampir 2/3 dunia sampai semenanjung Korea Selatan ono provinsi jenenge Kimhae sing bubak alas wong Singasari jenenge Surawareng. Separuh Australia dikuasai Majapahit dikuasai Singasari makanya ketika dunia mengalami resesi karena dihancurkan Mongolia. Eropa dihancurkan Mongolia, Cina dihancurkan Mongolia, Arab dihancurkan Mongolia. Sampai akhirnya setelah tidak punya musuh, Mongolia menyerang Nusantara, ngirim utusan jenengane Mengki ketok kupingi karo Kertanegara. negara, utusan negara multinasional, ketok kupingi, berarti kita bukan bangsa kecil, kita bangsa besar. Yeah. Sampai akhirnya kemudian Mongol yang ngirim pasukan besarnya menyerang Nusantara, dihadang sama Kertanegara lewat ekspedisi Pamalayu, dikunci di Selat Malaka sampai Selat Sunda. Perang besar terjadi, Mongolia takluk di tangan Singasari. Satu-satunya negara yang mampu menaklukkan Mongolia adalah negara Nusantara yang namanya Singasari. Lu ngene iki wis ra ono sing nyritakno. Akhirnya kita itu enggak pernah bangga dengan bangsa Indonesia. Makanya merdeka niku atas nama bangsa. Soalnya gawe negara terdiri dari bangsa. Bangsa lu ngono kuwi wis gak ono sing crito. Sehingga kita niki duwe pitik ora pede derane pitik Bangkok. Di jambu gede titik ora pede derane jambu Bangkok sing asli kene karek gula Jawa. Duwe rambut ireng gak trimo diabang-abang. Akhirnya jadi LKMD londo koming ndase. Lu sementara bangsa yang lain betapa mereka bangganya dengan bangsa bangsanya. Jadi kita punya segalanya. Bangsa Jawa ini apa sing gak duwe bahasa paling rumit dan paling beradab itu bahasa Jawa. Kalau Umberto Eco pernah nulis In the Name of Rose, orang Perancis, tentang semiotika, kene wis rampung. Neng dikang, maem. Tapi aku nanti kok kayak, oh ini kok pun dahar nih kok. Pak Camat itu di, oh Pak Camat mbe, anu, maem mereka, mbe nedo. Lah aku dulu nanti, wah aku mbadok. Wis komplit. Lalu aku nguntal. Bocah nanti orang tahu kita gitu, Kang. Lah kae wis kapundhut kae. Kae wala kae Pak kae wis seda kae. Lha kae wala niku pun tilar donya. Lah iku pun marak sowang ngarsane Gusti Allah. Lah kene iki lha niku wis modar kae kae. Kae bongko. Mana ada bahasa seperti itu di dunia? Ndak ada. Bahasa yang otomatis mengajarkan akhlak. Jadi ini Islam li utam mima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak. Wong Jawa itu diulangi basa halus. Ora ana wong nggih kok nggih ora ana jeng mesti ngono dalem dalem ora ana ngono iki mesti nek basa halus niku nggih lumulan ojo saiki ning di om ngopo kok om tante melok sisan tante gara-gara wong wedok tanpa telur wong lanang om omong tok jane biyen kan le de Pak Bu, Pak Le, Le, De, Mbah. Hai, Bu Om. Jadi tukang becak, oh, tunggu aku mau, aku oleh for you. For you ini apa? Tiba tip. This for you. Mana? Just for you. Oleh oleh for you, Biro. Saya kata, wuh, londonnya medit. Ini kita punya loh mekanisme sosial. Makanya kaya bahasa Indonesia ngono petuk bahasa Jawa itu kalah tua Kang. Bahasa Indonesia itu nek petuk bahasa Jawa isi kalah tua. Tua bahasa Jawa. Kunduran truk ngono bahasa Indonesia ini apa? Pikiran siapa? Kunduran truk. Truk mundur kena orang, kemunduran. Ah, cocok belas itu. Pecirit. Loh, anyang-anyangan ngono apa? Bapak. Melano kita punya dan kita komplit. Bahasa ini kok jadi sembrono. Melano bahasa Jawa ini menangan. Kepetok bahasa Arab pun enak. Ini bahasa Jawa ini bahasa Indonesia itu yang paling masalah ini ku polisi. Polisi ini ku paling masalah nih. Kepetok bahasa Arab ini ku terutama syahadat. Ini ku paling masalah. Langsung murtad. Langsung musyrik. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Kan mesti ngono. Ini bahasa Indonesia. Polisi tak ngono. Saksi ini kuno Pak Polisi. Orang yang melihat, yang menyaksikan secara langsung. Apa kowe tahu petuk Gusti Allah? Kok iso saya bersaksi? Loh, nek Jawa kan anek seni engsel Allah ilaha yang ing tarono pangeran kang wajib disembah kelawan hak iku maujud illallah angin Gusti Allah. wong Arab lose, wong Inggris rise, wong Jawa yang kok sik neneng sawah cilik ya wine gede pari panen gabah wit damen nek digiling beras nek cuwil-cuwil menir nek didang sego butel kodong lontong butel janur kupat siji tok upo silite kosong intip ora kepangan garing aking komplit wong kono ming rus ngono wong Arab tiba sakoto nah wong Jawa ya delok tibane muarep lambene lemat tok nyosop gitu ngeblak ngelimpang wah macam-macam pitik ning kono ming chicken ngono tok rooster kene ya delok ana kutho ana lancuran ana dere ana babon begitu munggah meja ana ayam goreng ayam geprek komplit. Makanya kalau kita berbicara tentang peradaban hari ini yang tersusun dari satu mekanisme bangsa-bangsa, wong Jawa wis komplit tur wis rukun. Maka ana wektal Islam dugi lho iki wis rukun iki terus piye? Ya wis nganggo cara kene wae. Wong Islam arep ditandur ning kene, niki MUI kudu paham. Jadi MUI cekak kliru-kliru menerjemahkan agama. Soal Islam niku digambarno kazar'in kaya tanduran nang Quran. Matalum fit Taurat, matalum fil Injil kazar'in kaya tanduran. Sebab kaya tanduran mulane para wali biyen lirilir tandure wusu. Milen tandur dan Islam pertama itu medune ning Jogja sadurunge Wali Songo medune ning Jogja manggon ning turgo mriko Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir wong Jawa ngarani Sayyid Jumadil Kubro niku duwe anak Mbah Ishak karo Mbah Ibrahim Mbah Ishak duwe anak naminipun Sunan Giri Mbah Ibrahim duwe anak Sunan Ampel Bang Ampel duwe anak Sunan Bonang di murid Sunan Kali Joko Sunan Kali Joko di murid ki gede pemah nah duwe anak Danang Suto Wijoyo Bapat Alas Mentaho duniku lho mulanya dia nih kok yang ngeten-ngeten nih kadang dipahami lho kok apa wali-wali ngopo tau jadi ya wali ku durene soalnya wong kene wong Hindu niku sing oleh ngomong agama namanya Brahmana. Brahmana niku kelas tertinggi. Pedagang ra oleh ngomong agama, wong pedagang niku kastane sudra. Makane ana mengatakan Islam disebarkan sodagar niku mokal. Soalnya sodagar niku sudra. Nah mulane sing iso ngimbangi Brahmana niku wali. Brahmana duwe cakti, wali duwe karoma. Nah wali-wali itu nek butuh nopo-nopo niku download teng pundi teng hardise Gusti Allah teng pusat datane pangeran teng langit jenengane Lauhil Mahfud. Wong Hindu nggak, wong Buddha ngar, wong Nasrani ngarani Tabut Sulaiman. Wong Yunani ngarani kotak Pandora, wong Jepang ngarani kantong Doraemon. Wong Islam ngarani Lauhil Mahfud. Kutiku pusat data di download karo para wali di browsing qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu mulane tsumma istaqamu manteng ono sing 20 taun teng Bang Lampir Gunung Kidul Sunan Kali Joko Teluk Tani manteng niku download lantaran nopo lantaran Quran soalnya Quran ya produk langit niku downloadan balua Quranum Majid fil lauhim mahfud mangkane di password wong jenenge downloadan passwordnya alif lam mim kaf ha ya ain sad mulo terserah sampean arep belajar print out berarti belajar tafsir tapi nek belajar algoritmane codingnya belajar roh abjadun hawazun kitab jenenge al aufak mamba usul hikmah fususul hikam dunya niku ana ilmu di dhewe. Jadi kemana wali-wali ini ku paketane gede soalnya nopo download mulanya duwe wifi kaya sampean handphone ini terhubung karo satelit iso bagi-bagi gambar iso nopo sing penting duwe paket paketan, ora di paketan, golek wifi gratis, gratisan teng warung terus share it ngoten niku. Lah awak dhewe nek kirim donga ya ora iso. Ora ndak paketan, mulane golek wifi-ne Nabi, wifi-ne wa wali jenenge Tawas sul terus di share it wae lah Jamil mono share it. Iso ora donga kok ditum ya iso jamane donga wong bal-balan wae iso ditum. Wong siji nyuting ning Qatar diunggah no satelit dibagi santunya jenenge siaran lang sing bagiane padha mulo ana wong ora percaya donga iso dibagi wong iku ora duwe TV.
1: Masuk.
0: Duh. Kuwi jenenge ngono niku. Lah mulane wali-wali niku gedhe paketane mulane sampean macam-macam karo wali diretas dihack. Mulane malaikatnya golek menungso gampang wong terhubung karo satelit di Sherlock rampung Mbak. Lha iki lho wali-wali ini lah yang kerja. Makanya ya wis tandur ning kene wong Jawa wis duwe wong apik jeneng kiai, ya akhirnya ulama saiki tilmi apa saikhun ya dijenengi kiai. Ya padha karo kebo kiai slamet to Mbak kiai plek leret. Padha tilmidun muridun santri musola langgar. Padha saiki anggar botol mesti aku wah masih mio ya tetep pun Honda Rio ya is buka apa bungkus ikong wan isi renggi nang rempeyek ini biasa wong Jawa ngono ku kudu pangerten nek ngono wae pangerten kowe ora Jawa wong Jawa niku maknane pangerten mulo nek ana wong ora gampang pangerten diarani ora Jawa ngono mantu ora paham ora tuane mantu ora Jawa lho kaya ngoten iki lha mulai cerita nem biasa. Lah begitu wong Jawa sing wis rukun napa-napa ketekan Islam ya gathok wong Islam ya mengajari kerukunan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati jare Kanjeng Nabi sira kabeh iki para pemimpin sing urip kudu tanggung jawab antarane sing mimpin lan sing dipimpin kuwi jenenge ra'iyah. Mulane ra'iyah niku sing akhire dienggo wong Jawa jenenge rakyat. Mula rakyat itu konsep kebersamaan yang tidak membedakan suku, bangsa, dan agama. Mula ana ra'iyah utawa rakyat iso mimpin lan iso dipimpin dan satu-satunya bangsa muslim yang bisa menggunakan kalimat ra'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Aisa lemakan wong Islam iso rukun wong ra'iyah. Tidak pandang suku, tidak pandang keturunan mung sapa. Akhirnya dengan konsep ra'iyah sing maune kawula iso pidhato kula iso ngono. Sing hamba sahaya iso pidhato saya. Sing abdi iso ya abdi mah. Sing pukulun iso bilang ulun niku kan ra'iyah padha. Mulane begitu ra'iyah hidup bersama ana konsep jenengane ayo saling mengisi, jangan saling tercerai. Berai mulo jenengane musyarakah. Nah wong Jawa ngarani masyarakat. Nah mulanya masyarakat itu saling tergantung, saling mengisi konsepnya. Kula mulang ngaji, tapi ngaji ini ku tutup aurat. Tutup aurat ini ku kain urusannya pabrik kain. Sing duwe dilalah Cina. Mulanya kiai jo ngamukan karo Cina. Cina ini lungo kiai ini udah. Lu yang mau teniku kiai ngongkon sholat wudhu, tapi sing ngurus banyu ini ku pipo karo sanyo wudhu diurus kiai pipo sanyo ini diurus mas pion lho. Namun oh karo industri ya sih toh nganggup padasan haji ya namanya ngongkon toh nanti tetep dikongkon nang BRI mulano kiai aja ngaram no bank soalnya banknya karo merasih tolungo ka haji begitu diterno nang bandara nang asrama haji sing ngeterno mengkok ke biro loko sing diterno nang asrama haji tumpak no pesawat. Perusahaan-perusahaan pesawat adalah perusahaan Yahudi, perusahaan Nasrani. Mulo kiai aja ngentek Yahudi hancurkan, bumi hanguskan, Yahudi mati kabeh awak dhewe nglangi. Ku konsep musyarakah. Hidup bersama dalam konsep kebersamaan. Mangkana nek kowe gawe kesepakatan bersama wasyawirhum fil amri konsepe musyawarah. Lah nek musyawarah sapa sing budal ya terserah. Mulane Indonesia ini gampang, melatih gampang, pengin dadi lurah, daftar ngono mawon. Rasak dadak kuwi anake sapa turunane sapa. Pokoke ndek dhuwit titik ya wis mesti dadi ngono tok. pengen melu musyawarah dadi DPR dadi majelis ya wis daftar ora usah dipikir kowe anake sapa pokoke bolomu akeh ya dadi ra duwe ya tuku ngono to sing penting ora konangan Pak Polisi enggak mesti digoleki karo TNI Polri niku goleki tapi sing digoleki ora petuk kok sing digoleki mani poli politik.
1: Kok udah siang begini Mega belum datang juga ya? Bisa-bisa dia telat nih. Coba aku telepon.
2: Halo? Ada apa, Lak?
1: Mega, kok kamu belum nyampe kantor sih? Ini kan udah siang. Nanti kena omel si bos loh.
2: Maaf, Lak. Hari ini aku nggak masuk. Aku izin sakit sama bos.
1: Izin sakit lagi? Kok kamu jadi sering izin sakit sih? Kamu tuh kenapa sebenarnya, Meg?
2: Aku juga nggak tahu kenapa. Badanku sering sakit-sakitan, lemas kayak kecapean gitu loh. Dikit-dikit pusing.
1: Kalau gitu, berarti kamu harus minum vitamin, Meg. Coba deh, kamu konsumsi rutin Habutop obat herbal ramuan Arab, 2 kapsul 3 kali sehari untuk menjaga daya tahan tubuh kamu supaya enggak gampang sakit-sakitan. Habutop juga bisa membantu mengobati penyakit-penyakit sampai yang kronis sekalipun loh.
2: Oh, Habutop yang suka dipromosiin sama si bos ya?
1: Nah, iya itu dia Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Pak, Bapak?
3: Iya, Bu. Kenapa?
1: Katanya Bapak mau beli sepatu baru. Kok Ibu lihat nggak ada sepatu baru di rak depan?
3: Tadinya iya, Bu. Tapi pas di kerjaan tadi siang, dengerin radio, Bapak denger iklan Vitama, kapsul herbal alami yang baik buat menjaga kesehatan mata. Nah, kebetulan kan Bapak kerja ngadepin komputer dan Bapak khawatir kalau kesehatan mata Bapak bermasalah. Bapak pikir-pikir lagi, sepatu mah masih layak pakai. Mending buat kesehatan lebih penting, apalagi mata.
1: Alhamdulillah, syukur deh kalau Bapak berpikir bijak kayak gitu. Suami Ibu paling pinter deh.
3: Iya dong, Bu. Kalau Bapak sehat, bisa kerja dan bisa terus kasih nafkah buat keluarga kita. Iya kan, Bu?
1: Betul banget, betul. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.

0: sayur ditelang ngendi ki? Teneng langka.
1: Prei, Pa. Ibu ora masak. Tuk nang warung bae ya.
0: Kenapa? Ora kaya biasane.
1: Kiye, Pa? Mau lagi testangi turu awake rasane lemes banget. Pegel, semuten.
0: Ya wis, babak tuku obat dhisik. Kebu pate diinum ya, rong kapsul sekalian.
1: Wis Pak, tak turunan disit ya.
0: Iya Bu.
2: A few moments later.
0: Ujarku suara kucing. Jebule ibu wis mari.
1: Alhamdulillah Pak, bareng minum habuto, perasa lemes, pegel, semutan ilang.
0: Ya syukur ibu sehat, bisa masak maning. Lantaran habuto obat herbal sing lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yani dari Jegaru. Saya mau cerita. Dulu saya punya keluhan lambung dan sesak napas. Setelah mengkonsumsi Habutop 3 botol kemasan besar, alhamdulillah penyakit lambung saya sembuh, sesak napas sembuh, tenaga lebih kuat, lebih lincah dari yang sebelumnya. Saran saya untuk semua pendengar yang punya keluhan seperti saya, disarankan minum dan mengkonsumsi obat Habutop seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai hai. Selamat pagi semua sobat Stara FM Kebumen. Selamat pagi yang ada di Purworejo juga, yang ada di manapun Anda berada. Selamat pagi, semangat pagi hari ini. Semoga semuanya apapun yang kita lakukan lancar, berkah dan ya dimudahkan segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hai hai hai. Selamat pagi, aku udah hadir gak sih? Yang masih tidur, yuk bangun-bangun. Bangun-bangun-bangun ya. Semangat pagi dong, jangan lemes-lemes ya. Harus semangat, apalagi yang udah sibuk uprek dari jam 4, dari jam 3, dari jam 2. Masya Allah, semangat banget kayaknya. Iya dong. Dan ya, thank you banget ya udah pada merapat. Ya follow merapat dimanapun Anda berada. Silakan ya tunggu di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Ya, yang ada di pasar juga. Hai, hai, hai. Buat pagi ya, lancar-lancar usahanya, berkah semuanya, rezekinya juga. Amin. Iya, dan oke, okay, thank you banget yang udah pada merapat. Nanti nih ya bacain ya untuk request lagunya sama untuk salam-salamnya ya. Iya, dan oke, okay, makasih buat semua yang udah gabung, yang belum gabung masih ditunggu. Dan pagi hari ini Alisa Waris masih bersama Habutop, obat herbal ramuan Arabia lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk memelihara kesehatan mata, minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada tipus dan juga ada teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Sehat terus dari produk Denatur Indonesia. Asik. Oke, yang lagi masak, masak ria ya. Yang lagi sarapan, sarapan juga. Yang mau berangkat sekolah, nanti disiapkan barang bawaannya. Barangkali ada yang tertinggal, dicek-cek dulu ya, dipersiapkan satu per satu. Yang lagi ada acara lomba-lomba, semangat ya. Iya, menang atau kalah itu sudah biasa. Yang penting ikut meramaikan dan seneng ya, ramai-ramai bareng-bareng teman-teman gitu. Iya, oke deh. Ini ya mau lanjut puterin lagu berikutnya dulu ya untuk semua. Semua apa? Semua atensinya nanti dibaca di sesi berikutnya. Yuk, ini ya puterin dulu nih, ada lagu dari koleksinya Diana Nasution, Dingin. Cocok banget nih sama pagi-pagi yang dingin kayak gini ya. Stay tune bareng nih ya di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Pagi, Ju.
1: Pagi juga, Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
0: Oh, iya, Ju. Kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
1: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
0: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
1: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
0: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
1: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
0: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
1: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
0: Makasih ya, Ju, ya buat infonya.
1: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum, nama saya Kitrilik, alamat Sukatani RT 01 RW 08 Desa Sitoregen, Kecamatan Panggarangan. Dulu saya punya keluhan mata sudah 6 bulan. Yaitu kabur penglihatan gitu ya. Jadi kalau melihat suatu objek jadi kurang jelas gitu. Terus saya dengar iklan dari radio dengan mencoba produk Dinatur, Vitama kapsul sama Pimata tetes. Nah, alhamdulillah keluhan mata yang saya derita itu selama 6 bulan berangsur membaik gitu ya dari hari ke harinya setelah membeli 5 botol Vitama sama Pimata. Nah, jadi siapa saja yang punya keluhan seperti saya rekomendasikan produk Dinatur Vitama solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
6: 98.4 Setara FM Kebumen.

Air Mata Rindu dari koleksinya Adhika Rira ya, udah nih yang munculin. Hai hai, selamat pagi semuanya. Udah siap belum menantinya bacain atensinya nih habis ini ya? Yang dari tadi nungguin atensinya dibaca, cie, ya ditunggu aja ya. Oke, semangat, semangat, semangat buat kita semua di hari Rabu ini ya. Tanggal berapa nih? Tanggal 12 Agustus tahun 2026, hari kemerdekaan kita ya semua di bulan ini ya. Yang udah mulai lomba-lomba, semangat, ikut ramaikan aja. Udah seneng banget, lihat aja, nonton aja tuh kadang ya udah seneng, bahagia banget ya. Iya dong ya, yang dapat door prize lebih bahagia lagi ya. Nah, semangat-semangat ya. Semoga harinya tambah menyenangkan, tambah sehat ya. Jangan kebanyakan marah-marah, emosi-emosi gitu ya. Nggak baik untuk tubuh juga. Ya, benar. Kadang emosi melonjak, darah ikutan naik ya tekanannya. Nah, itu yang nggak bagus untuk tubuh kita, sobat secara FM. Jadi harus dinormalkan tekanan darah lagi dengan rutin minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Habutop sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari raja-raja Nusantara. Udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada, terus juga perusahaannya sudah berstandar internasional ISO 9001 pada tahun 2015. Tunggu apa lagi? Yuk beli Habutopnya di apotek dan di agen-agen resmi kami. Harganya berapa mania Habutop? Tergantung dengan kemasannya ya. Ada yang 50 kapsul, ada yang 100 kapsul, sama ada yang 200 kapsul. Mulai harga Rp100.000, Rp150.000, dan juga ada yang Rp230.000 yang 200 kapsul ya. Jadi silahkan diminum rutin ya, pagi, siang, malam, atau pagi, siang, sore, itu boleh, boleh, boleh, boleh banget. Iya dong, udah aman, udah banyak yang membuktikan, apalagi gak hanya untuk darah tinggi dan darah rendah nih ya. Habutop juga bagus untuk Anda penderita sakit diabetes, kolesterol, asma, asam lambung, asam urat, stroke, jantung, terus liver. Barangkali ada yang kena sakit insomnia ya, atau kesulitan tidur. Nah, itu cocok banget ya, minum Habutop aja deh, gak usah yang lain ya. Iya, nah barangkali mau dikirim paket Habutopnya biar sampai rumah langsung juga boleh banget, sobat Setara FM, udah bisa ya. Jadi tenang, tenang, tenang aja. Oke, dilanjut dulu ya. Ini banyak banget yang udah merapat nih, sobat Setara FM. Selamat pagi nih buat Mbak Iyayah cantik. Selamat pagi ya. Apa kabar Mania? Sehat? Alhamdulillah sehat. Katanya salam nih buat Bu Karminah, terus untuk Bunda Nisalis, Bunda Wartik, Bu Ki, Bu Tuti, Mafian, Mbak Yanti, Mbak Sri, Mbak Siti, Mihani, Bu Yati, Bapak Riono, Penyenora, Mas Andre, Mas Mamat, dan minta lagunya Kau dan Aku Satu. Makasih buat Mbak Nia, mau tugas dan sehat selalu. Thank you buat Mbak Yayah cantik ya. Lagunya tadi udah muncul Mbak Yayah ya. Makasih banget. Ada juga dari Ibu Tuti yang ada di Grebek, bismillah, waalaikumsalam. Katanya pengen lagunya Dingin dari Diana Nasution ya. Lagunya diputar dong, salam buat Umi Hanif, Bu Yati, Butika, Putri Selatan, Pak Paijo, Kang Imam Butuh, Bu Ayu, Bundar, Buntin, Mbak Yaya, untuk Bunda Wartik dan buat semuanya. Terima kasih, waalaikumsalam. Thank you buat Ibu Tuti yang ada di Grabak ya. Sehat, semangat selalu. Pak Paijo, selamat pagi buat Pak Paijo, gabung di All This Memories. Mau request lagunya Ulang Tahun dari Lili Suryani. Salam buat Bundar, Pak Agi, Mbak Putri, Mbak Kakung, Bunda Wartik, Butika, ada Bu Yati, Mbak Cindy, Mbak Sri, Umi Hanif, Mama Agung, Mas Andre, Mas Imam, terus ada Pak Paryono, Pak Nyenora, Mas Giman, Duren Diambal, Bang Karim Chicken,
Terus buat semuanya ya, buat Mbak Nia bertugas sampai nanti, semoga sehat selalu, jangan lupa jaga kesehatan, selalu minum Habutop Mbak Nia. Siap, makasih banyak Pak Paijo. Ya, Habutop pagi ini jangan lupa ya Pak Paijo ya, 2 kapsul. Oke. Ya, ada Bunda Wartik di Lodo Purworejo, selamat pagi buat Bunda Wartik. Lagunya Air Mata Rindu ya. Salam buat Pak Paijo, Bu Saminten. Terus ada Bu Tuti, Bu Yati, Bu Dia, Bu Ayu. Waduh, terus ada Pak Pariona, Mas Oyang, Mas David, Pak Gendro dan Diambal. Terus Putri Selatan dan buat Bunda Titin Wardani ya. Nah, terus ada siapa lagi di bawahnya Bunda Wartik ya? Terus siapa-siapa ini di bawahnya Bunda Wartik? Ada Mas Andre ya. Selamat pagi Mas Andre. Ya, gabung nih di Only Sewaris katanya kebetulan, dan minta lagunya kebetulan dari saya sendiri yang nyanyi. Waduh, bisa aja nyanyinya Mas Andre ya. Lagunya Bidadari dari H. Andre Hanusa dikirim spesial buat bokeku yang ada di Butuh Purworejo, buat uprek-uprek ria aja. Sehat terus ya buat Ibu Ayu. Terus ada untuk salam buat semua sobat Star FM dimanapun berada, buat Bania mat siaran semangat dan ingat pesan Om Pariono, jangan lupa bahagia ya. Thank you Mas Andre, semangat sehat selalu ya. Ada Mbah Bubut, selamat pagi, waalaikumsalam. Aldi Samori, salam buat Bunda Rumi Hanif, Bu Samintan, Mama Nomi, Mama Wulan, Pak Fatur, Bu Fatur, Tarosita, Mama Akmal, Mama Fatma, Mama Astrid, Bu Kumis, Putri Selatan. Terus ada Mama Viani, Bunda Desali, Sami Sahrini, Putra Sulung, Mbak Bunga, Bunda Titin Wardani, Bapak Nyenora, dan buat semua yang lagi monitor All This Memories. Lagunya Antara Jakarta dan Penang, buat Mania menjalani tugas sampai tuntas. Waalaikumsalam, thank you banget buat Mbah Puput ya, sehat-sehat ya. Ada juga Mbak Siti di Kalikute, Switoro, waalaikumsalam, selamat pagi juga. Lagunya Kelop Kelip di Kota dari Rano Karno, salamnya buat Mbah Karto dan istri Lema Ino, Lesa Irijo, ada Bunda Arvito, Bunda Nesalis, ada Bu Yati, Umi Hanif dan suami, Bu Karminah, Mbak Yaya, Mbak Cindy, Mbak Sakinah, Mbak Sri, Bu Heni, Mawulan, Mbak Penyenora, Pak Pariono, Pak Paijo, Pak Karim Chicken, Duren Diambal, dan buat semua yang lagi monitor All This. Terima kasih Mbak Nia, jangan lupa bahagia ya. Thank you buat Mbak Siti. Ada Mbak Sri Purworejo, selamat pagi. Gimana kabarnya Mbak Nia? Sehat? Alhamdulillah aku sehat Mbak Sri, semoga sehat juga ya. Gabung nih katanya minta lagunya Kangen ya. Salam buat Ibu Ayu sama Asraf Duren Diambal. Terus ada untuk Bapak Ijo, Bu Karmina, Pak Yanto, Mbak Amat, Putri Selatan, ada Bu Yati, Bundar, Mbak Cindy. Terima kasih buat Mania sama tugas, semoga sehat selalu, bahagia selalu. Makasih Mania. Iya, terima kasih kembali buat Mbak Sri yang ada di Purworejo ya. Ada lanjut dari Kang Yadi Antika. Halo Kang Yadi, sehat Kang Yadi ya. Waalaikumsalam dari Kang Yadi Antika, mau meramaikan acara All This Memory. Salam buat Mbak Sri Helena, Mbak Mama Rizky di Berinan, Mbak Anggi, ada Bunda Titin, Mbak Kembar, Mas Sakina, Bunda Lilis, Mas Adi Jemur, Mas Arifil dan Mbak Bubut dan Mas Rengki, dan untuk semua fans Radio Stara FM Kebumen. Lagunya Anak Sekolah dari Krisye ya. Oke ya. Dan katanya di goes ya. Waalaikumsalam. Makasih buat Kang Yadi ya. Ya. Dan ada juga dari siapa ini? Banyak banget ini ya yang belum kebaca. Wah, Mama Izan ya. Dede Izannya udah mandi belum nih? Udah papung belum nih ya? Gasik, Mania Desol katanya ya, lagunya Jatuh Cinta dari Titik Puspa ya. Ditunggu ya, Mama Izan, ditunggu juga ya nanti lagunya. Ada Mas Oyang di Banjir Purworejo, selamat pagi Mania. Lagunya Kugadaikan Cintaku dari Gombloh. Terus juga salam-salam buat Mama Kiki, Mama Piani, Mama Nadia, Mama Asih, Mama Bulan, Mama Asraf, Mbak Yaya, Mbak Yanti, Mbak Bucin, Mbak Ineng, Mbak Sri, Umi Hanif,
Ada Bunda Arvito, Mbah Bubut, Mama Rizky, Mama Fiona, Mama Akmal, Mbak Inora, Pak Sutar, Mbak Cindy, Bu Kumis, Bu Samintan, Bu Heni, Mas Betran, Mas Andre, Mas Frenki, Mas Ibnu, Mas Imam, Bang Gendro, Mas Tejo Ragil, Putra Sulung, dan buat semuanya aja ya. Ya, buat Manianya buat kembali lanjutin siarannya. Thank you buat Mas Oyong di Banjir Purworejo. Ada Pak Sagitarius di Ampi. Waalaikumsalam, selamat pagi buat Pak Sagitarius dan ibunya ya. Buat pagi katanya buat Mbak Nia, dan salamnya buat Mbak Rena, Mbak Nia, Mbak Lia, Mas Faris, sama Galih, Ratumin, dan semuanya semoga sehat panjang umur ya. Buat Mas Gomat, Sangu Banyu, dan Mas Aris juga salam dari Pak Sagitarius di Ampi. Buat Jebrot alias Bubut juga salamnya ya. Oke, okay, thank you buat Pak Sagitarius. Pagi-pagi udah sarapan belum nih? Tumben gasik atensi ya. Iya, ya mut sarapan riak buat Pak Sagitarius ya. Ada juga dari Putri Selatan, waalaikumsalam. Mat pagi juga, sehat selalu ya Mania. Lagunya Birunya Rinduku, salam buat Mas Andre, Mas Is. Sehat selalu Bapak Nyenora, Bu Fatur, beserta Pak Kumis. Ada Bu Kumisnya juga, Pak Karin Cikan, Mas Hafi Jambi, Pak Romeo, Kak Imam Butuh, Putra Sulung. Terus buat Bunda Elvita, Bunda Julit, Mama Ririn, Mbak Cindy, Bu Yati, Bu Tuti, Mama Asraf, Umi Hanif, Mbak Putri, Mbak Kembar, dan buat semua penggemar Oli Semoris, buat Mbak Dianya, jangan lupa bahagia, full barokah. Lagunya Tak Tunggu Sembari Uprak. Thank you buat Putri Selatan ya. Dari Supri Group ya, waalaikumsalam. Katanya semoga Mbak Nia tetap sehat, full barokah, amin. Iya ya, kata ayo semangat pokoknya ya. Lagunya ngikutin aja dari Supri Group, semoga sukses bersama, amin ya. Ada Mbak Karto di Kalikutes, katanya minta lagunya Hidup Terkekang dari Panbers. Salam buat semua pendengar Radio Sara FM. Buat Mania Matugas, semoga sehat selalu. Waalaikumsalam Mbak Karto. Mat pagi buat Mama Haririn cantik, Oli Sewaris, lagu ini Buntut Bae. Salamnya buat semua sahabat Staro, capainya mat aktivitas, salam sehat selalu. Salam balik buat yang udah cawel lo Mama Ririn selalu ya. Buat Mania matugas, panjang umur, sehat selalu, full barokah. Dan jangan lupa ingat pesan Mas Andre, jangan lupa bahagia. Makasih Mama Ririn. Ada Mama Fian, hai buat pagi. Gabung Oli Semoris, katanya lagunya Satukanlah Hati Kami ya. Salam buat Bu Ayu, Bu Kumis, sama Cindy, sama Asra, sama Naomi, Umi Hanif, Mas Andre, Mbak Nyenora, Om Gendro, Om Pariono, buat Nia, matugas, semangat dan sehat selalu. Thank you buat Mama Fian. Semangat, sehat-sehat ya. Oke deh, lagu berikutnya nih yang puterin dari Andre Hehanusa. Ada Bida dari Station Bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kabupaten.

0: lihat, penampilan ayah sudah oke kan?
1: Iya ya. Ayo, kita siap-siap jalan.
0: Ayo, OTW.
2: A few moments later.
3: Stop. Untuk tamu undangan yang baru datang, dimohon untuk menunggu ya. Bergantian dengan tamu undangan lain yang masih di dalam. Terima kasih.
0: Un, Bu. Kenapa, Bu? Lah kok oleng? Pusing ya?
1: Aduh ya, Ibu gak kuat kalau berdiri terlalu lama. Kaki kram dan kesemutan.
0: Ya udah, kalau begitu Ibu duduk aja ya di sebelah sana tuh. Nanti pulang dari sini kita beli obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya Pak, stok di rumah juga udah habis lagi. Pokoknya kalau obatnya udah habis langsung beli lagi ya Pak. Kita harus terus maksimalkan ikhtiar untuk tetap menjaga kesehatan dengan rutin mengkonsumsi Habutop ya.
0: Siap Bu.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Yusuf. Alamat saya di Sardin, RT 01 RW 02, alamat Sardin, Gebang, Purworejo. Kerjaan saya sehari-hari sebagai penyadap getah pinus. Tapi saya kadang-kadang sering pegelinu, letih, lesu, lelah, dan lain-lain. Tapi sejak saya mengkonsumsi Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, good, badan saya terasa lebih fit, sehat, dan tidak gampang capek saat untuk beraktivitas yang biasanya sering pusing dan lemas, sekarang tidak lagi. Habutop memang obat herbal paling top. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, sebaiknya segera membeli Habutop di agen-agen atau apotek-apotek terdekat, lalu konsumsi secara rutin. Pasti berasa sekali khasiatnya. Terima kasih Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
7: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
8: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Bukalah kacamatamu dari koleksinya Rano Karno ya, udah dia munculin. Oke. Thank you banget ya udah pada berapa di WhatsApp. Sekarang tinggal sesi pon live. Ya mau naik, naik, naik di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Alisa Maris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Odis Mikaris, Mbak Nusmanis.
0: Iya, selamat pagi. Apa kabar? Wi Hanif, sehat?
1: Alhamdulillahirrabbilalamin, sehat Mbak Nia.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin, sehat selalu ya pokoknya ya. Iya ya. Dan mau lagu apa nih Umi pagi ini? Mumpung bisa pertama kali.
1: Ya, Inka Kristi rela ya Mbak Nia.
0: Rela Inka Kristi, oke siap.
1: Itu salam-salam
0: buat siapa?
1: Buat Bapak Naura, buat Bapaknya Naura. Terima kasih ini udah bisa masuk pertama dikasih fitnya. Terus buat Mbak Putri sama Mbak Kako, tak salamin Mbak. Sambil Mbak masih ingat ini. Terus buat Bu Yati. Terus buat Mbak Tri sama Dek Amel, Bu Karmina. Terus buat Mbak Yanti sama Pak Yanto, Pak Baryono, Pak Yanti yang ada di Wonosobo. Terus buat Pak Karto sama Bu Karto, Mbak Putri yang ada di Kalipute, Bu Saminter. Buat Pak Paija, Bu Tuti, Mbak Yahya, Mbak Putut, Mbak Karim, Bu Kaduran di Ambal, Mas Oyong yang ada di Malang Rejo, tak tunggu piyam Bandungnya kalau pulang. Terus buat siapa lagi? Putri Selatan, Mbak Titin Wardani, Mbak Nur yang ada di Klirong, Mbak Bunga, sama Mama Bul, Ian, Mama Naomi juga, pagi Bu Hani, Mak Ainun, Mama Asra, Teh Rosita, buat Mama Cindy, Pak Sultan, buat keluarga yang ada di Mungkin sama yang ada di lalu, semuanya selamat pagi, semuanya. Terima kasih sekali waktunya ya Mbak, selamat lanjutin siaran. Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget buat Umi Hanif yang ada di Krandegan ya. Lanjut lagi nih, ada siapa ini? Aduh kok hilang. Ayo mencet lagi yuk, mencet lagi, mau diangkat tadi ya. Mana notifikasinya udah gak ada. Ayo gas, gas, pencet, pencet. Sobat Setara ya. Iya, ditahan pencetnya, jangan dimatiin terus ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Olis Memories.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.